Manfaatkan koperasi bagi membiayai dan mengembangkan perniagaan sekaligus meningkatkan aktiviti ekonomi mereka. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mohd Marzuki Yassoa berkata, selain peruntukan pembiayaan TMP, SKM turut mempunyai baki 22.8 juta bantuan geran untuk disalurkan kepada koperasi yang memenuhi syarat dan keperluan ditetapkan. Beliau turut menggesa koperasi supaya memanfaatkan peluang pembiayaan itu untuk melaksanakan projek yang mempunyai potensi meningkatkan pendapatan khususnya dalam sektor keterjaminan makanan, teknologi, internet, benda, IoT dan pendigitalan. Program Tanya Sama KPPM menjadi platform dialog secara langsung dan terbuka antara kepimpinan tertinggi Kementerian Pendidikan Malaysia dengan warga pendidikan di lapangan. Sesi bersama Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Mohd Azam Ahmad memberi ruang kepada warga pendidikan untuk menyampaikan pandangan cadangan isu, keperluan serta cabaran sebenar yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan di samping mendapatkan penjelasan secara telus daripada KPPM. Program yang diadakan di Langkawi menghimpunkan warga Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah yang terdiri daripada barisan pengurusan pejabat pendidikan daerah PPD serta wakil kepimpinan sekolah dari seluruh negeri. Program ini turut menjadi wadah untuk memperkukuh komunikasi dua hala, meningkatkan kefahaman bersama terhadap hala tuju pendidikan serta memastikan suara warga pendidikan di peringkat pelaksana dapat diberi perhatian dalam usaha memperkukuh penyampaian pendidikan kepada murid. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Pejabat Zakat Daerah Bandar Baru dengan kerjasama Division Zakat Pendapatan Kerajaan dan arahan wajib menyerahkan wakalah agihan zakat pendapatan kepada Sekolah Kebangsaan Sungai Batu sempena Hari Kantin dan Keusahawanan. Turut diadakan pameran kaunter zakat bagi memberikan penerangan serta kemudahan kepada para guru untuk mendapatkan maklumat berkaitan zakat pendapatan di samping membuat potongan gaji zakat secara berkala. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK dalam mendekati para pendidik serta memudahkan urusan pembayaran zakat. Sebuah kenderaan disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah selepas pemandunya dikesan memandu tanpa lesen memandu yang sah dalam ops pewa di sekitar Sungai Petani. Pemeriksaan mendapati pemandu merupakan pemegang kad UNHCR manakala pemilik berdaftar kenderaan merupakan penduduk tetap Malaysia. Selain kesalahan memandu tanpa lesen yang sah, pemeriksaan lanjut turut menemukan beberapa kesalahan lain sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Pemandu dikenakan tindakan saman manakala kenderaan berkenaan disita dan dibawa ke JPJ Alustar untuk tindakan lanjut. Kes tersebut akan dibawa ke mahkamah bagi tujuan pendakwaan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Beralih ke berita sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari berharap laluan pendakian ke Gunung Jerai dapat terus dikekalkan dalam kalender perlumbaan berbasikal berprestij Litua di Langkawi LTDL pada masa hadapan. Beliau berkata laluan ikonik di Kedah yang buat julung kali diperkenalkan pada tahun ini bukan sahaja menyajikan cabaran baru kepada pelumba, malah mencetuskan keterujaan luar biasa dalam kalangan peminat sukan berbasikal tempatan. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa.

Okay, terima kasih bersama dengan DJ Su. Mudah-mudahan anda hari ini, hari ini kita buka gelanggang kita. Topik pagi kita hari ini tentunya kita nak sembang-sembang lah kepada anda. Untuk anda yang nak sama-sama berikan pandangan-pandangan, boleh saja, tak ada masalah kan. Sama ada di rumah hijau boleh, rumah biru boleh, titi pun boleh. Semuanya saya buka untuk anda ya. Buka pagi ni sampai pukul 9 sahaja. Anda nak bagi komen-komen pendapat-pendapat anda, boleh dipersilakan. Okay, hari ini kita nak cerita tentang kesihatan kita. Wow, DJ Suara cakap pasal sihat. Kan, isu-isu macam ni selalunya tengah hari. Tapi hari ini kita nak cakap awal-awal pagi lagi. Kita nak katakan tentang pentingnya rawatan awal. Kita nak selalu kata, alah, sikit aja. Tak perlu nak pergi cek-cek sangat kan. Alah, angin aja. Alah, pening aja. Alah. Dah sampai dah ke peringkat yang membahayakan. Ada juga kadang-kadang kita dah, ya Allah, suruh tak larak dah, nak suruh makan ubat, tak mau makan juga ubat kan. Lepas tu bila kita nak pergi suruh buat rawatan ke, pergi tengok, pergi cek ke apa ke, tak mau lalah, dah sampai peringkat yang membahayakan. Lepas tu dah tengok, dah sampai macam itulah. Itu sebab pentingnya untuk kita buat rawatan awal. Kalau kita dah tanda-tanda sesuatu, pergi check dulu, kita tengok anda ni jenis macam mana. Okey, ada pernah tak pengalaman macam anda tangguh sekali, macam tu dah sampai kata ulama, ya boleh kata meragut nyawa pun ada juga. Ada yang kadang-kadang rasa menyesal pun dah ada. So saya ni lepas tu tak pergi buat rawatan, lepas tu dah kena bebe dengan doktor dah. Kenapa tak buat rawatan awal lah, macam tu. Okey, kongsikan dengan DJ Su. Pernah tak ada situasi macam ni, anda tangguh sangat, kadang-kadang memudaratkan diri kita juga. Okey, nanti DJ Su akan kongsikan khusus untuk anda. Kalau DJ Su, ya, saya pun ada pengalaman macam tu. Saya ingat itu hanya gigitan biasa. Gigitan biasa, apa itulah kita ingat biasa-biasa je kan, gigitan biasa saja. Macam baru ni kes ni, satu saya rasa kita ambil cakna tentang ni, kena terkena gigitan anjing kan. Dan dia boleh, kita tak tahu apa yang dibawanya, tapi mangsa tu ataupun arwah tu telah buat rawatan. Bagus, lepas tu dia pi buat rawatan. Tapi itulah dia, kalau ada ajal maut, semuanya tu di tangan Tuhan kan. So jadi pada anda semua, macam mana, ada kisah tak tentang rawatan awal ni? Ada yang tangguh, ada yang tak tangguh, ada yang takut nak jumpa doktor, ada yang takut nak tahu apa keputusannya pun ada juga. Kongsikan dengan DJ Su lagi, okay? DJ Su pun ada juga, DJ Su pun tangguh juga, apa kesannya nanti DJ Su kongsikan. Lepas tu DJ Su dah serik dah. Kali kedua jadi, Saya terhipi dapat suntikan. Yes, saya dapat suntikan. Nah, lepas tu dapat cuti lah. Okay, bersama dengan Suri Kedah Famous Rahar Moni.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilangan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami, Malaysia.

morning. Masih lagi bersama dengan DJ Su. Ya tab. Apa yang tab tu? Ha, nah, bukan DJ Su nak suruh anda tab. tab screen. Tab screen, okey. Jangan lupa like DJ Su dan juga Kedai FM. Di titi kami, di rumah biru, di rumah hijau. Boleh. Bagikan komen. Pernah tak anda ada satu situasi yang mana anda dah rasa macam badan kita ni dah lain dah. Kita dah rasa lain. Tapi kita tangguh-tangguh juga nak buat rawatan. Sebab apa? Sebab kita takut. Sebab kita takut nak makan ubat dan sebagainya. Apa yang membuatkan peristiwa-peristiwa yang berlaku ni, kadang-kadang ada rasa menyesal pula. Menyesal tak piawai? Kalau piawai, boleh juga kita tahu apa penyakit kita kan. Kadang-kadang kita tengok, takut sebenarnya nak pi buat rawatan ataupun nak check kesihatan. Okey. DJ Su pernah jadi juga macam ni. Saya kena gigit ke penyengat. Kali pertama ialah kena gigit. Tu kita pun okeylah, tak apalah, kita pun sapu ubat je lah kan, macam tu. Lepas tu sekali sampai ke petang kot tangan dah jadi dah jadi bengkak dah. Saya kata macam mana ni, sebab saya ingatkan mungkin dalam sekok je sahaja. Lepas tu saya cakap, tak apalah. Mai ke petang tu, dia dah jadi bengkak macam tu. Saya pun risau bila. Doktor tu kata, kenapa cik? Awak cik, lambat ni. Patutnya dah kena cek tu segeralah. Sebab dia boleh cucuk kita, ataupun sebelum cucuk, waktu yang saya kena pergi tu kena cucuk, sebab dia kata dah lewat sangat. Kalau sebelum tu dah ada rawatan lain lagi lah untuk DJ Su ni. So jadi DJ Su menyesal. Kali kedua saya kenal lagi dalam tahun yang sama. Berkenal sungguh lah kan. Di tempat yang sama. Lepas tu doktor tu pun tergelak. Dia kata, memang kat rumah banyak ke? Bukan, tiba-tiba je dia mai kan. Lepas tu bila tu memang saya buat rawatan, saya segera pi. Jadi senang sikit, mudah sikit. Sebab itulah kita apa-apa saja cepat-cepat buat rawatan. Okay, cepat-cepat. Okay, apa kelebihan keistimewaannya lah kan? Kalau kita dibuat rawatan-rawatan sebegini, sebenarnya bukan, jangan kita nak tunggu sakit kita tu melarat. Kita penting je tu kita buat rawatan awal tu, supaya ianya kadang-kadang kita abaikan isyarat-isyarat kecil. Contohnya pening kepala, sakit di bahagian tertentu dan sebagainya, kebas ke apa. Kita batuk yang berpanjangan, kita tak payahlah batuk ni lah, hilanglah nanti. Lama-lama batuk berpanjangan tu jadi boleh penyakit-penyakit yang lain kan. Sakit kepala sikit, batuk lah, kita ingat batuk-batuk biasa. So jadi macam tu jangan kita abaikan. Okay, sebenarnya kalau kita buat rawatan awal, bukan saja dapat menyelamatkan nyawa, tapi juga mengekalkan kualiti hidup kita. Kita pun tak risau, ni aku ni sakit apa ni, okay? Bila kita buat rawatan awal, badan tak kata teruk sangat lah kan. Mungkin berada di peringkat yang awal. Tak dinafikan kadang-kadang ada yang tak ada tanda-tanda pun, tiba-tiba dah sampai ke stage yang sekian-sekian pun ada juga. Tapi yang mana ada tanda-tanda tu, segeralah untuk buat rawatan, check terlebih dahulu. Okay, boleh tak macam tu? Janji kepada DJ Su dan juga pendengar-pendengar yang lain. Okay, kongsikan dengan DJ Su. Saya DJ Su baca

nampak anjing memang segar. Okay, Cik Not Kitchen. Saya nampak anjing lari jauh, takut kena gigit. Nak kena samak pula tu, satu kerja pula. Betul juga kan. Boleh. Aziz Norma, itulah orang dah kata jangan tolong. Janganlah macam tu. Haiwan tu pun memerlukan bantuan kita juga kan. Tapi nak buat macam mana, dia tiba-tiba menggigit kita. Kan. Okay, terima kasih Kak Aziz Norma. Okay, kongsi-kongsi dengan tu. Ada tak pengalaman anda apabila anda tangguh-tangguh nak pi buat rawatan, lepas tu sesuatu yang terjadi. Lepas tu kita nak bagi kesedaran kepada anda pentingnya untuk dapatkan rawatan awal. Apa-apa berlaku, segera pi klinik. Kalau klinik nak refer ke hospital, nak buat macam mana kan? Aziz Norma sambung lagi. Saya pernah kena ligan dengan anjing sampai jatuh motor. Wow, itulah orang kata kalau jumpa anjing jangan lari kan. Ada orang kata lah kan. Tapi kalau dia tu memang mengganas, amboi, takkan kita nak tunggu je depan dia tu kan. Saya pun tak tahu, sebab saya pernah lari juga masa kecil. Masa umur 6 tahun macam tu lah. Saya nampak-nampak memang lari lah kan. Okay, ada tak pengalaman-pengalaman anda dapat rawatan awal ni? Ada yang gemar kata, oi Su, saya kalau sakit sikit saya pergi buat rawatan. Ada yang kata, Su, saya ni kalau boleh tunggu salah 2-3 hari, kalau dia melarat barulah saya akan pergi buat rawatan. Ada juga yang macam tu. Okay, pakcik kata dulu tak apa lah, ni tak boleh, kena pergi bahaya dengan anjing gila ni, katanya macam tu. Okay, nanti DJ Su kongsi lah tentang rabies ni kan, sedikit sebanyak info tentang gigitan haiwan ini. Virus ini merebak melalui gigitan haiwan. Pesakit hanya menunjukkan tanda-tanda tahu berapa lama, 20 hingga 60 hari selepas gigitan haiwan tersebut. 20 hingga 60. Ini kita kaitkan lah selain daripada buat rawatan awal, bukan saja rabies, macam-macam lah sekarang ni dengan anak-anak influenza. Jangan biarkan. Tanda-tandanya demam, sakit dan lenguh pada tempat gigitan, kelesuan otot badan dan juga sakit kepala. Saya boleh rumuskan juga ni, ada juga penyakit-penyakit lain juga, bukan itu saja. Okay, macam mana dengan anda? Adakah anda buat rawatan awal ataupun anda kata tunggulah sebab beberapa hari, ataupun anda rasa menyesal jugalah, ada situasi, ada cerita menarik anda nak kongsikan tentang tak ambil cakna tentang rawatan awal. Okay, nak naik beca lah. Ada tak kat sini beca? Jom kita naik beca dahulu. Naik beca ke, naik gerak ke, apa semua, janji sampai juga kan. Okay, jom bersama KenFM. Beca.

saya telah memberikan vitamin-vitamin kan. Saya jadi doktor hari ni. Anda tak nak buat rawatan, anda ada masalah, ya, masalah jiwa, masalah perasaan dan sebagainya kan. Ini saja yang dapat kami berikan, yang menerusi lagu-lagu kegemaran anda. Ada yang kata bagi vitamin lah Zul bila dengar lagu Hindustan. Alhamdulillah, itu yang kami mahukan. Anda happy, kami pun happy juga. Okay, yang ni nak kongsikan Anjali. Cakap pasal kita alang-alang pasal lagu putih lah, lagu Hindustan kan. Anjali kata kena gigit dengan lipan. Walaupun terus pergi klinik cucuk, tapi bisa dia maat, tak boleh bawa bincang. Okay, Abang Sufazia katanya penggemar sotong hari ni. Saya ini cerita pasal sotong kan. Mulalah ramai wanita-wanita hari ni, menu-menu hari ni sotong, gara-gara DJ Stu sebut kongsi pasal sotong hari ni. Okay, Muhammad Ahmad ada kongsikan, dia kata baru balik dari Medan. Dia kata nampak jugalah mereka menjual haiwan-haiwan tersebut, juga yang saya sebut tadi tu, dan haiwan-haiwan terlarang kita ni mereka jual secara terbuka. Jadi bersyukurlah kita dekat Malaysia ni tak dijual sangatlah, secara terbuka sangatlah kan. Dia ada kawasan-kawasannya tertentu ataupun di premis-premis contohnya Buka Islam yang dijual dekat situ. Maksud Fazil lagu Thai. Okey, tambah-tambah apa-apa saat lagi kita akan putarkan. Okey, sama ada dalam jam ni ataupun setiap pukul 9 nanti DJ Su akan putarkan. Okey, ada lagi tak yang buat rawatan awal ni? Ada tak yang anda pengalaman tak buat rawatan awal, apa akibatnya, ataupun anda buat rawatan awal rasa bersyukur sangat-sangat sebab saya ikut isteri saya kata pilah bang, pilah buat rawatan. Itulah yang penting. Kesimpulan dekat sini, kena ikut cakap isteri. Isteri anda itu kadang-kadang walaupun dia popek-popek, tapi ada gunanya. Ada gunanya di situ. Okey, terima kasih Muhammad Syahruniza. Bestnya dengan Radio Kedah pagi ni. Yalah, mau tak best. Dengan lagu Hindustan. Asyikin. Bila terlambat dapatkan rawatan, kesan akan lebih teruk. Jika nak rawatan berkesan, kenalah cepat. Kan? Kadang-kadang kita kata, rawatan ni, ubat ni tak menjadilah. Ubat ni tak berkesan lah. Mana tak berkesannya. Anda pun main lewat. Anda pun buat rawatan lewat. Kan? Lepas tu dah marah. Kata ubat ni tak berkesan. Ubat ni tak ni. Sebab tu kita kena penting buat segera rawatan, walaupun dia punya tanda-tanda tu kecil-kecil lah. Kalau rasa, kadang-kadang kita tahu sebab badan kita kan, kita rasa macam lain macam pula lah. Lain macam pula kita ni kan. Ataupun batuk berpanjangan, demam berpanjangan, tak lega-lega, risau juga. Okay, Ina 22, selamat pagi, semoga sihat-sihat selalu. Anjali bersambung lagi, ada jiran kena patuk ulat dekat jari katanya, tapi tak mau pi buat, tak mau pi ke klinik. Lalas jari tu buruk dan kudur. Macam tu pula. Okey, Muhammad Ahmad, kawan saya sakit perut beberapa hari. Bila pergi hospital, dia tahu dapat kanser usus dah stage 4 dah. Aduh. Itulah dia kan. Okey. Itulah kadang-kadang kita ni, kalau diberi tanda-tanda kecil tu, segeralah. Okey. Segeralah pergi check. Walaupun dia rasa macam, bukan kot. Hanya ni je kan, kita rasa ni kan. Tapi pilih cek kan. Okay, sambung lagi, Hindustan macam suplemen. Okay, terima kasih Muhammad Ahmad, Anjali semua. Okay, siapa lagi? Dia pun dah seronok DJ Su pasal Hindustan pula ni. Okay, buat rawatan awal tak rugi kata Syikir. Pilah ambil rawatan dan ikut arahan pemakanan ubatan. Ini salah satu juga, salah satu sebab bila kita tak mau pergi klinik ataupun hospital sebab kita tak mau makan ubat. Ada pula macam tu, makan sekali dua lepas tu rasa macam tak maulah teruskan. Kadang-kadang ada sejenis-jenis ubat yang perlu habiskan, ada jenis-jenis ubat yang perlu diteruskan. Okey, tapi kalau di Kedah FM kami bagi ubat lagu je untuk anda. Ada pesanan untuk kekasih? Jom Datuk Rami Sarif dan juga Datuk Khatijah Ibrahim, pesan, bukan doa buat kekasih. Kedah FM.

0: mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.
1: Okey, sikit masa yang ada, masih lagi bersama dengan Su. Pentingnya untuk kita buat rawatan awal ya, sebelum kita nak tangguh-tangguh, kita takut nak sebenarnya buat rawatan. Sebab tu kita perlu untuk buat rawatan. Okey, segera dapat rawatan jika ada luka kan, luka akibat digigit. Kalau yang ni digigit oleh haiwan-haiwan tertentu, dapatkan segera rawatan. Basuhkan dulu, alirkan di kawasan tempat digigit tu dengan air dan air yang mengalir, dan segeralah untuk ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Yang paling penting, patuhi arahan doktor sekiranya diperlukan untuk dapat suntikan dan sebagainya. Dan kalau boleh, jangan dekatilah haiwan liar untuk kita mengurangkan risiko digigit, terutamanya kanak-kanak. Okey, di rumah hijau juga Paman ada pun aku rasa juga dia pernah dipantau ulang, katanya terus ke hospital, kena masuk ward, kena tahan dengan ward. Okey, di ward. Okey, baik, ada lagi tak? Di rumah hitam tadi pun saya nampak tadi ada yang kongsi tadi tu, bila dah dapat apa tu, tahu-tahu je terus kata dapat cancer stage apa tadi. Nanti Jisoo nampak tadi terhilang pula. Okey, tak apa, nanti Jisoo cari balik. Okey, okay, terus bersama dengan Jisoo. Rawatan yang paling penting tu sememangnya kita perlu buat rawatan segera. Okey, dan supaya kita tak mau lagi berlaku lagi kepada diri anda. Okey, jomlah kita dengarkan lagu Sudirman. Saya memang sebenarnya nak petarkan lagu Sudirman, pasti sebab ada orang minta lagu Sudirman. Okey, lama tak dengar juga lagu ni, Gerimis di Lautan, untuk anda. Nanti dia Jisoo baca lagi komen-komen anda semuanya menanti selepas ini. Okey, jangan lupa ya, kalau ada apa-apa buat rawatan dan kalau doktor minta kita teruskan ubat, teruskan penggunaan

0: adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru budaya syura dan adab diperkukuh, terutamanya dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid, pentadbiran serta seluruh masyarakat. Bagi dia bertitah, kekuatan masyarakat bukan pada keseragaman pandangan, sebaliknya perbezaan perlu diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat.
1: Dalam bermesyuarah, kita hendaklah mencerminkan adab, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, bertutur dengan tertib lagi bersopan, menghormati pandangan yang berbeza, serta menghargai dengan memberikan ruang kepada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan.
0: Sultan Nazrin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan menghina atau merendahkan pihak lain. Baginda turut mengingatkan masyarakat supaya mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sebelum menyebarkan sesuatu. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut menekankan kepentingan syura dan adab dalam pembentukan kefahaman umat Islam. Beliau berkata titah Sultan Nazrin wajar dihayati rakyat.
2: Titah tuanku itu harus dihadap oleh rakyat dan terutamanya umat Islam, kerana musyawarah itu bukan saja demokrasi dalam arti kata pahaman yang ditonjok oleh barat, tetapi pahaman yang membawa perundingan, kesabaran, kebijaksanaan dan kemudian runding dan akhirnya tawakal kepada Allah SWT.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kepakaran perlu disertai integriti dan keberanian menolak rasuah serta ketirisan. Beliau berkata iktisas bukan sekadar penguasaan dalam sesuatu bidang, sebaliknya ia perlu disertai nilai, etika dan tanggungjawab kepada masyarakat. Menurutnya, pengkhususan tanpa kesedaran tanpa terhadap masalah masyarakat boleh menyebabkan ilmu kehilangan makna. Katanya kekuatan Malaysia bergantung kepada kepintaran yang dipandukan dengan hikmah. Dalam pada itu, 29 September disiarkan sebagai Hari Iktisas Malaysia, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Dato' Sri Anwar berkata golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
3: Apa yang hebat dalam negara ini? Hebatnya kerana golongan profesional itu dari pelbagai disiplin, pelbagai kaum, dari pelbagai wilayah. Dan badan-badan seperti mana balai desa, seperti badan-badan profesional lainnya yang gabung, itu badan yang menghimpunkan semua kekuatan. Tidak lagi melihat dari sudut wilayah atau kaum atau agama secara sempit.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Sidik berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya, sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Dalam pada itu, dua pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang pelajar di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli.
4: Alat tuju siasatan, selain daripada untuk kita mengetahui punca sebenar kematian, Siasatan turut merangkumi aspek kemungkinan berlakunya insiden buli ataupun sebaliknya di asrama sekolah tersebut. Di dalam perkembangan terbaru, pihak polis telah membuat satu lagi tangkapan melibatkan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah yang sama bagi membantu siasatan kes ini.
0: Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada malam 25 September. Mangsa dipercayai dipukul sebelum dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Polis turut merampas getah paip yang dipercayai digunakan dalam kejadian. Setakat ini, 68 saksi telah diambil keterangan. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan disampaikan dengan berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama antara bahagian komunikasi strategik dan korporat dengan unit komunikasi korporat setiap kementerian akan diperkukuh. Katanya semua saluran media akan dimanfaatkan. Ini termasuk televisyen, radio, pawagam dan platform digital.
5: Kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah Dato' Seri Fahmi, promosi media sosial turut diperhebat bagi menembusi kekangan algoritma. Kerjasama dengan platform media sosial akan diperluas bagi memastikan maklumat kerajaan sampai kepada kumpulan sasar. Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja menjelang 2030. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Khairul Fidaus Akbarhan berkata, keperluan itu selaras perkembangan industri dan pelaksanaan projek rel termasuk ECRL. Katanya TVET penting bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri dan Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kursus yang bersesuaian dalam TVET untuk memastikan keperluan itu dapat dicapai. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle IMTGT TVET Forum 2036 di Kuantan, Pahang.
5: Forum ini adalah salah satu forum untuk kita memastikan juga gerakan sektor TVET itu benar-benar dapat membawa impak secara keseluruhan bukan saja kepada kepelbagaian sektor ataupun industri tetapi secara khususnya kita membincangkan sektor rel.
0: Dato' Khairul Fidaus Akbarhan. Berita seterusnya, luar negara, lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini yang mencatatkan purata 6 kes sehari. Dalam pada itu, 2 warga Palestin termasuk seorang komander kanan Hamas selamat dikebumikan selepas terkorban dalam serangan udara Israel di Gaza City. Majlis pengebumian tersebut diselubungi suasana hibah dan kemarahan penduduk tempatan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB mengesahkan serangan udara dan risiko terhadap orang awam masih berterusan di wilayah terbabit meskipun perjanjian gencatan senjata telah dimeterai sebelum ini. Seramai 822 petugas keselamatan digerakkan bagi memastikan kelancaran trafik sempena dengan perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang bermula Jumaat ini. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazali Dato' Kahab memaklumkan kawalan keselamatan dibahagikan kepada 3 zon utama termasuk zon konsert. Akses bagi orang ramai untuk menunaikan solat Jumaat juga turut disediakan. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan mematuhi arahan lalu lintas. Sementara itu, lebih 95,000 tiket F1 GP Bahrain di litar antarabangsa Sepang terjual. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, kira-kira separuh pembeli terdiri daripada peminat antarabangsa. Beliau menyarankan pengunjung menggunakan pengangkutan awam dan bas ulang-alik berikutan kapasiti parkir di litar yang terhad. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih, Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh!

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Okey, masih lagi tetap bersama dengan DJ Setemani anda di Kedai FM Mesra Harmoni. Warancaknya rumah hitam kita ni kan. Masih lagi dengarkan Kedai FM. Walaupun topik pagi dah habis, tapi saya masih juga lagi nak komen-komen yang tak sempat saya bacakan. Okey, macam Anaman kata, saya dulu sakit stres yang berlebihan, tak berubat pergi mana pun teruk jugalah nak pulih kan. Benda dah teruk tapi syukur Alhamdulillah sekarang dah bertambah sihat. Saya pun tak banyak tekanan. Betul? Tak banyak tekanan. Bayangkanlah dengan Allah yang rahmat Tuan Dr. Siti Hasmah kan, bila kita tengok sampai boleh mencapai 100 tahun. Salah satu daripadanya lah kan, dia dapat pasangan yang menenangkan jiwa. Kita kalau dapat pasangan yang menenangkan jiwa, isteri-isteri sekalian yang sedang mendengar kan DJ Su pagi ni, saya rasa kita pun boleh sampai 100 juga kan. Kadang-kadang kita ni banyak lah kita makan hati dengan pasangan kita sampai kita rasa kita stres dibuatnya, kan. So jadi kalau kita dapat pasangan yang menenangkan, tenang macam dekat apa kat tasik tu kan, dah tak ada bergelora macam mana, saya rasa kita pun punya wanita-wanita boleh sampai 100 tahun. Cuma tu lah, kita ni main malam makan macam-macam kan, tapi yang paling penting tu kesihatan mental harus kita jaga. Okay, terima kasih Chamsul Barin. Okay, rawatan kena buat awal lah kan, jangan sampai tunggu dah kata melarat baru kita nak ni. Okay, Kak Mah pun kata Kak Mah pernah tadi nampak Kak Mah pernah gigit dengan lipan. Pernah juga kena patuk ulat kapak. Banyak sungguh haiwan-haiwan ni suka dengan Kak Mah ni kan, risau juga. Masuk hospital 15 hari pun ada juga. Ni dululah. Masa zaman dulu-dulu. Alhamdulillah kan, kalau kita diberi peluang lagi untuk kembali sihat. Okey, Robia Yub katanya, kerana saya dapat rawatan awal selepas mengalami batuk berpanjangan, Alhamdulillah sekarang saya semakin sihat selepas 6 kali buat rawatan kemo selepas saya disahkan ada kanser limfoma. Kita doakan terbaik untuk Kak Robiah kita ni ya. Itulah, dapat rawatan awal batuk berpanjangan, kadang-kadang tengok awal lega lagi kan, sebab selalu kan orang kata kalau batuk memang akan mengambil masa yang lama, tapi kalau dah lebih pada sebulan tu kita kena risau juga kan, kena buat rawatan dan sebagainya. Okey, yang paling penting apa dia? Yang paling penting adalah kesihatan adalah harta yang paling mahal. Duit banyak mana pun tapi kalau kita tidak sihat, tak ada gunanya. Rawatan awal bukan saja bukan tanda kita lemah ataupun penakut, tapi adalah tanda kita ni bertanggungjawab terhadap diri kita sendiri dan orang yang kita sayang. Jangan tunggu melarat, jangan tunggu terlantar. Jika badan dah bagi isyarat, hargai isyarat itu, dapatkan pemeriksaan segera. Hari ini DJ Su. Okey, boleh tak macam tu? Janji dengan DJ Su dan juga pendengar-pendengar yang sedang mengikuti ni, kalau ada tanda-tanda macam tu, segera dapatkan rawatan.
2: Tak kira pagi, petang

0: mana?
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Takkan siakan dia.
3: Hargailah dan sayangilah insan yang menyayangi dirimu, kerana kita tidak akan tahu apa akan jadi pada esok hari. Pesanan ikhlas ini

Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Okay, terima kasih kepada anda yang terus memilih kami di Radio Malaysia Kedah FM. 18 jam sentiasa temani anda. Okay, lanjutkan tugasan saya Suria ni. Muhammad pun dah sampai hujungnya. Min Malik akan menghiburkan kita dengan Flora Cinta selepas ini di DJ Izzah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Benarkah

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klinik. 97.5 90.5 105.7 dan 105.1 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita
2: rancak serata-rata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan untuk edisi hari ini. Iza kembali lagi bersama dengan anda, menemani anda sepanjang 4 jam bermula detikan ini, 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang nanti, menerusi segmen yang kedua interaktif 10.2 hashtag rancak serata-rata. Terima kasih Suryani Muhammad yang telah pun menceriakan pagi anda menerusi aktif 6.10. Didoakan agar anda hari ini dikurniakan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Terus bersama kami, Kedah FM Mesra Harmoni. Banyak info dan lagu-lagu terbaik untuk anda. It's like in the house.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

0: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Jom ramai-ramai ke Expo Perda 2026 Expert bertempat di Midtown Perda Kubang Menerong Tasik Lugur Pulau Pinang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bertemakan sinergi halal memperkasa usahawan memacu ekonomi, Expo ini menghimpunkan lebih 250 usahawan dari dalam dan luar negara melalui segmen halal global marketplace. Banyak aktiviti menanti anda seperti jualan agro madani, acara larian 5 km, jeraya wara pengacaraan, konsert bersama artis ternama tanah air, bazar buku dan festival seni serta macam-macam lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa anda di Expert 2026.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
0: Terus menemani Izza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
3: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Waktu sekarang 10.14 pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini. Okey, 10.30 pagi nanti kita nak bersama seketika bersama dengan tetamu dari PUNB. Membawa tajuk memperkasakan ekosistem keusahawanan Kedah bersama dengan Puan Rahayu Jaafar, Ketua Pejabat PUNB Cawangan Kedah. 10.30 pagi nanti. Okey, yang nak hantarkan kiriman anda boleh terus dedikasikan ucapan anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 0115686300 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedah FM. Jom terus layan Kedah FM Mesra Harmoni. Senyum selalu, insya Allah ceria akan selalu bersama dengan anda.

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni. Terima kasih untuk anda yang terus setia terus melekat di 97.5. Okey, 10.30 minit pagi. Seperti mana yang telah pun dijanjikan kepada anda sebentar tadi, kita nak bersama dengan tetamu iaitu Puan Rahayu Jaafar, Ketua Pejabat PUNB Cawangan Kedah, bagi kita nak memperkatakan berkenaan dengan memperkasakan ekosistem keusahawanan Kedah. Okey, dah pun bersama dengan saya di Konti Kedah FM. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar.
0: Baik, selamat datang ke Konti Kedah FM, Puan Ayu.
1: Ya, terima kasih DJ.
0: Okey, hari ini kita nak sembang tentang peluang pembiayaan perniagaan PUMB lah untuk usahawan Bumi Putra, kan Puan Ayu?
1: Ya, ya.
0: Untuk di negeri Kedah lah khususnya. Jadi kita nak penerangan lanjut lah daripada Puan Rahayu untuk pendengar kita mungkin baru pertama kali dengar tentang PUNB ni, kan. Mungkin boleh Puan Ayu kongsikan sedikit lah secara ringkas apa peranan PUNB ni, Puan.
1: Okay, baik. PUNB atau Perbadanan Usahawan Nasional Berhad ni adalah sebuah organisasi pembangunan usahawan atau Entrepreneur Development Organisation di bawah Yayasan Pelaburan Bumi Putra ataupun ringkasnya YPB lah. So kami ni di bawah penyeliaan Jabatan Perdana Menteri. Okay. Apa kami tawarkan kepada usahawan Bumi Putra adalah pembiayaan patuh syariah serta sokongan perniagaan seperti khidmat runding, pemantauan prestasi dan pembangunan usahawan. Sebenarnya kan sudah 36 tahun PUMB berada di pasaran.
0: Yeah.
1: Dan pada tahun ini kami ada menyediakan pembiayaan-pembiayaan menarik untuk membantu perniagaan usahawan Bumi Putra berkembang lagi maju.
0: Jadi bila saya dengar tentang PUNB lah, kan, ada yang dekat-dekat lebih kurang dia PNB. Adakah PUMB dengan PNB ni ataupun PUMB ni di bawah PNB?
1: Sebenarnya kan tidak. PUMB ni bukanlah PNB dan bukanlah di bawah PUNB. Tetapi kedua-dua PUMB dan PNB adalah di bawah bapa yang sama, iaitu Yayasan Pelaburan Bumi Putra.
0: Bawah naungan yang sama.
1: Ya, betul.
0: Jadi pada pandangan PUMB lah, kan, dia usahawan-usahawan ni dia ada cabaran-cabaran tertentu lah, kan. Tak kisahlah bisnes besar ke kecil ke, dia ada cabaran-cabaran usahawan, kan. Jadi mungkin ada pandangan dari PUMB sendiri cabaran-cabaran ni?
1: Baik, terima kasih atas soalan tu. Daripada pengalaman kami di cawangan, ada tiga cabaran utama lah yang sering dihadapi usahawan sejak kebelakangan ni. Yang pertama, aliran tunai. Bila kos operasi semakin meningkat dan ramai usahawan terpaksa tunggu bayaran daripada pelanggan sebelum boleh bergerak. Dan ada juga lah yang sudah dapat projek atau kontrak tapi tak cukup modal kerja untuk melaksanakannya. Yang kedua, sukar untuk berkembang. Perniagaan dah stabil dan ada permintaan tapi mereka tak mampu menambah stok peralatan atau kapasiti untuk memenuhi permintaan tersebut. Yang ketiga pula, akses kepada pembekal untuk dapat harga dan terma yang lebih baik. Usahawan perlu membeli dalam kuantiti yang lebih besar atau membayar lebih awal dan ini memerlukan modal. Jadi di sinilah PUMB boleh membantu. Contoh Prosper Grow termasuk program seperti Biz Express boleh membiayai modal kerja, stok dan peralatan. Bagi usahawan yang dah ada projek atau kontrak, Prosper Impact, Impact E-Perolehan dan Prosper Nova menyediakan modal kerja untuk melaksanakannya. So bagi syarikat yang mahu berkembang ke tahap lebih tinggi, ada Prosper Grade juga. Dan bukan pembiayaan saja ya, kami juga menyediakan khidmat runding dan pemantauan prestasi supaya dana digunakan dengan lebih terancang dan perniagaan dapat berkembang secara mampan.
0: Jadi bimbingan tu dari awal pembiayaan sampailah berjaya lah ya.
1: Betul.
0: Jadi untuk pembiayaan ni lah daripada PUNB ni ada menyediakan pembiayaan tadi, kan, untuk modal dan sebagainya. Siapa yang sesuai nak mohon ni? Kan, adakah pembiayaan PUMB ni sesuai untuk yang baru-baru nak masuk ataupun yang baru-baru nak mulakan perniagaan?
1: Ya, ini soalan banyak ditanya ya. Jadi sebenarnya pembiayaan PUMB ni memberi tumpuan

0: rabies bukan sekadar gigitan, ia boleh membawa maut. Rabies merebak melalui air liur haiwan yang dijangkiti, terutama melalui gigitan atau cakaran. Jika terkena, cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Kemudian segera dapatkan rawatan. Jangan tunggu simptom, bertindak segera, lindungi nyawa. Pesanan ikhlas daripada kami Gedah FM
1: 97.5
0: 90.5
1: 88.5
0: 105.7
1: dan 105.5
2: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam interaktif 10.2.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. 11.15 minit pagi, kita nak bersama dengan Encik Anwar Ghazali, pengurus jualan dari PTPTN Negeri Kedah, untuk kita kongsikan bersama dengan anda bulan menabung simpan SSPN 2026. Assalamualaikum Encik Anwar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat ya Encik Anwar?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Okey, bertemu lagi kita untuk hari ini. Kita nak kongsi dengan pendengar lah berkenaan dengan bulan menabung SSPN 2026. Jadi sebelum itulah peranan PTPTN, boleh Cik Anwar kongsikanlah peranan PTPTN untuk nak bantu masyarakat buat perancangan masa depan pendidikan anak-anak ni Cik Anwar.
1: Okey. Peranan PTPTN di dalam perancangan kewangan untuk tujuan pendidikan. Okey. Perancangan kewangan bagi tujuan pendidikan adalah satu langkah penting dalam memastikan masa depan pendidikan anak-anak lebih terjamin. Dan untuk makluman kita juga, untuk makluman semua, kita sedia tahu kos pendidikan ni dia semakin meningkat setiap tahun, dia akan ada perubahan dan ada peningkatan. Jadi adalah penting untuk kita merancang lebih awal untuk kita sediakan simpanan untuk tujuan pendidikan. Dan PTPTN, okay, bukan sahaja kita menyediakan dan menguruskan dana pinjaman, tetapi juga PTPTN turut kita nak membudayakan masyarakat Malaysia ini dengan budaya penabungan melalui skim simpan SSPN. Yang mana kita nak buat supaya suatu hari nanti masyarakat akan melihat PTPTN ini sebagai tabung pendidikan untuk masyarakat Malaysia.
0: Jadi kenapa nak simpan pendidikan ni perlu kita mulakan dari anak kecil-kecil lagi lah.
1: Okey. So macam mana yang saya katakan tadi, kos pendidikan ni saban tahun dia akan ada peningkatan, ada perubahan. Jadi apabila simpanan ini kita mulakan lebih awal, ibu ayah mulakan lebih awal, ibu ayah ni dia akan ada tempoh yang panjang untuk dia nak buat persediaan kewangan. Dan tidak semestinya kita nak simpan ni nak kena simpan terus amount yang besar. Okey, kita boleh mulakan dengan simpanan yang kecil yang ikut kemampuan kita, tapi yang paling penting adalah kita buat secara konsisten dan berterusan.
0: Mulakan dari anak masih kecil sampai dewasa 20 tahun tu mungkin dah banyak dah dana yang adalah untuk pendidikan, kan. Jadi message PTPTN lah kepada ibu bapa di luar sana yang masih lagi belum membuat simpanan untuk anak-anak ni, boleh Cik Anwar kongsikan sikit?
1: Baik, message yang kita ingin sampaikan kepada ibu ayah di luar sana yang masih belum membuat simpanan pendidikan untuk anak adalah jangan tunggu anak besar, jangan tunggu anak dapat tawaran universiti baru nak mula simpan. Masa tu dah terlewat. Kita mulakan sekarang. Okey, kita mulakan daripada seawal usia, ikut kemampuan kita, dan kita buat secara berterusan, dan kita jadikan ini satu amalan keluarga, iaitu amalan menabung. Dan simpan SSPN juga kita boleh jadikan sebagai satu instrumen persediaan pendidikan untuk anak-anak. Dan simpanan kita ni, sebab kita kata kena boleh mula awal, sebab simpanan pendidikan kita boleh dimulakan seawal usia satu hari. Lahir tu dah boleh, dah boleh mula dah.
0: Dah boleh buka dah account.
1: Boleh buka dah.
0: Okey. Kita nak ke topik kita lah. Bulan menabung simpan SSPN 2026 ni Cik Anwar, ya. Apa yang menarik tentang bulan menabung SSPN untuk tahun ni Cik Anwar?
1: Okey. Untuk bulan menabung simpan SSPN ni, untuk maklumannya, okey, bulan menabung simpan SSPN ataupun kita panggil BMS ni, dia kita dah dia merupakan satu program signature PTPTN lah. So setiap tahun kita akan buat, dan ini adalah merupakan tahun yang ke-8 kita buat sejak 2018. Dan kita buat ni kita nak mempromosikan simpan SSPN, dan kita nak ajak ibu ayah ni untuk membuat penabungan untuk pendidikan anak-anak. Dan di samping dia menabung, ibu bapa juga akan menerima pelbagai keistimewaan dan manfaat daripada produk simpan SSPN itu sendiri. Dan untuk tahun 2026 ni, untuk BMS ni, kita buat yang sempena Hari Tabungan Sedunia ni, kita letakkan dia punya tema dia adalah Under the Sea.
0: Under the Sea.
1: Dan tagline kita adalah Jom Jadi Superhero Anak-anak.
0: Jadi kitalah hero anak kita lah.
1: Ya, kita hero untuk anak kita.
0: Jadi apakah yang dimaksudkan dengan tema Under the Sea dan juga jom jadi superhero anak anda tu? Kan tagline okay. BMS 2026 ni Cik Anwar.
1: Ya, okay. So tema kita, bila kita buatkan tema Under the Sea ni, kita nak bagi gambaran. Kita nak bagi gambaran tentang kehidupan dan pendidikan anak-anak ni adalah seperti mana satu pengembaraan di dalam lautan yang penuh dengan cabaran dan juga ada penemuan-penemuan baru. Okey. Dan dalam pengembaraan tu, kita juga nak tunjukkan kepada ibu bapa boleh memberikan sokongan, okey, dan persediaan awal dengan membuat simpanan di SSPN. Ini adalah satu bentuk perancangan kewangan yang lebih bijak dan awal lah. Dan sementara tagline jom jadi superhero ni, superhero ni kita kata adiwira. Okay. So kita nak supaya kalau sebelum ni yang ibu bapa anak-anak ni, dia kalau tengok Superman apa semua tu, dia mengidolakan. So kita nak ibu bapa, dia anak mengidolakan dia disebabkan dia membuat perancangan kewangan ni.
0: Jadi anak-anak rasa bangga lah. Mak aku ni dah siap awal dah maksudnya besarlah harapan mak pak tu kepada kita lah kan. Jadi dekat mana tu yang akan berlangsungnya BMS 2026 ni Cik Anwar?
1: Okey, untuk BMS 2026 kali ini kami akan adakan di di Central Atrium Lestar Mall. Okey, pada 3 Oktober 2026 pada hari Sabtu ni. Okey, bermula jam 10 pagi sehingga 7 petang. So kita nak jemput semua warga Kedah yang mendengar ataupun yang menonton sesi live pada hari ini. Kita nak jemput semua, mai bawa family, bawa anak semua, kita mai ke program BMS 2026 sebab kita ada pelbagai aktiviti dan juga hadiah dan cenderahati yang kita sediakan untuk pengunjung-pengunjung kita.
0: Ya, jadi jangan lupa simpan tarikh ni, 3 Oktober 2026 hari Sabtu. Hari Sabtu ni akan berlangsungnya program Bulan Menabung SSPN di Alustar Mall.
1: Ya, betul.
0: 10 pagi sampai 7 petang.
1: Ya, bawa anak ramai-ramai.
0: Bawa pihak ramai-ramai, ajaklah adik-beradik pun semua tu, hari cuti sama kan.
1: Ya, betul.
0: Cik Anwar. Jadi mungkin bolehlah luangkan masa kat situ, boleh tanya dan mungkin boleh buka akaun kat situ.
1: Ya, boleh.
0: Jadi kita nak berhenti rehat seketika, kita akan kembali selepas ini.

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Saya masih lagi bersama dengan anda dah pun 11.26 minit pagi. Kita masih lagi bersama dengan Cik Anwar Ghazali, pengurus jualan PT-PTN Negeri Kedah. Baik, ya. Cik Anwar, sambutan BMS 2026 akan berlangsung 3 Oktober 2026 di Alastair Mall, 10 pagi sampai 7
2: petang.
1: Okey. Jadi antara aktiviti lah, mungkin Cik Anwar boleh kongsi aktiviti yang bakal dilaksanakan nanti sepanjang hari berkenaan.
2: Okey. Disebabkan tadi kita kata program ni disesuaikan untuk adik oleh ibu bapa dan keluarga. So antara aktiviti yang kita sediakan adalah pertandingan mewarna. Okey, untuk melibatkan tahap sekolah rendah dan juga tadika. Kemudian kita ada pertandingan Simpan Got Talent. Simpan Got Talent ni untuk yang berumur 5 hingga 12 tahun. Simpan Got Talent ni dia kita terbuka. Apa-apa saja bakat yang anak-anak anda ada tu, dia boleh masuk pertandingan tersebut. Kemudian kita juga ada pertandingan pakaian beragam. Yang ni memang kebiasaan kita akan buat. Okay, dan aktiviti yang melibatkan keluarga adalah kita buat King of Step. King of Step ni dia dulu kita beri nama dia sebagai Jenga Family, yang susun blok tu. Okay. Kemudian kita juga ada
1: penyertaan family lah.
2: Ya, penyertaan keluarga. Dan juga kita ada untuk happy hour. Kita ada juga untuk cabutan hadiah dan juga persembahan tadika. Ada beberapa tadika yang terlibat. Mereka ni akan bawa murid-murid mereka untuk menunjukkan bakat-bakat yang ada pada murid-murid ni. Untuk dipersembahkan kepada kepada umum yang hadir pada hari itulah.
1: Jadi akan berlangsung di Alok Start Mall tu, di lobi bawah tu lah.
2: Ya, Central Atrium dekat tengah tu yang ada pentas.
1: Jadi dekat situ nanti ada kaunter perkhidmatan ke macam mana, Cik?
2: Okey. Yang semestinya yang akan ada adalah kaunter promosi daripada PT-PTN Negeri Kedah. Okey, mana kita punya kaki tangan akan buat kaunter di situ untuk perkhidmatan, pembukaan akaun dan sebagainya. Okey. Kemudiannya kita juga ada agensi jemputan. Antara agensi yang akan hadir adalah Kedula SP, okay, Menara Alostar, okay, dan juga kita ada daripada pejabat kesihatan daerah yang akan membuat saringan kesihatan, dan kita juga ada daripada kartunis Syarul Kucai, yang mana dia akan buat bus untuk lukisan karikatur, dan juga kita ada kaunter daripada tadika-tadika lah, yang akan mempromosikan pakej-pakej yang mereka ada.
1: Ya, jadi yang dah mendepositkan dalam SSPN ni apa yang menarik untuk yang dah depositkan simpanan di SSPN ni, Cik Anwar?
2: Okey. So untuk yang bagi yang membuka akaun dan juga yang membuat deposit pada 3 hari bulan nanti, okay, istimewanya kita ada cenderahati khas untuk BMS 2026. Yang mana cenderahati ini kita hanya berikan kepada pengunjung-pengunjung yang hadir pada program 3 hari bulan nanti dan membuat deposit semasa hari program. So yang cenderahati ini memang eksklusif, selepas program dah tak ada. Hanya ada pada waktu terhad. Program terhad.
1: Limited edition.
2: Ya.
1: Okey. Jadi untuk yang nak dapatkan cenderahati tu boleh pi daftar dekat situ nantilah.
2: Ya, betul.
1: Hari Sabtu 3 Oktober 2026 di Alok Start Mall.
2: Ya, betul.
1: Dekat lobi bawah tu lah.
2: Ya.
1: Jadi siapa yang sesuai hadir untuk program tu nanti, Cik Anwar?
2: Okey. Program ni disebabkan aktiviti yang kita ceritakan tadi, program ni amat sesuai untuk seisi keluarga untuk hadir. Kita nak jemput semua rakyat negeri Kedah, okay, untuk hadir, bawa anak, bawa adik-beradik semua, kita main ramai-ramai sebab kita ada aktiviti yang melibatkan anak-anak, kita juga ada aktiviti yang melibatkan keluarga, dan juga kita ada kaunter-kaunter perkhidmatan daripada agensi-agensi lain. So di samping daripada main bawa anak untuk join pertandingan, dapatkan perkhidmatan di kaunter PTN, mereka juga boleh dapatkan perkhidmatan daripada agensi-agensi yang terlibat.
1: Jadi boleh berhibur mungkin,
2: Orang
1: tak apa, masa untuk bersama keluarga di situlah.
2: Sebab jadi, sambil tu boleh tengok persembahan-persembahan daripada tadika-tadika.
1: Jadi apa istimewanya kalau nak simpan dalam SSPN ni, Cik Anwar?
2: Okey, istimewanya simpan SSPN ni yang pertama sekali ianya adalah satu skim simpanan yang dijamin oleh kerajaan. Okey. Kemudian dia juga istimewanya simpan SSPN ni, dia ada pelepasan taksiran cukai. Dan maksimum kita bagi maksimum RM8,000 setahun. So apabila ibu ayah menyimpan untuk anak di dalam simpan SSPN ni, mereka layak untuk menuntut pelepasan taksiran cukai maksimum RM8,000 setahun.
3: Seorang anak?
2: Untuk satu ibu, ibu atau bapa. Seorang pendeposit. Seorang pendeposit maksimum dia dapat RM8,000. Okey. Kemudian untuk SSPN Prime pula ada tambahan, kesimpulannya adalah kita bagi perlindungan takaful secara percuma. Kita bagi ringgit ke ringgit berdasarkan berapa banyak yang disimpan, dan kita akan gandakan simpanan tersebut sekiranya pendeposit meninggal dunia ataupun ilat kekal. Okey. Selain daripada tu, untuk SSPN Prime juga kita ada peruntukan kita panggil geran sempadan. Yang mana geran sempadan ini adalah bantuan secara percuma yang kita berikan berjumlah maksimum RM10,000 kepada keluarga yang layak apabila anak mendapat tawaran masuk ke universiti.
1: Jadi untuk SSPN Plus pula macam mana? Dia ada Prime, dia ada Plus kan? Jadi
2: ya, betul.
1: Cik Anwar dah kongsi dengan Prime.
2: Ya.
1: Plus pula macam mana Cik Anwar?
2: Okey. SSPN Plus ni adalah satu penambahbaikan yang mana setelah sekian lama kita menguruskan simpan SSPN Prime, so kita wujudkan simpan SSPN Plus, kita wujudkan dengan penambahbaikan yang mana kita buat simpan ni adalah simpanan yang kita sekalikan dengan manfaat perlindungan takaful. Yang mana perlindungan takaful ni kita bagi pampasan sehingga maksimum 1.2 juta. Kita juga ada manfaat untuk perlindungan akibat penyakit kritikal, ilat kekal, dan juga kita ada akad kematian dan elaun kemasukan hospital.
1: Banyaklah manfaat dia tu,
2: banyak
1: kan.
2: Banyak manfaat dia.
1: Kalau nak disenaraikan panjang.
2: Panjang. Kan. Memang banyak.
1: Jadi banyak manfaat. Ataupun boleh tanya nantilah. Nanti boleh mendapatkan khidmat untuh pertanyaan apa pun boleh tanya kat situ.
2: Boleh. Info lah. Boleh nak tanya tanya maklumat lebih panjang, nak tanya semua boleh.
1: Jadi kempen cabutan yang sedang berlangsung ni sekarang ni. Apa kempen yang sedang berlangsung?
2: Okey, yang sedang
1: kempen
2: cabutan lah. Cabutan, ya, betul. Yang cabutan ni Satu Malaysia lah. Okey, yang mana kempen yang sedang berlangsung adalah cabutan Siri Wow Plus Siri 3. Okey, yang ni kita hadiah yang ditawarkan lebih daripada RM100,000 dan untuk 56 orang pemenang. Kemudian untuk SSPN Prime, kita ada cabutan Prime Bonanza. Yang mana hadiah keseluruhan juga bernilai hampir RM500,000 untuk 106 orang pemenang. Okey. Okey. Kemudian tempoh ni adalah bermula 1 Julai sehingga 31 Oktober. Bulan Oktober ni adalah bulan yang terakhirlah untuk penipozit-penipozit SSPN ni untuk turut serta di dalam cabutan.
1: Ya, untuk melayakkan cabutan tu.
2: Dan jadi, kita juga ada cabutan Wow Loyalty yang ni untuk akaun SSPN Plus. Okey, yang mana hadiah keseluruhan hampir RM700,000.

0: Baik, terima kasih untuk yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Kita masih lagi bersama dengan Cik Anwar Ghazali, pengurus jualan PTPTN Kedah. Okay, Cik Anwar, banyak cabutan-cabutan tadi yang Cik Anwar dok kongsi tadi tu kan. Macam mana nak menyertai cabutan tu?
1: Okey, untuk penyertaan bagi untuk akaun SSPN Prime, pendeposit hanya perlu membuat simpanan bersih RM100. RM100 untuk melayakkan mendapatkan satu cabutan. Untuk SSPN Plus, pendeposit hanya perlu membuat caruman RM50 untuk melayakkan dapat satu cabutan. Okey. Dan sekiranya pendeposit membuat potongan gaji ataupun direct debit, maka cabutan tu dia akan jadi berganda. Lagi banyak cabutan lah yang akan dapat.
0: Dia kalau potongan macam tu, dia berjadual sikit. Jadi on time dia akan bayar lah. Tak ada lupa apa semua tu kan, dia automatik kan. Jadi kenapa kesedaran tu lah kan, kesedaran tentang nak buat penabungan ni kena ada tindakan.
1: So kalau
0: itu ada dah.
1: Kalau kata kita kata kalau kita setakat ada kesedaran, kita ada niat, tapi kita tak mulakan, benda tu tak menjadi, benda tu tak berjalan lah. So kita kena ada tindakan. So bila kita dah sedar, okey, anak kita ni nak perlukan kewangan yang banyak untuk nak sambung mengaji semua nanti. So kita kena ambil tindakan, kita kena mulakan sekarang. Kita jangan bertangguh. Kita mulakan sekarang, kita buat penabungan seawal usia ni.
0: Jadi kalau kita sedar hari ni kita mula.
1: Jangan tunggu sedar hari ni, minggu depan baru nak buat. Jangan tunggu.
0: Itu bukan orang kata apa, tindakan yang baik kan. Kalau ada kesedaran hari ni, kalau boleh segerakanlah. Jadi contoh manfaat yang boleh diterima lah melalui simpan SSPN ni, Cik Anwar.
1: Okey, contoh dia yang paling paling dekat dengan masyarakat adalah kita nak bagi tahu tentang geran sepadan. Geran sepadan ni sebab kita macam kita

0: Maklum tadi, dalam sempadan ni kita tawarkan secara percuma untuk keluarga yang layak. Kita akan bagi RM10,000 maksimum untuk satu keluarga apabila anak layak masuk ke universiti. Dan semua ni berdasarkan berapa banyak dia menyimpan dan berapa lama menyimpan. So, lagi lama dan banyak menyimpan, lagi banyak lah yang dia layak untuk tuntut.
1: Okey. Adakah simpan SCPN ni untuk keluarga yang pendapatan tinggi saja, Cik Anwar? Hak pendapatan rendah ni tak layak.
0: So simpan SCPN ni dia untuk semua rakyat Malaysia. Sebab apa kita kata untuk semua? Sebab simpanan dia kita tak bermula dengan tinggi. Kita bermula dengan serendah RM1 sehari. Kalau RM1 sehari ni sebulan baru RM30. So sepatutnya
1: RM1 pun lebih kan?
0: Ya, ayat TI pun dah lebih dah. So sepatutnya memang kita buat ni untuk mengikut kemampuan rakyat Malaysia lah. Tak kisahlah dia daripada pendapatan tinggi ataupun rendah.
1: Yang penting ada konsisten tadi.
0: Ya, yang penting berterusan.
1: Berterusan. Siapa yang ada kategori tu memang layak lah.
0: Ya, layak.
1: Jadi nasihat Cik Anwar lah kepada ibu bapa yang belum lagi nak mula, masih lagi duduk bertangguh-tangguh ni Cik Anwar.
0: Okey, nasihat saya, janganlah kita tunggu sampai keadaan memasa. Janganlah kita tunggu sampai anak dah nak masuk universiti baru kita nak nak cari duit tu. Sekarang kita masih ada masa, kita mulakan sekarang. Serendah RM30 sebulan, kita mulakan simpanan untuk pendidikan anak.
1: Mulakan sekarang, jangan nanti. Jadi sedikit nasihat lah sebelum kita mengakhiri kita punya perbicaraan kita untuk pagi ni. Mesej daripada PTPTN sendiri, Cik Anwar, untuk ibu bapa di luar sana.
0: Okey, mesej yang ingin kita sampaikan bahawa perancangan kewangan untuk pendidikan ni perlu dimulakan sekarang. Kita mulakan sekarang, kita buat simpanan secara konsisten sekarang. Okay, jangan kita menunggu anak nak masuk universiti baru kita nak mula. Okay, daripada anak lahir tu kita dah start dah, kita dah buat perancangan untuk simpanan pendidikan dia. Okay, jadi kita jadikan SSPN ni sebagai wadah ataupun pilihan untuk kita membuat simpanan pendidikan.
1: Jadi orang kata apa, belanja untuk menampung pengajian tu tak ada lah orang kata apa sepenuhnya kan. Ada juga simpanan ni meringankan perbelanjaan sikit lah keluarga kan. Jadi untuk Cik Anwar, kita nak bagi peluang lah untuk Cik Anwar buat jemputan kepada warga Kedah ni.
0: So saya sebagai wakil daripada Jabat PTN Negeri Kedah, kita nak menjemput seluruh warga Kedah, sama ada yang mendengar, yang menonton, ataupun yang mendapat hebahan melalui media sosial. Kita jemput hadir beramai-ramai pada 3 Oktober 2026, jam 10 pagi hingga 7 petang, bertempat di Central Atrium Alustar Mall. Bawa anak-anak, bawa ahli keluarga, kita beramai-ramai, kita memeriahkan program bulan menabung simpan SSPN. Pelbagai aktiviti menarik yang menanti anda, dan juga kita ada cendrawasih-cendrawati khas limited edition untuk BMS 2026 yang anda boleh dapatkan dengan membuat simpanan SSPN.
1: Jadi untuk kita kata apa, yang suruh bawa anak-anak tu ke apa, Cik Anwar? Sebab kita nak latih anak-anak kita menabung dari kecil. Itulah mungkin penerapan hari ini yang kita buat untuk anak-anak kita mungkin akan berterusan nanti untuk generasi akan datang ke.
0: Bila kita tunjuk kat mereka bahawa kita menyimpan ni ada manfaat, dia akan jadi satu ikutan untuk anak-anak.
1: Jadi ikutanlah nanti kan. Contoh terbaiklah, yang itu yang kata superhero tadi. Jadi untuk yang terakhirnya lah Cik Anwar.
0: Baik. So kalau kalau kita nak jadi superhero untuk anak-anak, tak semestinya kuasa tu pada jubah ataupun topeng. Tapi kuasa tu ada pada kita membuat persediaan. Jadi jangan tunggu anak besar, kita jangan tunggu anak masuk universiti, dan kita jangan tunggu kita ada lebihan wang. Kita mulakan hari ini, kita simpan secara konsisten, dan kita bina masa hadapan pendidikan anak-anak. Simpan SSPN bukanlah sekadar simpan wang, kita sedang menyimpan impian, kita sedang menyimpan harapan, dan kita sedang menyimpan peluang untuk pendidikan anak-anak. Jomlah kita sama-sama kita jadi superhero anak-anak. Dan kita jumpa PTTN di bulan menabung simpan SSPN 2026, 3 Oktober hari Sabtu, 10 pagi hingga 7 petang di Central Atrium Alastair Mall. Simpan hari ini, hari ini kita menyimpan, esok anak melangkah dengan lebih yakin.
1: Mm-hmm. Itu dia tadi, jomlah kita pakat-pakat jadi superhero untuk anak kita lah, kan. InsyaAllah mungkin kita punya apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita hari ini akan memberikan satu pulangan yang baik lah di masa depan anak-anak kita lah. Kita nak ucapkan terima kasih lah kepada Cik Anwar Ghazali, pengurus jualan PT-PTN Negeri Kedah ataupun siang pagi ni. InsyaAllah kita bersua lagi di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang, ayam segar ada lagi tak?
1: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
0: Betul, kau halai.
1: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismillah ni pilihan nombor satu orang kedah.
0: Ayam bismillah pilihan halal hati pun tanah. Ayam bismillah dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
2: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
3: Relax, brother. Brother, relax.
2: Teman paling fun.
4: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Trisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Trisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Radio Malaysia Kedah FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia bersama kami di Kedah FM. Dah pun 12.09 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua untuk hari ini. Kita akan bersama-sama lagi dalam iFocus yang akan membicarakan berkenaan dengan rabies. Apa tindakan anda? Okay? Untuk hari ini kita akan bersama-sama dengan doktor, iaitu Dr. Tan Wee Leong, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Ketua Penolong Pengarah Kanan Kawalan Penyakit Berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, dan juga bersama dengan Dr. Umi Sumilah Soraya binti Muhammad Johari, Ketua Bahagian Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Kedah. Jadi nantikan 12.15 minit tengah hari nanti.

0: Jom ramai-ramai ke Expo Perda 2026. Expo bertempat di Midtown Perda, Kubang Menerong, Tasik Lugur, Pulau Pinang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bertemakan sinergi halal memperkasa usahawan memacu ekonomi, Expo ini menghimpunkan lebih 250 usahawan dari dalam dan luar negara melalui segmen halal global marketplace. Banyak aktiviti menanti anda seperti jualan agro madani, acara larian 5 km, jeraya wara pengacaraan, konsert bersama artis ternama tanah air, bazar buku dan festival seni serta macam-macam lagi. Jangan lepaskan peluang ini, masuk adalah percuma. Jumpa anda di Expo 2026. Interaktif sepuluh dua.
1: Rabies bukan sekadar gigitan, ia boleh membawa maut. Rabies merebak melalui air liur haiwan yang dijangkiti, terutama melalui gigitan atau cakaran. Jika terkena, cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Kemudian segera dapatkan rawatan. Jangan tunggu simptom, bertindak segera, lindungi nyawa. Pesanan ikhlas daripada kami Gedah FM.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana yang telah pun dijanjikan kepada anda, kita nak bersama dengan tetamu dalam iFocus, yang mana untuk tengah hari ini kita nak bersama Dr. Tan Wee Leong, pakar perubatan kesihatan awam, ketua penolong pengarah kanan kawalan penyakit berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, dan juga Dr. Umi Sumilah Soraya binti Muhammad Johari, ketua bahagian kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Kedah, bagi berkongsi topik dengan kita semua hari ini berkenaan dengan rabies. Apa tindakan kita? Baik, assalamualaikum doktor. Selamat sejahtera.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat tengah hari. Ya, selamat datang ke Konti Kedah FM, okey. Jadi untuk topik kita doktor ya, untuk tengah hari ini, rabies, apa tindakan kita? Jadi saya nak bertanyalah kepada Dr. Tan terlebih dahululah. Okey, apakah rabies dan kenapa penyakit ni perlu kita beri perhatian yang serius lah doktor?
2: Okey, baik. Yang pertama saya nak ucapkan terima kasihlah sebab menjemput saya untuk bagi sikitlah taklimat tentang rabies ni lah. Kalau memang untuk sementara ni, rabies ni menjadi satu topik yang hangat diperkatakan dalam masyarakat kita. So, apa itu rabies? Rabies adalah penyakit akibat daripada jangkitan virus rabies. Dan virus ni, dia akan menyerang sistem saraf kita, terutamanya paling kita bimbang adalah bila serangan tu berlaku di dalam otak. Dan macam mana dia boleh berlaku serangan atau jangkitan tu boleh berlaku adalah melalui air liur haiwan yang telah dijangkiti, dan selalunya berlaku pada waktu berlaku gigitan. So contohnya bila manusia digigit oleh haiwan yang telah dijangkiti rabies. Dan apa yang paling membimbangkan kita adalah kadar kematian dia yang sangat tinggi, boleh dikatakan 99%. Bila manusia dijangkiti dengan rabies, kebangkalan untuk kematian itu sangat-sangat tinggi.
0: Jadi kita nak tahu jugalah doktor tentang sejarah sejarah penyakit rabies dalam haiwan di Kedah ni khususnya. Kita nak tanya Dr. Umi lah.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Untuk sejarah lah kes penyakit rabies dalam haiwan di negeri Kedah, dia bermula sekitar tahun 1925. Yang ini kita dapati melalui kes pada anjing yang kita syaki melalui kemasukan daripada negara Thailand lah. Dan susulan daripada itu, pada tahun 1955, 8 daerah di Kedah telah diwartakan sebagai daerah penampan rabies, dan Kubang Pasu adalah salah satunya lah. Pada tahun 2018, kita ada kes terakhir pada haiwan yang ini melibatkan satu ekor anjing liar dan satu ekor anjing kucing peliharaan. Dan alhamdulillah lah, pada tahun itu kita tiada kes pada manusia, hanya pada haiwan sajalah. Dan pada tahun 2024, Semenanjung Malaysia dan juga Sabah telah diisytiharkan bebas penyakit rabies dalam haiwan oleh satu badan antarabangsa lah, yang kita panggil WOAH, W-O-A-H.
0: Itu salah sedikit sejarah lah berkenaan dengan rabies ni. Okey, berbalik kepada Dr. Tan lah, adakah rabies ni dia hanya merebak melalui gigitan anjing sahaja doktor?
2: Okey, secara keseluruhannya kalau kita tengok, memang anjing adalah sumber utama untuk penyakit rabies manusia di seluruh dunia. Namun kita kena ingat juga bahawa ada juga haiwan-haiwan lain yang mungkin akan mempunyai virus rabies. Contoh, boleh dijangkiti dengan virus rabies, contohnya kucing dan juga kelawar dan juga haiwan mamalia yang lain sebenarnya. Selain daripada gigitan, kita kena tengok juga, bukan hanya gigitan, kadang-kadang cakaran tu pun boleh juga memberi risiko untuk jangkitan penyakit rabies. Oleh itu kita boleh dikatakan kita perlu satu penilaian risiko daripada pegawai-pegawai perubatan kita untuk menilai kebarangkalian dan risiko untuk jangkitan penyakit rabies setiap kali kalau kita ada sebarang luka, cakaran atau gigitan.
0: Jadi bukan hanya gigitan sahaja, cakaran pun kita kena berwaspada jugalah. Betul. Doktor ya. Ini termasuklah mungkin peliharaan ataupun anjing ataupun kucing yang luang lah, yang bukan dipelihara oleh kita di rumah lah. Okey. Jadi macam mana Dr. Umi? Kita ni sebagai orang awam lah kan doktor, nak orang kata apa, nak mengecam nak cam haiwan tu ada rabies kan, susah juga tu. Jadi adakah tanda-tanda tertentu ataupun betul ke mulut dia tu akan berbuih-buih ke macam mana tu doktor?
1: Terlebih dahulu kita kena faham lah rabies kalau dalam bahasa Melayunya kita panggil penyakit anjing gila. Tapi bila sebut anjing ni, jangan kita fikir anjing saja yang ada tandanya. Haiwan-haiwan lain pun macam Dr. Tan bagi tahu ada juga boleh menunjukkan tanda lah.
0: Potensi tu kan.
1: Jadi kita relate juga perkataan gila tu. Gila yang macam manalah. Okay, kita akan nampak perubahan tingkah laku. Salah satunya biasanya dia akan mula dengan murung, dia cemas, dia menjauhkan dirilah. Dia akan menyorok di tempat-tempat yang tiada cahaya. Selepas itu kita akan nampak dia menjadi lebih agresif, takutkan air, dan bila dia menyalak tu mengeluarkan bunyi yang agak berbeza lah daripada biasa. Dan seterusnya, bila dah fasa-fasa akhir tu, biasa dia akan mula lumpuh, suka menelan, dan seterusnya matilah. Untuk orang awam secara umumnya boleh lihat antara tanda yang paling biasalah, air liur meleleh kerana rahang dia tu dah lumpuh lah. Bila dah lumpuh, suka dia dia tak boleh nak katup, so dia akan ternganga macam tu. Dan kalau ada yang peliharaan yang jinak tiba-tiba jadi agresif, dia suka menggigit tanpa diprovokasi atau menyerang lah. Jadi itu tanda-tanda yang biasa kalau orang luar nampak, kita mohon untuk lapukan lah.
0: Itu tanda-tanda biasa yang kita boleh nampak lah, doktor ya. Jadi kita banyak lagi yang kita nak tanya kepada Dr. Tan dan juga Dr. Umi ni, tapi kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini.

0: Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
1: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Kita masih lagi bersama dalam segmen iFocus yang mana kita memfokuskan kepada rabies, apa tindakan anda. Okey, saya nak tanya Dr. Tan, kan, bila seseorang tu terkena gigitan ataupun dicakar haiwan yang tak kisahlah, yang dipelihara ataupun di luar, di jalanan dan sebagainya, apa tindakan yang perlu diambil lah oleh individu tersebut?
2: Boleh, baik. Sekiranya berlaku kejadian gigitan, cakaran tu, yang paling utama, yang paling segera perlu buat adalah cuci luka. Cuci luka dengan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit. Sangat penting sebab tindakan ini dia akan mengurangkan risiko jangkitan penyakit rabies. Dan kemudiannya, dengan segera pergi ke fasiliti kesihatan yang terdekat, sama ada klinik ke atau hospital, untuk dapat rawatan. Dan dalam proses kita dapatkan rawatan, kita perlu memaklumkan kepada doktor bila jadinya kejadian berkenaan. Dan sebenarnya kalau kita boleh mengenal pasti haiwan tu adalah haiwan peliharaan kita atau haiwan yang daripada haiwan liar, kita perlu bagi tahu dan kejadian tu berlaku di mana. Dan kalau kita boleh bagi tahu kepada doktor keadaan fizikal atau tingkah laku haiwan berkenaan, yang tu pun sangat penting untuk doktor yang merawat dalam proses untuk menjalankan penilaian risiko, sebab dia akan membantu doktor tu untuk membuat keputusan apa tindakan selanjutnya.
1: Doktor nak nilai, tengok macam betul. Mana kan. Jadi itu tindakan yang harus dilakukan oleh individu di luar sana. Kalau kena mungkin walaupun sikit, doktor kan, jangan ambil ringan. Walaupun terkena Allah sikit je kan, tak payahlah pergi klinik kan, sapu minyak angin pun dah cukup. Tapi tak mahu kan macam tu kan, doktor. Walaupun sedikit, tapi kita kena tindakan segera lah. Macam doktor cakap tadi, kena cuci, lepas tu ambil masa dalam 15 minit, kemudian pergi ke klinik untuk pemeriksaan. Jadi untuk inilah langkah lah, PEP kan. Adakah semua orang yang digigit tu memerlukan PEP, doktor? Apa PEP tu apa, doktor?
2: Okey, kalau PEP dia adalah asal usul perkataan dia daripada bahasa Inggeris lah, post exposure prophylaxis, atau kita kata rawatan pencegahan selepas pendedahan. Dan untuk PEP dalam pengurusan untuk orang kata mencegah penyakit rabies, kita menggunakan vaksin rabies. Yang tu yang utama kita akan bagi sekiranya ada risiko untuk jangkitan penyakit rabies. Dan dia bergantung kepada situasi atau penilaian risiko doktor berkenaan. Kita akan menilai dari segi keadaan luka dan juga risiko untuk haiwan yang telah menggigit atau telah mencakar pesakit berkenaan. So dengan gabungan semua tu dalam penilaian risiko, doktor tu akan membuat satu keputusan sama ada perlu atau tidak perlu untuk beri orang kata PEP berkenaan. Tapi pada waktu sama, doktor juga akan menguruskan luka tu. So kadang-kadang doktor mungkin akan bagi suntikan tetanus, yang tu untuk mencegah penyakit tetanus. Dan doktor pun akan bagi ubat-ubatan seperti antibiotik untuk rawatan luka. Tapi kita kena ingat, rawatan suntikan tetanus dengan rawatan antibiotik yang kita ambil makan tu, yang tu tidak mencegah penyakit rabies. So dia bergantung kepada penilaian risiko yang orang kata digabungkan sekali semua oleh doktor berkenaan.
1: Jadi itu mungkin untuk sementara, untuk nak bagi tahan badan kita lah kan. Jadi Dr. Umi, kan, bolehkah macam orang awam ni kan buat tindakan sendiri, kan? Kadang-kadang dah, bila dah kena tu kan, ambil kayu kan, ligan anjing tu kan, mungkin anjing-anjing liar lah, bukan peliharaan lah. Bolehkah buat macam tu ke atas anjing-anjing liar ni, terutamanya bila nampak ada gejala? Kadang-kadang lalu-lalu tak tengok, ada gejala ni, kan, mungkin bunuh dan sebagainya.
3: Kita mohonlah orang awam jangan ambil tindakan sendirilah. Kalau boleh, kalau nampak gejala tu, sebarang gejala, jangan dekat, jangan sentuh, tengok je dari jauh. Lepas tu jangan buat provokasi lah, jangan ambil kayu pukul, jangan baling batu, kira jangan buat apa-apa lah dekat anjing tu. Tapi laporkanlah kepada veterinar yang berdekatan berkaitan nampak lah gejala-gejala ni pada anjing, di mana apa semua di, nampak anjing-anjing ni, serahkanlah kepada pihak yang berkuasa lah, kerana kita risau bila mereka ambil tindakan sendiri, mereka tiada protection untuk diri mereka, sebab bila mereka pukul dan sebagainya, takut ada air liur ataupun darah yang akan kena pada mereka lah. Kalau mereka lapor, kita di pihak jabatan, kita akan pakai pakaian yang khusus lah untuk ambil tindakan tersebut.
1: Jadi mungkin haiwan tu sendiri akan bertindak lebih agresif ke, kan? Jadi risau juga kan? Mungkin kalau ada anak-anak kecil ke, memang bukan daripada kita, mungkin orang lain pula yang kena, kan? Jadi itu yang perlu kita ambil tahu dan ambil maklum lah apa yang Dr. Umi kongsikan. Kita jangan ambil tindakan sendiri lah. Tengok mungkin kita boleh elakkan dulu ataupun kalau boleh laporkan ke. Itu yang sebaik mungkin lah. Jadi kita nak berhenti rehat seketika lagi. Kita akan kembali lagi selepas ini bersama dengan Dr. Tan dan juga Dr. Umi.

12.51 minit tengah hari, satu tengah hari kita akan ke pusat berita Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Kita akan kembali selepas utama satu tengah hari.

0: Petronas Muktamad Pelaburan LNG bersama Kanada bernilai lebih 90 bilion ringgit. Malaysia kecam pencerobohan terbaru rejim Zionis ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Sekian berita yang disunting oleh Ashiq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama 1:30 hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Kedah FM Mesra Harmoni dan pun 1.24 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Juga untuk anda, selamat menjamu selera juga untuk anda. Tak kira di mana saja anda bertemu dengan rezeki hari ini. Okay? Yang masih lagi meneruskan tugasan, selamat bertugas. Semoga lancar urusannya semua. Semoga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita untuk hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Okey? Selamat tengah hari untuk matahari bersinar, Kak Zah Taman Bertuah, Syamsul Baharin, Rubiah Zakaria, Hasmi Zawani Husnani, juga untuk Sarifah Idora, semoga dipermudahkan urusan ceria-ceria selalu, Salfarina Hayati, juga untuk Nur Azila, Ayan Syed dari Taman Ria Jaya, semoga cepat sembuh. Anaman, salam ceria untuk Solehah Din. Selamat tengah hari, selamat menjamu selera juga untuk Ainul Jaafar, Pak Uda Sahab, Mak Nda Izzat, juga untuk semua yang mengikuti siaran Kedah FM ketika ini. Okay, teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kedah FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. 18 jam sehari bermula 6 pagi sampailah ke pukul 12 tengah malam nanti.

0: Jom ramai-ramai ke Expo Perda 2026 Expert bertempat di Midtown Perda Kubang Menerong Tasik Lugur Pulau Pinang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bertemakan sinergi halal memperkasa usahawan memacu ekonomi, Expo ini menghimpunkan lebih 250 usahawan dari dalam dan luar negara melalui segmen halal global marketplace. Banyak aktiviti menanti anda seperti jualan agro madani, acara larian 5 km, jeraya wara pengacaraan, konsert bersama artis ternama tanah air, bazar buku dan festival seni serta macam-macam lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa anda di Expert 2026.
1: Memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok ilmu di Kedai FM setiap hari Jumaat pukul 6:15 petang.
2: Barang kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas

Malaysia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaman langsung di RTM Click.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Kedai FM Mesra Harmoni 1.42 minit tengah hari. Sedikit makluman berkenaan dengan pungutan pingat Sukan Asia ke-20 yang mana setakat hari ini 30 September 2026, 12 tengah hari, Malaysia berada di kedudukan yang ke-11 bagi pungutan pingat yang mana emas Malaysia sebanyak 6 pingat emas, Perak 5, Gangsa 9 yang membawa jumlah 20 pingat keseluruhan bagi setakat hari ini 30 September 2026 12 tengah hari tadi. Okey. Seperti biasa, Raudah Sakinah akan bersama dengan anda untuk hari ini bahagian yang terakhir yang membawa tajuk Sembahyang yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Faizal Cik, dan selepas ini juga anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya di Jenora N akan menemani waktu anda sepanjang 2 hingga 6 petang menerusi Relax26 hashtag layan. Terima kasih juga untuk Husaini dan juga Faridah bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua hari ini. InsyaAllah kita bersua lagi esok di waktu yang sama. Mohon maaf andai ada terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang izah bersama dengan anda. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga tutur kata semua. Semoga yang baik-baik sahaja untuk kita semua hari ini dan juga hari-hari yang mendatang. Okey, jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Kedah FM.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je tak? Jumpa salam cium tangan saja. Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim

Dan maka kata Nabi SAW, "Idza qama al-'abdu ila shalah." Bila mana satu orang dia berdiri kerana dia nak sembahyang, kata Nabi SAW, nah, waktu dia berdiri, waktu dia sembahyang, fa akhbalallahu biwajhihi, Allah memandang kepada dia ketika mana dia mendirikan sembahyang. Allahu akbar. Tuan-tuan, kerana tu Nabi SAW dia kata, kata Nabi SAW, ju'ilatis salah qurrata aini. Nabi kata, Allah menjadikan sembahyang ni adalah benda yang menenangkan aku, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, kenapa Nabi kata sembahyang ni benda yang menyejukkan mataku, benda yang menenangkan diri aku, kata Nabi. Tuan-tuan, pada hakikatnya orang yang sembahyang dia sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, satu hari ada sahabat dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, kaifa nas'al Allah?" Ya Rasulullah, bagaimana cara kita nak minta hajat dengan Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, ni saluran dia. Kan? Kalau kita tuan-tuan ibarat macam nilah, ya. Kita pakai handphone kan? Kita pakai handphone. Dia ada kepala dia. 011, 013, 019. Malum, satu hari sahabat jumpa dengan Nabi SAW. "Kaifa nas'al Allah?" Bagaimana cara kita nak minta dengan Allah ni? "Kaifa nas'alullah?" Bagaimana kita nak minta dengan Allah? Hajat kita. Dan tuan, apa jawab Nabi SAW? "Salli rak'ataini summa sil." Kamu sembahyang dua rakaat, Nabi kata. Lepas kamu sembahyang dua rakaat, kamu minta dengan Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang kamu hajat, kata Nabi. Tuan-tuan, maknanya apa? Maknanya, nah, orang yang sembahyang ni dia sedang apa? Dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kepada diri dia yang sedang mendirikan sembahyang itu. Baik. Kemudian dia kata lagi, "Wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa sa'iri arkanihinna wa sunanihinna." Hendaklah dia menyempurnakan rokok dia, sempurnakan sujud dia, dan semua rukun-rukun sembahyang, dan juga hendaklah dia menyempurnakan segala sunat-sunat yang berada di dalam sembahyang itu. Tuan-tuan, bila dia sempurnakan semua ni, termasuk dia punya sunat-sunat sembahyang, tuan-tuan, di antara rahsia sembahyang yang mempunyai nilaian yang besar di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang menyempurnakan apa? Selain dia sempurnakan rukun, dia sempurnakan sunat-sunat sembahyang. Dia sempurnakan yang sunat-sunat sembahyang. Tuan-tuan, kita pada perkara sunat ni biasa kita kata apa? Tak apa, dia sunat. Tuan-tuan, sunat ni dia ada dua kelebihan. Yang pertama, dia akan menjadi penampung. Dia akan jadi penampung kepada mana-mana amalan yang tak cukup daripada amalan yang wajib. Tuan-tuan, contoh, sembahyang yang kita buat tu tak sempurna, maka dia akan ditampung dengan perkara-perkara yang disunatkan pada syarak. Tuan-tuan, yang sunat tu menyempurnakan mana-mana yang tidak sempurna daripada amal yang wajib. Satu. Malum. Yang kedua, benda sunat ni Allah Subhanahu wa taala akan jadi cinta pada dia. Kalau dia buat banyak buat benda yang sunat, tuan-tuan, dia akan mendapatkan apa? Kasih dan juga cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kasih kepada dia. Tuan-tuan, pasal apa Allah Taala kasih? Kerana benda tu dia disunatkan saja pada syarak, tapi dia ambil berat yang walaupun benda itu sekadar sunat saja,
dia akan mendapatkan apa? Cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Ha lagu tu. Boleh lah. Baik. Maka dia kata kat sini, kata pengarang kitab ni, wa ash'ir qalbaka qabla ad-dukhuli fi as-salati azamata man turidu al-wuqufa baina yadayhi jalla wa ala. Kerana itu hendaklah kamu rasakan dalam hatimu sebelum kamu masuk dalam sembahyang. Apa dia? Azamata. Kamu kena rasa keagungan terlebih dahulu, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu orang yang nak sembahyang, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab dia Ihya'u Ulumiddin. Tuan-tuan, kata Imam Ghazali, orang yang nak masuk dalam sembahyang, hendaklah terlebih dahulu dia memperbetulkan dia punya hati dia. Dia hendaklah membesarkan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, maknanya apa? Sembahyang dia tak boleh kalut-kalut. Tuan-tuan, dia tak boleh kalut-kalut. Malum, biasa kita kalut waktu bila ha yang ni pun kita nak sebut sama. Tuan-tuan, tak sebut sama. Sebab ni biasa kita jumpa ni, kan? Biasa kita jumpa. Kan? Saya kena sebut juga lah. Tuan-tuan, kita bila beramai, bila beramal, panduan kita Nabi SAW, kedua adalah para alim ulama. Yang tu panduan kita. Nah, Nabi SAW, kemudian yang nak menghuraikan segala apa yang dibuat oleh Nabi, para alim ulama ini. Nah, baik. Tuan-tuan, kita bukannya menjadikan contoh Arab tu sebagai amalan kita. Arab kita tak jadikan dia contoh, walaupun dia Arab, walaupun dia hafal Quran sekalipun. Hey, kita kena tengok yang dia buat tu betul ke tidak, betul ke tidak. Tuan-tuan, kan? Saya nak sebutnya apa? Kita dekat sini ni kan ramai. Tuan-tuan, orang antara bangsa apa semua, kan? Jadi dia jadikan tu sebagai ikutan. Tu budak tu dia kata Arab tu dia kata. Kan? Dia sembahyang lagu tu boleh lah tengok. Kita pun kira boleh. Tuan-tuan, kita punya amalan bukannya menghala kepada Arab. Bukan dia. Malum pun tahu, kalau di Mekah tu kan, tengah-tengah duduk sujud, elok je dia pergi langkah kepala kita, puk-puk langkah itu ya. Jadi tak boleh. Macam tu tak boleh, kan? Ada hadis yang melarang satu orang ni, jangan kata langkah, lintas di hadapan orang sembahyang pun ada dia punya adab dia. Malum, tapi Arab tu yang pasih cakap Arab dia langkah walau itu. Tak boleh. Tak boleh. Tak kita biasa tengok kan. Bila kita sembahyang, kadang-kadang Arab tak Arab, dia berlari lah nak ligan tu imam. Masa bila? Malum, masa imam dia rokok. Betul tak? Masa rokok. Sebab dia pun faham, kita pun faham. Kalau kita dan rokok sekali dengan imam, dan tumak ninah di dalamnya, kena ingat tu. Nah, dia dan rokok dan tumak ninah sekali, dia akan mendapatkan rakaat itu tanpa dia perlu membaca fatihah sekalipun. Dia dapat rakaat tu. Tuan-tuan, menyebabkan apa? Tuan-tuan tengok kan, macam mana kadang-kadang berlari, tuan-tuan, berlari. Saya kuliah kat sini hari Isnin. Masuk-masuk masjid, bawa kitab, relax je lah. Walaupun apa imam rokok ke imam sujud, kita relax lah, kan? Apa yang kita dapat sehari, kita semayang lah. Kita berjalan. Tuan-tuan, kebetulan hari tu ni imam tengah duduk rokok, tiba-tiba ada dua orang langgar dia. Pum satu, pum dua. Kata dia duduk ligat, brrrr, lari ni. Kemudian imam rokok, dia pun Allahu Akbar, pum, dia terus rokok macam tu. Subhanallah. Tuan-tuan, malam sembahyang tak boleh macam tu. Sembahyang tak boleh, kita kalut-kalut tak boleh. Satu hari, hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ada dalam Sahih Al-Bukhari, hadis yang sahih. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, apabila kamu terlepas daripada imam, Nabi kata, maknanya kita dalam keadaan yang masbuk. Kita tak dan untuk takbiratul ihram sekali dengan imam ini. Masbuk. Kita adalah orang yang terlewat daripada imam itu.
tuan-tuan, satu hari Nabi tegur ada satu orang sahabat ni, kan. Tengah-tengah Nabi duduk semayang, Nabi duduk dengar, berduduk-duduk lari. Ha, kan. Tuan-tuan, lepas daripada semayang, Nabi tanya, malakah? Nabi kata, kamu ni pasal apa? Nabi kata, pasal apa kamu semayang kalut macam tu? Lalu kata Nabi SAW, hendaklah kamu datang kepada semayang sakinata wal waqar, dalam keadaan tenang dan juga dalam keadaan waqar, tunduk bertenang. Tuan-tuan, dalam keadaan yang relax, dalam keadaan tak ada apa-apa, tenang. Pasal apa? Kerana orang yang sembahyang, dia nak berhadapan dengan siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena hadapkan kita punya sembahyang bukan setakat dengan perbuatan, malah dengan hati kita. Kita kena hadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kata, apa yang kamu dan dalam sembahyang dengan imam itu kamu perbuat. Apa yang tak cukup, maka kamu cukupkan dalam sembahyang kamu, kata Nabi. Tentu kalau tak mahu, kalau tak mahu, tak apalah, kita lambat sikit, tak apa. Apa yang tertinggal, buat. Yang tak cukup, sempurnakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terakhir. Dan yang terakhir dia kata apa? Dia kata wa qad qala alaihi salatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ha, hadis ni. Hadis ni kita tengok. Dia kata, idza qama al-'abdu ila shalah. Bila mana satu orang dia mendirikan sembahyang, kata Nabi, aqbalallahu alaihi biwajhihi, maka Allah pun menghadaplah kepadanya. Itu dia. Tuan-tuan, sebahagian ulama kata menghadap ni maknanya Allah meliputi orang ni dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau dibayangkan Allah ni dia menghadap lagu kita. Nah, tu kita tak mau. Jangan kita anggap Tuhan tu ketui macam ni. Ni nama dia jirim. Ni nama dia ketui. Bila ketui dia mengambil ruang, kan, dia ambil ruang. Dia boleh kanan, dia boleh kiri, dia boleh duduk di tengah-tengah, dia ambil ruang. Malum, bila kata ambil ruang, maka itu adalah ciri-ciri apa? Makhluk. Yaitu ciri makhluk. Allah Subhanahu wa taala laisa kamislihi syai. Allah dia tak serupa dengan sesuatu apapun, kata Allah taala. Jadi apa ni, Allah dia menghadap, maknanya apa? Ulama kata Allah memberikan dia punya rahmat. Tuan-tuan, kalau ulama salaf yang terdahulu, makna Allah Ta'ala memandang kepadanya, dia akan kata lagu mana? Tak tahu. Kami tak tahu. Pandang tu lagu mana? Serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting, kita tak boleh menyamakan Allah dengan makhluk dia. Al-Imam At-Tahawi dalam kitab dia, Matan At-Tahawiyah, menyatakan apa? Siapa-siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk, maka dia kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Tak boleh. Baik. Jadi kata Nabi, Allah akan memandang kepada dia. Fa idzal tafata ila waraihi yaqulu Allah taala. Maka Nabi pun kata, apabila orang yang sembahyang tu dia memandang, dia kalih ke tempat lain. Tuan-tuan, dia tengah duduk sembahyang, tiba-tiba dia suka kalih. Kalih kanan, tengok kanan, tengok kiri. Dia langut ke atas. Ha, kan? Ataupun tengah-tengah duduk semayang, duduk garu macam tu. Dia garu apa pun tak tahu. Dan tuan, dia semayang dalam keadaan macam tu, yaqulullahu ta'ala, pada waktu tu Allah akan berkata kepada orang yang macam tu, Ibnu Adama iltafata ila man huwa khairul lahu minni. Anak Adam tu, dia semayang kalih-kalih macam tu, toleh menoleh macam tu. Pasal apa? Kata Allah Ta'ala, adakah dia pandang benda yang lebih baik daripada aku? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata lagu tu, dia semayang ni, dia kalih kanan, dia kalih kiri, dia langut ke atas, dia tak khusyuk. Dan Allah Ta'ala kata, adakah benda lain yang dia pandang jauh lebih baik daripada aku? Kata Allah Ta'ala, fa inil tafata thaniyata, bila mana orang ni dia pandang sekali lagi, dia kalih sekali lagi,
Qala mithla dhalik. Allah Ta'ala kata dengan perkataan yang sama. Halo nah, Allah Ta'ala kata, weh, hang ni pandang benda lain kah yang lebih baik daripada aku, kata Allah Ta'ala. Dan Nabi kata lagu mana, fa inil tafata thalitha, bila mana orang ni dia kalih buat kali yang ketiga. Waktu tu apa yang Allah Ta'ala lakukan pada dia? A'radallahu anhu. Ketika itu Allah Ta'ala juga akan berpaling daripada dia. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang yang semayang ni Allah pandang dekat dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati orang yang tengah semayang. Tapi kalau seandainya dia bergerak dalam semayang dia, dia toleh menoleh dalam semayang dia, kalih mengalih, tuan-tuan, sampai tiga kali, maka pada waktu tu kata Nabi aradallahu anhu, maka Allah Ta'ala akan berpaling daripada dia. Allah akan menjauh daripada dia. Maknanya orang ni dia akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan sedikit penerangan daripada kitab ini berkenaan dengan sembahyang, kita dapat menyempurnakan lagi, kita mengemaskan lagi kita punya sembahyang kita. Kerana Nabi SAW sebut, inna awwala yuhasabu bihi al-abdu as-salah. Benda pertama yang akan dihisap oleh Allah Ta'ala nanti pada hari akhirat besok adalah sembahyang satu orang. Iza saluhat saluhat sa'iru amalihi, kalau sembahyang dia elok maka semua amalan dia juga turut elok, kata Nabi. Iza fasadat fasadat sa'iru amalihi, dan kalau dia punya sembahyang dia tak elok, semua daripada amalan dia juga tidak elok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan kita sama-sama mudah-mudahan menjadikan sembahyang kita sembahyang yang elok sempurna. Mudah-mudahan juga kita diberikan apa, kebaikan, rahmat dan redha daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup dulu setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah maghfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Relax 26 Hashtag Layan.
2: Relax 26 Kita layan bersama DJ Nora N.

0: Relax Dua Enam Hashtag Layan. Relax Dua Enam Petani
1: Kita Relax. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Nora N di sini hari ini edisi Rabu 30 September 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada DJ Iza yang telah pun menemani anda dalam Interaktif 10.2. Untuk teruskan Relax 26 Hashtag Layan, kita ada hiburan, kita ada informasi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Terus dengan Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

Tahukah anda, sehingga September 2026, sebanyak 267,873 panggilan telah diterima talian Hill 15555 sejak ia diperkenalkan. Daripada jumlah itu, lebih 220,000 pemanggil telah menerima bantuan sokongan emosi. Kalau anda sedang melalui waktu yang sukar, jangan pendamkan. Hill 15555, satu talian untuk dapatkan sokongan. Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedai FM pilihan.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia. 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%.

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

Ya, petani kita relax. Baru saja berlalu tadi lagu dari Langka Suka, Baju Yang Baru, Baju Melayu. Okey. Baik, sebut pasal tadi kan dengan lirik lagu tu kan, dia macam minta baju lah. Belikan baju dia. Hargai wanita. Sayangi wanita. Jangan curangi. Bila kita sebut pasal wanita ni kan, kadang-kadang kita ni yang selain wanita lah, kadang-kadang terlalu sibuk mengejar kehidupan sampai terlupa untuk menghargai yang sentiasa ada di sisi anda, kaum Adam. Okey? Terutamanya wanita lah kan. Wanita ni kan sebenarnya kadang-kadang bukan sekadar ibu, bukan sekadar isteri, kakak ataupun pasangan. Mereka juga ni adalah tempat kita berkongsi cerita, tempat kita mencari kekuatan. Ya. Kadang-kadang orang yang paling banyak ya berkorban tanpa minta apa-apa sebagai balasan. Kalau kita lihat sendiri ya, di mana kenangan Allahyarhamah Tun Siti Asmah sendiri bersama dengan suaminya Tun Dr. Mahathir Mohamad ya, di mana gambaran seorang wanita itulah tentang diri Tun sendiri itu ya, wanita yang setia menemani perjalanan hidup sampailah di usia 100 tahunnya ya, 70 tahun bersama dengan suami penuh dengan kasih sayang ya, penuh dengan kehidupan yang sentiasa saling bertoleransi. Kita dapat lihat jadi jadikan itu sebagai contoh untuk kaum Adam menghargai kaum Hawa. Kan sebab kesetiaan itu bukan hanya tentang berada bersama ketika senang, tetapi tentang tetap memberi semangat ketika susah dan juga memahami ketika diam dan terus menyayangi walaupun sebenarnya kehidupan ni tak selalu sempurna. Dia macam gelombang dalam gelombang lah, gelombang macam ombak, macam lautan tu berombak, beralun dan sebagainya. Jadi untuk pendengar Relax 26 ni kan, kalau ada lah seorang wanita yang banyak berjasa dalam hidup kita, hidup anda sendiri jangan tunggu hari istimewa untuk menghargainya. Cakap je apa pun terima kasih. Kadang-kadang ada juga lelaki yang suka nak cakap I love you. Dia akan eja kan part-part tu L-O-V-E macam tu kan. Tapi tak mengapa, hargailah selagi ada. Jangan kita sia-siakan siapa-siapa pun yang menyayangi kita. Okay, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

0: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingin...

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingin...

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM. Rabies bukan sekadar gigitan. Ia boleh membawa maut. Rabies merebak melalui air liur haiwan yang dijangkiti, terutama melalui gigitan atau cakaran. Jika terkena, cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Kemudian segera dapatkan rawatan. Jangan tunggu simptom, bertindak segera, lindungi nyawa. Pesanan ikhlas daripada kami, Gedah FM.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Tolonglah.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izzah berdasarkan sesi.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Anda perlukan seseorang untuk mendengar dan memberi sokongan? Ingat talian HEAL 15555. Beroperasi setiap hari termasuk cuti umum dari 8 pagi hingga 12 tengah malam. Talian HEAL 15555. Jangan pendam berseorangan. Dapatkan sokongan ketika anda memerlukan.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Jom ramai-ramai ke Expo Perda 2026. Expert bertempat di Midtown Perda Kubang Menerong, Tasik Gelugur, Pulau Pinang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bertemakan sinergi halal memperkasa usahawan memacu ekonomi, Expo ini menghimpunkan lebih 250 usahawan dari dalam dan luar negara melalui segmen halal global marketplace. Banyak aktiviti menanti anda seperti jualan agro madani, acara larian 5 km, jeraya wara pengacaraan, konsert bersama artis ternama tanah air, bazar buku dan festival seni serta macam-macam lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa anda di Expert 2026.
2: Relax 26. Hashtag layan.

0: sempadan ni kita kata boundaries lah, ataupun yeah. kalau kita analogikan dia tu macam pagar rumah lah. Kita buat pagar rumah tu di sekeliling rumah, bukannya untuk kita nak apa, kita benci jiran,
1: betul,
0: tapi sebenarnya itu adalah privacy kita lah, privacy kita untuk buat aktiviti ataupun keselamatan kita lah. Jadi dalam kita bekerja ni pun kena ada sempadan juga. Kalau dah kata kita sempadan minda kita tu diceroboh, sempadan kerja kita diceroboh, macam malam pun boleh
1: diganggu
0: dengan arahan-arahan WhatsApp, ada email yang kena perlu respon segera. Kalau kita tak jaga boundaries tu, tidak menjaga sempadan tu, dia akan kacau kita punya kehidupan kita lah. Tak dinafikan lah, macam sekarang ni dulu apa, WhatsApp, email kita guna untuk memudahkan kerja kita lah. Jadi tapi masalahnya sekarang ni anytime. Jadi arahan ataupun untuk respon tu bila-bila masa sahaja berlaku lah. Jadinya kalaulah kita berbalik kepada boundaries tadi tu lah, kalaulah kata kita tak menjaga, kita tak boleh nak kontrol dengan digital tu, dia akan kacau kita punya kehidupan kita lah. Tapi kan macam dulu, berbalik kepada sempadan ataupun boundaries tu, ada kajian lah daripada bahagian human resource, sumber manusia, pakar-pakar menyatakan kita sekarang ni mengguna konsep work-life boundaries ataupun control boundaries lah, menggunakan sempadan kerja dan kehidupan kita lah. Dulu kalau kita masih ingat lah, kita lebih mempromosikan istilah work-life balance, maknanya 50 rehat, 50% lagi untuk bekerja, tapi masa zaman kita dulu lah. Tapi bila zaman dah masuk era modern digital area ni, kita kena guna boundaries ni. Maknanya kita sendiri yang control secara psikologi untuk bila kita nak switch off waktu bekerja tu, tidak dah dibawa sampai malam lah. Dan ada banyak kita kata taktik-taktik lah yang kita boleh buat.
2: Dr. Aliani binti Muhammad Mohsin, pakar perubatan keluarga.

0: orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no. Relax 26 petang ni
1: kita relax. Baik, pertanyaan ini kita relax dalam Relax 26 hashtag layan 3.54 minit petang. Masih lagi saya Nora N di sini menemani jam yang kedua ni. Ha kan? Walaupun dah di hujung-hujung jam yang kedua, tapi saya tetap setia. Hampa macam mana? Setia ke tak? Kan? Okey, dan untuk petang ni kita nak kongsikan waktu tu cuaca ni. Sekarang ni ramai yang kata alah, cuaca sekarang ni kejap panas, kejap hujan. Biasalah, kan, tiap-tiap tahun kita akan mengalami cuaca yang sebegitu, kan. Untuk hari ini ada amaran ribut petir dan juga hujan lebat di seluruh kawasan di negeri Kedah ini. Jadi hampa kalau nak ke mana-mana petang ni ke, kan, sentiasalah berhati-hati ya. Kalau pemanduan anda tu jauh sangat, kan, malumlah daripada utara nak ke selatan, jauh kan, jadi sentiasalah berhati-hati dan ikutlah keadaan cuaca. Kalau rasa macam tak mampu untuk memandu dalam keadaan hujan yang lebat, berhenti di tempat yang selamat. Okey? Jangan teruskan, jangan paksa. Kadang-kadang paksaan itu boleh menyebabkan kita rasa macam lemah, kan? Jadi jangan paksa diri. Okey? Kalau rasa tak larat, berehat. Okey. Tadi Anne dah kongsikan dua antara 8 hak pengguna. Kita kenali juga hak pengguna ni kerana daripada keperluan asas yang tadi Anne dah sebut, kan, mendapatkan maklumat. Selain dari itu, kita kena mendapatkan keselamatan. Okey, dan juga boleh menyuarakan pendapat juga adalah hak pengguna. Pendidikan juga salah satu daripada hak kita, dan juga selain dari itu mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi ni macam mana kalau kita beli sesuatu barang tu tak menepati citarasa kita seperti apa yang kita order. Sekarang kan semua barang online je, kan. Tiba-tiba kita order warna pink dapat warna putih, boleh minta ganti rugi juga, kan, sebab dah kerugian kat situ juga tu, ataupun barang yang dah dapat tu rosak dan sebagainya. Okey, membuat pilihan pun adalah hak kita sebagai pengguna. Juga mendapatkan alam sekitar yang sihat dan selamat juga hak kita sebagai pengguna. Jadi kalau ada di antara kalangan jiran tetangga yang suka buang sampah sarap merata, hak kita untuk buat laporan. Bukan sebab kita nak membenci, tapi untuk menjaga alam sekitar bersama. Jadi janganlah buang puting rokok ke, puting rokok tu, apa lagi, gula-gula ke, kan, plastik gula-gula tu, walaupun kita nampak benda tu kecil, tapi kalau kita kerap lakukannya, alam sekitar ni akan jadi tak cantik lah, kan. Jadi macam yalah, sampah-sampah kecil tu sebenarnya boleh mengundang ketidak baik untuk kita melihat alam sekitar tu. Tambah kalau kita buang di tempat-tempat rekreasi ke, kan, sambil-sambil jalan tu laju je tangan tu membuang, jangan macam tu. Ataupun yang campak kulit buah-buahan ke, makan dalam kereta, kan, ada juga jenis macam tu. Jadi itu sebenarnya buang sampah sarap luar daripada kenderaan sewaktu anda memandu sebenarnya ada akta, ya. Nanti kejap lagi Anne akan kongsikan. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedah FM, mesra harmoni.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar, semuanya di Kedah FM.
2: Relax dua enam, petang ni kita relax.
3: Okey, masih lagi saya Nora N di sini menemani petang anda. Apa khabar anda semua? Harap sihat-sihat. Kita dah masuk jam yang ketiga ni yang baru saja dengarkan Kedai FM. Terima kasih banyak-banyak. Boleh dengarkan melalui RTM Click ya hampa. RTM Click tu percuma je. Tak perlu bayar. Sebab ada yang tanya, nak download tu kena bayar tak? Tak ada. Free sahaja. Okey. Baik, N nak kongsikan pada anda waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah ini di Kota Star Kubang Pukubang Pasu pukul sena 4.23 minit petang, Pendang Kuala Muda Yan 4.22 minit petang, Padang Terap Sik 4.22 minit petang, Baling 4.21 minit petang, Kulim Bandar Baru 4.21 minit petang, Langkawi 4.26 minit petang dan Puncak Gunung Jerai 4.22 minit petang. Okey, itu waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah ini. Jadi kepada anda ya, yang hari ini mungkinlah sedikit ada yang menerima mesej ke apa-apalah ya, yang anda rasa macam link tu tak berapa nak baikkan, sedikit nak pesan, kita kena hati-hati, jangan cuba klik sesuka hati sebab kita takut sekarang ni scammer ni dah pandai. Pandai dia terlebih. Jadi pelbagai modus operandi yang mereka lakukan untuk mengenakan kita lah ya, mereka dah target dah mangsa-mangsanya. Jadi kita kena sentiasa berwaspada. Okey, jangan kalau rasa macam was-was dengan link yang dihantar tu, jangan cuba klik. Okey, kena sentiasa berhati-hati sebab sekarang ni masalah hanya datang, tak payah nak kena pergi jauh kan, masalah hanya hujung jari je pun dah jadi masalah. Jadi kita kena sentiasa ingat mengingati. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, Mesra Harmoni.
4: Alastar, Langga, Pokok Sana, Telaga Mas, Kuala Neran, 97, Warbar Alhamdulillah.

Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum. Radio Malaysia, Kedah.

0: Sekarang maksudnya solat fardu asar bagi seluruh kawasan Kota Star dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat kepada muslimin dan muslimat.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je tak? Jumpa salam cium tangan saja. Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. #penyaranjakim

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaidah Osman, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Pembayar zakat dan orang awam bakal mendapat akses lebih jelas terhadap maklumat pengurusan serta agihan dana agama menerusi peluncuran piawaian perakaunan Islam bagi Baitul Mal Zakat dan Wakaf yang dijadualkan berlangsung esok. Akaunten Negara Nazran Omar berkata piawaian yang digubal Jabatan Akaunten Negara Malaysia JANM itu bertujuan menyeragamkan pelaporan kewangan institusi Baitul Mal Zakat dan Wakaf. Menurutnya, pelaksanaan piawaian yang berkenaan membolehkan laporan kewangan tahunan disediakan secara lebih terperinci dan seragam sekaligus memudahkan masyarakat menilai pengurusan dana yang diamanahkan. Sementara itu, Nasran berkata ketelusan dalam pelaporan kewangan penting bagi memberikan gambaran yang lebih jelas kepada orang awam mengenai pengurusan dan penggunaan dana Baitul Mal Zakat serta Wakaf. Katanya pelaporan yang lebih terperinci juga diharap dapat mengurangkan syak wasangka dan membantu meredakan pertikaian berkaitan pengurusan serta agihan dana agama. Sementara itu, JANM berharap piawaian berkenaan dapat digunapakai oleh Majlis Agama Islam Negeri, lembaga zakat dan institusi wakaf dalam penyediaan laporan kewangan tahunan masing-masing. Peluncuran piawaian perakaunan Islam bagi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf dijadual berlangsung esok sebagai langkah memperkukuh keseragaman dan ketelusan pelaporan kewangan institusi berkenaan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Kulim meneruskan operasi pemeriksaan dan penguatkuasaan di sekitar Lunas dan Kulim dengan melibatkan 15 premis perniagaan. Pemeriksaan memberi tumpuan terhadap bekalan barangan kawalan termasuk minyak masak, gula, petrol dan diesel. Selain itu, pemeriksaan turut meliputi pematuhan tanda harga, penggunaan alat timbang dan sukat yang sah serta larangan penjualan dan pembelian barang kawalan yang melanggar peraturan. KPDN memaklumkan pemantauan akan terus dipergiat bagi memastikan bekalan barang kawalan mencukupi, kepentingan pengguna dilindungi serta peniaga mematuhi sepenuhnya peruntukan undang-undang yang ditetapkan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan pelanggaran peraturan boleh menyalurkannya kepada KPDN menerusi WhatsApp di 019-848-8000, aplikasi EZEC Adu KPDN, talian 1-800-886-800 atau portal e-aduan KPDN. Seramai 14 pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dari Kedah, Perlis dan Pulau Pinang menyertai latihan persediaan dan pemilihan peserta pertandingan kemahiran pertahanan awam peringkat antarabangsa 2026 bagi Zon Utara. Latihan Anjuran Bahagian Perancangan Dasar dan Penyelarasan BDP, Ibu Pejabat Pertahanan Awam itu berlangsung selama 3 hari bermula 28 hingga 30 September di APM Daerah Kota Star Kedah. Peserta latihan menjalani ujian ketahanan fizikal atau endurance test yang merangkumi beberapa aspek kemahiran penyelamatan. Antara tugasan yang dilaksanakan termasuk membentang dan menggulung semula hos, menolak tayar, mengangkat tong air, menarik hos serta mengangkat patung seberat 50 kg sejauh 100 meter. Latihan berkenaan dilaksanakan setiap tahun bagi mempersiapkan pegawai dari aspek sikap, kemahiran dan pengetahuan atau attitude skill and Knowledge ASK. Ia turut bertujuan meningkatkan keupayaan pegawai dalam kemahiran serta ilmu penyelamatan sebagai persediaan menghadapi pertandingan di peringkat Asia dan antarabangsa. Selain pemilihan peserta terbaik, latihan berkenaan menjadi platform menguji tahap kecergasan fizikal, ketahanan mental serta kecakapan peserta dalam melaksanakan tugasan penyelamatan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM. Berita seterusnya.
Kesedaran masyarakat terhadap penggunaan ubat secara betul dan selamat menjadi antara fokus sambutan Hari Farmasi Sedunia Peringkat Negeri Kedah 2026 yang akan berlangsung di Dataran Medan Bandar Alustar 3 Oktober ini. Program itu turut menyediakan pelbagai aktiviti pendidikan dan kesihatan bagi memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai peranan perkhidmatan farmasi. Antara pengisian utama termasuk kempen Kenali Ubat Anda KUA dan Tolak Ubat Tidak Sah Tobas yang memberi penekanan terhadap kepentingan penggunaan serta pembelian ubat secara selamat. Turut diadakan aktiviti explorase, pemeriksaan berkaitan oftalmologi, kizania, pertandingan mewarna kanak-kanak serta aktiviti kecergasan seperti zumba dan persembahan. Sambutan berkenaan turut menjadi platform interaksi antara anggota farmasi dan masyarakat dalam menyampaikan maklumat berkaitan kesihatan serta penggunaan ubat yang bertanggungjawab. Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah MPSPK memperkukuh agenda pembangunan bandar pintar menerusi penyertaan dalam program antarabangsa Tomorrow City Shanghai 2026 di Shanghai, China baru-baru ini. Penyertaan itu adalah atas jemputan Plan Malaysia dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dengan menghimpunkan pemimpin bandar, pihak berkuasa tempatan, pakar teknologi, perancang bandar serta pemain industri dari pelbagai negara. Bertemakan Thriving Through Diversity, program berkenaan memberi tumpuan kepada pendekatan pembangunan bandar yang pintar, mampan dan berdaya tahan menerusi perkongsian pengetahuan serta pengalaman antara peserta. Dalam program sama, MPSPK membentangkan pengalaman dan aspirasi pembangunan bandar menerusi tajuk Bringing the Past and the Future, Integrating the Existing City with Smart City Development. Pembentangan itu mengetengahkan pendekatan Sungai Petani dalam mengimbangkan bagi pemeliharaan identiti dan warisan bandar dengan penerapan teknologi pintar bagi menyokong pembangunan bandar yang lebih cekap, inklusif dan berdaya huni. Penyertaan berkenaan turut selari dengan pengiktirafan MPSPK sebagai Smart City Early Adopter oleh KPKT pada 2025 sekaligus memperluas perkongsian pengalaman Sungai Petani dalam agenda transformasi bandar pintar di peringkat antarabangsa. Kerajaan negeri mengambil tindakan bersepadu bagi menangani aduan kacau ganggu lalat dan pencemaran bau yang dilaporkan penduduk sekitar Taman Belimbing Jitra. Tindakan itu susulan mesyuarat khas dan lawatan tapak yang menghimpunkan pelbagai agensi teknikal serta pihak berkuasa tempatan bagi mengenal pasti punca dan langkah penyelesaian terhadap isu berkenaan. Perbincangan memberi tumpuan kepada aduan pencemaran bau dan peningkatan populasi lalat yang didakwa menjejaskan keselesaan penduduk setempat. Selesai mesyuarat rombongan pegawai agensi berkaitan,

ngurusan sisa dan najis ayam serta tahap kebersihan kawasan ladang yang dikaitkan dengan aduan penduduk. Kerajaan negeri melalui agensi berkaitan akan meneruskan pemantauan dan tindakan susulan bagi memastikan pengusaha ladang mematuhi prosedur operasi standard SOP serta keperluan berkaitan pengurusan peternakan dan alam sekitar. Langkah berkenaan penting bagi memastikan aspek kebersihan, kesihatan awam serta keselesaan komuniti setempat terus terpelihara. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Anissa yang kedah FM.
1: Su, su perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup online sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
2: Betul, hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
1: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
1: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
2: Bicara Jiwa,
1: Fahami Diri, Reset Minda.
3: Radio Kedai FM.

0: Olahraga terbaik di utara.
1: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
2: Bicara jiwa, fahami diri, riset minda.
3: Menarik, jarang kita bincangkan ciri-ciri positif, untuk personaliti narsisistik ni. Jadi untuk mereka ataupun individu yang ada corak personaliti yang kita cakap mungkin sederhana, bukan tahap klinikal, bukan tahap yang teruk kan, yang melampau-lampau, dia sederhana tapi dia ada. So dia sangat membantu dari segi kepimpinan sebenarnya.
4: Kepimpinan,
3: leadership kan, bila mereka berani, mereka kita cakap bagilah apa-apa benda yang mungkin
4: dia boleh
3: mencabar, dia rasa dia boleh buat. Dia nak buat dan dia mungkin akan
4: sebab
3: buat.
4: Sebab dia ada keyakinan yang tinggi.
3: Dia ada keyakinan yang tinggi. So menyebabkan dia tak rasa dia tak boleh buat ke
4: benda
3: ni. Dia tak boleh nak ke depan. Confident tu kalau digunakan dengan dalam konteks yang baik, contoh untuk pekerjaan, of course benda tu boleh membantu organisasi untuk ke depan. Cuma yang menjadi risiko adalah bila mana mungkin dia tak sedar, dia push sangat kan pekerja dia sampai tahap yang impact orang lain. Tapi kalau dia boleh aware, kita cakap tahap yang sederhana bukan teruk ni, dia boleh aware, so dia boleh gunakan benda tu untuk bantu dia punya organisasi ataupun kepimpinan lah. Dan mereka ni DJ ada daya ketahanan yang sangat tinggi lah. Kan bila kita cakap mereka mungkin tak kisah pun kalau gunakan dengan baik, kita boleh nampak sisi positifnya mereka ni. Daya tahan yang sangat kuat, resilient yang sangat tinggi. So itu antara sisi positif lah yang kita banyak kalau tengok research dari segi kepimpinan ataupun leadership.
5: Nur Afifah binti Aziz, pegawai psikologi klinikal.

0: Kesihatan bukan hanya tentang tubuh badan. Kesihatan mental juga perlu dijaga. Jika anda sedang berdepan tekanan, keresahan atau emosi yang sukar dikawal, hubungi talian HEAL 15555. Jangan pendam seorang diri. Dapatkan sokongan ketika anda memerlukan.
1: Alasta, Langga, Pokok Sana, Telaga Mas.

0: Kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

Relax. Okey, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni 5.19 minit petang. Masih lagi saya Nora N di sini menemani petang hampa. Okey, jam yang terakhir ini baru saja berlalu, lagu Ghazal untuk Rabiah, Datuk Jamal dan Datuk M. Nasir. Okey, dan untuk anda petang ini yang baru saja mendengarkan Kedai FM, selamat mendengarkan Kedai FM. Jangan lupa yang belum like kita punya Facebook, like lah ya. Yang belum follow TikTok Kedai FM, follow lah ya. Aha, mana dah tahu nanti squad Kedai FM pergi kat tempat hampa kan. Kita nak check juga mana-mana yang dah like ataupun dah follow TikTok kita, ada mungkin sagu hati kita nak bagi kan. Mana dah tahu rezeki hampa kan. Okey, and nak kongsikan untuk anda merusi kerjasama strategik di mana ni, ini adalah untuk rakyat, untuk orang kata satu keperluan yang rakyat perlu dan kerajaan berikan. Ini untuk hampa lah ya. Di mana menerusi kerjasama strategik Kementerian Komunikasi ya, melalui Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, kos untuk penghantaran ubat susulan bagi pesakit yang layak ya akan ditanggung sepenuhnya selama setahun mulai 1 Oktober 2026 ini. Dengan anggaran kos ni sebanyak RM5 juta, dan inisiatif ubat melalui POS ni ataupun UMP ini dijangka memanfaatkan lebih 87,000 pesakit ya setiap bulan di seluruh negara tanpa perlu hadir ke fasiliti kesihatan lah. Jadi ini antaralah yang kita terima, apa yang rakyat dapat, apa yang kerajaan memang nak bagi benda ni untuk memudahkan rakyat lah. Jadi UMP pengantaran bekalan ubat susulan terus ke rumah secara percuma ini bermula esok lah ya, 1 Oktober. Jadi manfaat ini akan diberikan kepada 87,000 pesakit untuk setiap bulan. Bukannya setiap minggu ya, setiap bulan. Jangan salah pula. Nanti ada yang claim, bukan setiap minggu, bukan ya, setiap bulan. Biasanya stok tu akan dihantarkan untuk ubat ni adalah sebulan lah ya. Okey, apa-apa pun kita bersyukur dengan apa yang kita dapat. Okey, jom kita nak bacakan kiriman pada petang ini yang dihantar oleh pendengar-pendengar Kedai FM ni. Katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kepada rakan-rakan saya hormati. Terlebih dahulu saya nak maklumkan bahawa mantan pegawai PPAD Alut Kota Star Hassan Zakaria telah pun menghembuskan nafas yang terakhir, katanya hari ini di Hospital Sultan Abayah kepada kemarin jam 1 pagi, dan jenazah telah pun selamat dikebumikan di Masjid Tambak Bunga Kuala Kedah selepas solat Zuhur tadi, dan moga roh beliau ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Dan Kedai FM mengucapkan salam takziah lah untuk keluarga Allahyarham Hassan Zakaria. Terima kasih kepada Samsul Baharin Alustar yang memaklumkan info ini, dan katanya lagi untuk Nora N selamat bertugas di Kedai FM. Alhamdulillah, katanya saya dan keluarga telah pun selamat sampai di Putrajaya 12.30 hari tadi, dan kami sekeluarga tolak dari Pening lepas solat subuh pagi tadi jam 7 pagi, dan katanya pergi menaiki kereta lah sekeluarga. Nak katanya saya bawa saudara mara dari Pening ke semuanya 6 orang lah termasuk saya, dan sekarang ini saya berada di Sungai Merap Kajang, rumah sepupu ya, baru habis makan pukul 3 dihantar kat saya ni. Dan selepas ni katanya nak ke kampung Datuk Abu Bakar Baginda, rumah saudara mara mak saya pula, di sana lepas solat asar insyaAllah ya akan pulang ke Kedah pada esok katanya. Jadi berjalan lah Samsul Baharin ni, berjumpa sanak saudara kan. Kiranya kan nak berkunjung ke rumah saudara-saudara ni tak perlulah hari raya je tarik, tapi hari raya tu memang menjadi kewajipan lah ya. Tapi kalau hari-hari biasa, kalau anda ada kelapangan, boleh je datang rumah saudara kan, tapi kenalah bagi tahu dulu, jangan terus terjah je. Samalah juga kalau hari raya pun kena
maklum dulu nak datang. Bukan apa kan, kadang-kadang mungkin saudara kita baru ke mana-mana, penat kan. Jadi kalau kita maklum awal, ia lagi memudahkan lah orang yang nak menyambut tetamu tu kan. Persediaannya agak, walaupun tak serapi mana pun, tapi sekurang-kurangnya Dia dapat informasi tu awal, dia bolehlah prepare sikit kan. Sama lah walaupun hari biasa pun kita kena maklum kalau datang rumah orang jangan terus terjah macam tu. Bila terjah tak dapat apa yang kita nak, tak sempurna, mula nak mengata. Jangan ya, mengata tu berdosa. Okay, jom terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni. Ini dia persembahan daripada Bumi Putra Rokas, Harum Subuh di Hati. Hari ni kita nak fras-fras end sikit, dan juga kita ada OAG Giler. Giler. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Kita relax.
1: Ya, terima kasih kerana masih lagi setia menemani saya hingga jam 6 petang ni. Enakkan habis tugasan saya jam 6 petang lah ya. Okey, baru saja berlalu tadi lagu Kasih Berbunga Sepanjang Musim. Lagu itu daripada A. Ramli dan juga Maria Bacuk. Lagu, walaupun lagu ini diberi nafas baru, di cover, letak muzik AI macam tu kan, dia jadi vibe dia lain sikit kan. Tapi walaupun lagu ini bukan di era saya, bila kita dengar balik kan, bawa pula kereta dekat Padang Garam tu kan, layan dia macam alamak seronok, macam itulah berangan kan. Sebenarnya muzik ni adalah baik, dan muzik adalah terapi. Jadi kalau anda rasa macam stres sangat kan, rasa macam alah sakitnya kepala kan, banyaknya masalah ni kan, cuba anda petik gitar. Contoh kalau anda pandai main gitar lah, ataupun anda pandai main apa lagi, ukulele ke kan, boleh je. Sebab muzik tu adalah terapi. Jadi dengan anda bermain alat-alat muzik ataupun mendengar instrumental dan sebagainya, dia boleh mengurangkan rasa sakit kepala, stres anda tu. Mungkin itu cara yang anda boleh lakukan. Dengan cara lain, anda boleh dengarkan zikir-zikir, alunan zikir dan sebagainya. Ikutlah. Sebenarnya tak ada salah, tak ada betul. Cuma

Seminit saja untuk anda faham cakna fakta ringkas, tepat dan bermaklumat dalam berita utama radio pukul 7 pagi ada, 1 tengah hari dan 5 petang juga 9 malam. Ya, setiap hari menerusi siaran stesen stesen radio RTM bermula pada 1 Oktober 2026. Faham 60 saat cakna fakta. Ha, gitu. Okey, dan kita bacakan lagi kiriman petang ini daripada Batum Suryani Merbah Pulas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas Nora N. Terima kasih. Selamat petang ya buat semua rakan-rakan pendengar setia Kedai FM. Semoga semuanya berada di dalam rahmat Allah selalu. Terbaik adalah kejujuran. Senjata terkuat adalah kesabaran. Aset terbesar kita adalah iman. Dan alat komunikasi paling canggih adalah doa. Semoga kita semua mempunyai itu. Amin. Kan? Bila sebut alat komunikasi paling canggih adalah doa. Doa dan getaran. Getaran frekuensi itu datang daripada mana? Getaran frekuensi itu datangnya daripada hati. Ya, daripada hati kita. Jadi berdoa, hati selaras. Sama aje. Dia punya mekanisme dia sama. Apa yang kita doa dan hati kita sama. So, insyaAllah. Dia punya vibe doa tu memang terbaik lah kan. Jangan doa lain, hati lain, tak boleh. Dia kena selaras. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nur Ain. Cuaca kat Sik hujan. Itulah tadi saya kongsikan cuaca kan. Keadaan ramalan cuaca untuk hari ni. Kebanyakan tempat di Kedah ni hujan dan juga ribut petir. Okay, katanya semoga baik-baiklah perjalanan hari ni. Dari Yus Fazli kata-kata di hari hujan ini, kesetiaan tak perlu dibuktikan. Cukup orang tersayang merasainya. Kalau masih dicari, bila hilang, maknanya ada nilai. Tak gitu, Nora N. Selamat menyelesaikan tugasan anda dengan penuh senyuman hari ini. Saya bukan saja senyum, gelak lagi tiap-tiap hari. Kan orang kalau tengok macam, tak ada masalah ke yang suka gelak sangat tu kan? Tapi hakikatnya semua orang ada masalah. Kan, tak ada yang masalah. Okey, Nora N. Salam dan selamat petang Khamis. Hujan ni dari Mak Titun Kampung Tuba. Mak Titun tak masak apa ke petang ni? Ke buat laksa. Kan? Sebab hari ni saya tengok dekat masak apa, masak apa kan? Ada yang tanya yang menyedapkan laksa tu apa ya? Ikan yang banyak ke ataupun ada lagi dia punya bahan-bahan yang lain menyebabkan kuah laksa tu sedap. Kan. Okey, nantilah kita buka topik ni kan pasal makan. Okey, jadi terima kasih kepada anda semua yang menghantarkan WhatsApp untuk saya bacakan pada petang ini. Semua saya dah selesai bacakan. Dan kejap lagi kita nak dengarkan Beast on Air untuk hampa. Kan, hari ni kita nak cerita pasal apa? Pasal Yong Tau Fu. Ni kalau makan dalam hujan ni pun sedap juga kan, Yong Tau Fu ni. Kalau rasa macam hari ni tak lalu nak makan nasi, boleh dapatkan Yong Tau Fu. Okey, jadi kepada anda terus dengar Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia dengan kami di Kedah FM. Seketika kita bersama dalam rancangan Biz On Air ke udara setiap hari pukul 5.45 minit petang hanya di Kedah FM. Dan pada petang ini kita bersama-sama dengan Puan Siti Nur Azira, seorang pengusaha Yong Tau Fu Taiping nombor 1 di Alostang. Okey, baik Puan. Apakah keistimewaan Yong Tau Fu Puan yang membezakan daripada perniagaan lain?
1: Setiap perniagaan ada identiti sendiri dan keistimewaan tersendiri. Bagi keistimewaan Yong Tau Fu ni mesti pada kuah dia. Kuah kami telah di R&D 10 tahun dan resipi ni sejak 1998 lah. Kuah ni juga kami masak selama 4 ke 6 jam macam tu nak dapatkan rasa yang sedap. Selain untuk dapatkan rasa smoke bila makan dengan kuah kami tu, dia tahan lebih lama, boleh pi ke 2 minggu tanpa letak dalam peti ais, macam tu. Bahan Yong Tau Fu kami pula sentiasa kami pastikan segar, terutamanya kangkung dan sayur-sayur yang lain lah, di mana kami akan beli setiap hari untuk pastikan kesegaran dia. Bahan frozen pula macam fish cake, sosis dan lain-lain kami akan simpan pada suhu yang betul dan asingkan bahan-bahan yang perlu, yang mana sejuk dan yang mana perlu beku, sebab nak jaga kualiti bahan-bahan tu supaya tak rosak. Bahan Yong Tau Fu ni juga kami tak ada akan gunakan jika melebihi 2 hari lah, macam bahan-bahan tu takkan diguna balik macam lebih daripada 2 hari tu, sebab nak jaga kualiti bahan kan, supaya pelanggan dapat menikmati Yong Tau Fu yang terbaik dan sedap daripada kami. Yang paling utama sekali faktor kebersihan yang kami utamakan untuk setiap proses penyediaan Yong Tau Fu yang kami jual.
0: Terima kasih Puan Siti Nur Azira. Ikuti episod Yong Tau Fu Taiping nombor 1 di Alostar esok dalam Biz On Air hanya di Kedah FM. Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tristella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
3: Orang Kedah, jom mai Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alostar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
4: Relax dua enam petang ni kita relax.
5: Ya, betul-betul macam ni kita relax bersama dengan saya Nora N. Tinggal lagi berapa minit je saja lagi saya akan menamatkan tugasan saya jam 6 petang. Jadi hampa, terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan Kedah FM dari jam 6 pagi tadi sampailah ke saat ini. Ada yang sambung pula lagi kan, dah habis 12 malam dengar lagi Kedah FM ni. Sampailah kira tak tutup lah radio. Ada yang macam tu tau. Sebab sokong Kedah FM ni, radio nombor 1 pilihan orang utara kan. Okey, jadi apa-apa pun terima kasih banyak-banyak. Dan selepas ini nanti untuk meneruskan segmen yang seterusnya, anda akan bertemankan DJ Is Iskandar yang akan bersama dengan anda dalam Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jadi ampun jangan curang, terus dengan Kedah FM, jangan tukar siaran lain kan. Jadi kita geng lah kalau anda tak tukar siaran lain. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedah FM. Berhati-hati di jalan raya, jaga diri anda. Bye-bye, assalamualaikum. Kita jumpa lagi.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sam Boy dan Shock.
2: Kedah FM.
3: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Tak perlu stres. Buka radio dan relax.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Waktu ni santana 12 hashtag damaikan jiwa. Suara ini akan bersama anda hingga jam 12 tengah malam bersama DJ Is. Apa khabar semua? Apapun, terima kasih untuk hampa semua di mana jua hampa berada. Dia buat apa pun, dengar kedai FM daripada saat jam 6 pagi tadi hingga ke saat ini. Alright, dan juga terima kasih kepada rakan sugas tadi bersama Nora and DJ Nora dalam Relax 26 hashtag layan. Okey, dan untuk hari ini boleh dikatakan tadi pagi sampai ke dalam tengah hari sebelum lohong tu panas elok cuaca kan. Tapi bila mai tengah hari petang sepatan dua tu ada hujan mula turun di sebelah utara. Okey, di tempat saya tu nak main kerja tadi memang lebat kan. Alhamdulillah apapun tiada kemalangan jiwa yang berlaku dan apapun sedikit kelegaan lah kan bagi mereka yang mungkin kepanasan sebagainya, dan juga untuk mana-mana kawasan-kawasan memerlukan terhadap hujan. Dan juga empangan kita berkembali penuhi ayam. Alhamdulillah, okay, berkat doa kita semua orang Kedah ni turun pula hujan kan, empangan semua dah kembali. Dan juga orang apa yang mereka yang bergantung mengusahakan juga anggota yang memerlukan semua pendapatan dengan tasik di Kedah ni kembalilah menambah pendapatan kan, gitu. Alhamdulillah. Alright, dan cuaca pun seronok, sejuk sikit. Layan. Tak macam sejuk ni, dia lapak macam-macam. Jangan cerita kan. Sekejap lagi nak mencari sardin lah, gelamang masam lah, apa semua lagi kan, lain macam. Okey, dan untuk semua kita akan bersama pada tengah malam. Alright, dan untuk hari ni hari Rabu, Mujahid Express, kita akan layan rock santai daripada jam 9:00 ke 10:00. InsyaAllah malam kita akan layan lagu Inggeris rock yang simple-simple untuk anda semua. Lepas tu cerita sampai pada tengah malam. Okey, dan juga kafe santai. Dan untuk anda semua, saya tak kesorangan pada petang ni, saya bersama dengan rakan sugas bilik kawalan siaran bersama dengan Chef Farid juga Suhaimi. Okey, Mi kata belah pulih pun hujan juga Is. Boleh tanggap hujan dia. Kan? Tawas seluruh utara lah ni hujan ni. Dan kawan saya pun di sebelah Pinang pun kata hujan juga kan. Dan Cik Siti Masalah kata pun hujan juga tadi kat sana. Okey, dan untuk anda semua, sebelum itu juga saya tak serangan bersama dengan kesempatan petang ni kita bersama dengan Erdi dan juga Nuruddin. Okey, dan untuk itu semua bersama, dan kita akan ikuti kuliah roda sekian ulangan setiap biasa pada pukul 9:00 petang, disiarkan pada setiap hari pada pukul 2 petang. Dan untuk petang ni bahagian akhir, okey, ini disediakan oleh DJ Iza bertajuk Semayang, okey, disampaikan oleh bahagia Ustaz Faizal C. Okey, dan untuk itu jangan lupa sama-sama dengar tu kan, nak kongsikan sebarang ucapan, dedikasi ataupun sebarang atau info yang sahih, boleh hantar ke WhatsApp di konti saya baca nanti. Nak say hi-hi kawan-kawan yang rindu-rindu ke kan, nak suruh kontak balik apa-apa benda ke, boleh disiakan bagi tahu nanti di talian di WhatsApp konti 011-568-6300. Alright, jom terbang bersama Is sampai 2 tengah malam. Waktu ini santan dan 12 hashtag damaikan jiwa.

Dan maka kata Nabi SAW, "Idza qama al-'abdu ila shalah." Bila mana satu orang dia berdiri kerana dia nak sembahyang, kata Nabi SAW, nah, waktu dia berdiri, waktu dia sembahyang, fa akhbalallahu biwajhihi, Allah memandang kepada dia ketika mana dia mendirikan sembahyang. Allahu akbar. Tuan-tuan, kerana tu Nabi SAW dia kata, kata Nabi SAW, ju'ilatis salah qurrata aini. Nabi kata Allah menjadikan sembahyang ni adalah benda yang menenangkan aku, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, kenapa Nabi kata sembahyang ni benda yang menyejukkan mataku, benda yang menenangkan diri aku, kata Nabi. Tuan-tuan, pada hakikatnya orang yang sembahyang dia sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, satu hari ada sahabat dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, kaifa nas'alallah?" Ya Rasulullah, bagaimana cara kita nak minta hajat dengan Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, ni saluran dia. Kan? Kalau kita, tuan-tuan, ibarat macam nilah, nah. Kita pakai handphone kan? Kita pakai handphone. Dia ada kepala dia. 011, 013, 019. Malum, satu hari sahabat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kaifa nas'alallah?" Bagaimana cara kita nak minta dengan Allah ni? "Kaifa nas'alullah?" Bagaimana kita nak minta dengan Allah, hajat kita? Dan tuan, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Salli rak'ataini summa sil." Kamu sembahyang dua rakaat, Nabi kata. Lepas kamu sembahyang dua rakaat, kamu minta dengan Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang kamu hajat, kata Nabi. Tuan-tuan, maknanya apa? Maknanya, nah, orang yang sembahyang ni dia sedang apa, dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kepada diri dia yang sedang mendirikan sembahyang itu. Baik. Kemudian dia kata lagi, "Wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa sa'iri arkanihinna wa sunanihinna." Hendaklah dia menyempurnakan rokok dia, sempurnakan sujud dia, dan semua rukun-rukun sembahyang, dan juga hendaklah dia menyempurnakan segala sunat-sunat yang berada di dalam sembahyang itu. Tuan-tuan, bila dia sempurnakan semua ni, termasuk dia punya sunat-sunat sembahyang, tuan-tuan, di antara rahsia sembahyang yang mempunyai nilaian yang besar di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang menyempurnakan apa? Selain dia sempurnakan rukun, dia sempurnakan sunat-sunat sembahyang. Dia sempurnakan yang sunat-sunat sembahyang. Tuan-tuan, kita pada perkara sunat ni biasa kita kata apa? Tak apa, dia sunat. Tuan-tuan, sunat ni dia ada dua kelebihan. Yang pertama, dia akan menjadi penampung. Dia akan jadi penampung kepada mana-mana amalan yang tak cukup daripada amalan yang wajib. Tuan-tuan, contoh, sembahyang yang kita buat tu tak sempurna, maka dia akan ditampung dengan perkara-perkara yang disunatkan pada syarak. Tuan-tuan, yang sunat tu menyempurnakan mana-mana yang tidak sempurna daripada amal yang wajib. Satu. Malum, yang kedua, benda sunat ni Allah Subhanahu wa taala akan jadi cinta pada dia. Kalau dia buat banyak buat benda yang sunat, tuan-tuan, dia akan mendapatkan apa? Kasih dan juga cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kasih kepada dia. Tuan-tuan, pasal apa Allah Taala kasih? Kerana benda tu dia disunatkan saja pada syarak.
tetapi dia ambil berat, yang walaupun benda itu sekadar sunat saja, dia akan mendapatkan apa? Cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Ha, lagu tu. Boleh lah. Baik. Maka dia kata kat sini, kata pengarang kitab ni, wa ash'ir qalbaka qabla ad-dukhuli fi as-salati azamata man turidu al-wuqufa baina yadayhi jalla wa ala. Kerana itu hendaklah kamu rasakan dalam hatimu sebelum kamu masuk dalam sembahyang. Apa dia? Azamata. Kamu kena rasa keagungan terlebih dahulu, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu orang yang nak sembahyang, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab dia Ihya'u Ulumiddin. Dan kata Imam Ghazali, orang yang nak masuk dalam sembahyang, hendaklah terlebih dahulu dia memperbetulkan dia punya hati dia. Dia hendaklah membesarkan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, maknanya apa? Sembahyang dia tak boleh kalut-kalut. Tuan-tuan, dia tak boleh kalut-kalut. Malum, biasa kita kalut waktu bila ha, yang ni pun kita nak sebut sama. Tuan-tuan, nak sebut sama. Sebab ni biasa kita jumpa ni, kan? Biasa kita jumpa, kan? Saya kena sebut juga lah. Tuan-tuan, kita bila beramai, bila beramal, panduan kita Nabi SAW, kedua adalah para alim ulama. Yang tu panduan kita. Nah, Nabi SAW, kemudian yang nak menghuraikan segala apa yang dibuat oleh Nabi, para alim ulama ini. Nah, baik. Tuan-tuan, kita bukannya menjadikan contoh Arab tu sebagai amalan kita. Arab kita tak jadikan dia contoh, walaupun dia Arab, walaupun dia hafal Quran sekalipun, eh, kita kena tengok yang dia buat tu betul ke tidak, betul ke tidak. Tahu tu kan, saya nak sebutnya apa, kita dekat sini ni kan ramai, ya Allah, orang antara bangsa apa semua kan. Ah, jadi dia jadikan tu sebagai ikutan. Oh, tu budak tu dia kata Arab tu dia kata. Kan. Oi, dia semayang lagu tu boleh ya, tengok kita pun kira boleh. Tuan-tuan, kita punya amalan bukannya menghala kepada Arab, bukan dia. Malum pun tahu kalau di Mekah tu kan, tengah-tengah duk sujud, elok je dia pi langkah kepala kita pup-pup belakang itu ya. Eh, tak boleh. Macam tu tak boleh, kan? Ada hadis yang melarang satu orang ni jangan kata langkah, lintas di hadapan orang sembahyang pun ada dia punya adab dia. Malum, tapi Arab tu yang pasih cakap Arab dia langkah walau itu. Ha, tak boleh. Tak boleh. Tak, kita biasa tengok kan. Bila kita sembahyang kadang-kadang Arab tak Arab dia berlarilah nak ligan tu imam. Masa bila? Malum, masa imam dia rokok tu ya. Masa rokok, sebab dia pun faham, kita pun faham. Kalau kita dan rokok sekali dengan imam dan tumak ninah di dalamnya, kena ingat tu. Dia dan rokok dan tumak ninah sekali, dia akan mendapatkan rakaat itu tanpa dia perlu membaca Fatihah sekalipun. Dia dapat rakaat tu. Tuan-tuan, menyebabkan apa? Tuan-tuan tengok kan? Macam mana kadang-kadang berlari, berlari. Saya kuliah kat sini hari Isnin. Masuk-masuk masjid, bawa kitab, relax je lah. Walaupun apa, imam rokok ke imam sujud, kita relax lah. Kan, apa yang kita dapat sehari, kita semayang lah. Kita berjalan. Tuan-tuan, kebetulan hari tu ni imam tengah duduk rokok, tiba-tiba ada dua orang langgar dia. Pum, satu. Pum, dua. Kata dia duduk liga berup lari ni. Kemudian imam rokok, dia pun Allahu Akbar, pum, dia terus rokok macam tu. Subhanallah. Tuan-tuan, malam sembahyang tak boleh macam tu. Sembahyang tak boleh, kita kalut-kalut tak boleh. Satu hari, hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ada dalam Sahih Al-Bukhari, hadis yang sahih. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, apabila kamu terlepas daripada imam, Nabi kata, maknanya kita dalam keadaan yang masbuk. Kita tak dan untuk takbiratul ihram sekali dengan imam ini.
masbuk. Kita adalah orang yang terlewat daripada imam itu. Tuan-tuan, satu hari Nabi tegur ada satu orang sahabat ni, kan. Tengah-tengah Nabi duduk semayang, Nabi duduk dengar, duduk lari. Kan. Tuan-tuan, lepas daripada semayang, Nabi tanya, malakah? Nabi kata, kamu ni pasal apa? Nabi kata, pasal apa kamu semayang kalut macam tu? Lalu kata Nabi SAW, hendaklah kamu datang kepada semayang sakinata wal waqar, dalam keadaan tenang dan juga dalam keadaan waqar, tunduk bertenang. Tuan-tuan, dalam keadaan yang relax, dalam keadaan tak ada apa-apa, tenang. Pasal apa? Kerana orang yang semayang, dia nak berhadapan dengan siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena hadapkan kita punya semayang bukan setakat dengan perbuatan, malah dengan hati kita. Kita kena hadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi kata, apa yang kamu dan dalam semayang dengan imam itu kamu perbuat. Apa yang tak cukup, maka kamu cukupkan dalam sembahyang kamu, kata Nabi. Tentu kalut-kalut tak mahu. Kalut-kalut tak mahu, tak apalah. Kita lambat sikit, tak apa. Apa yang tertinggal, buat. Yang tak cukup, sempurnakan, kata Nabi SAW. Baik, yang terakhir. Dan yang terakhir, dia kata apa? Dia kata, وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ. Maka Nabi SAW bersabda, ha, hadis ni, hadis ni kita tengok. Dia kata, idza qama al-abdu ila salah, bila mana satu orang dia mendirikan semayang, kata Nabi, aqbalallahu alaihi biwajhi, maka Allah pun mengadaplah kepadanya. Itu dia. Tuan-tuan, sebahagian ulama kata mengadap ni maknanya Allah meliputi orang ni dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mau dibayangkan Allah ni dia mengadap lagu kita. Itu kita tak mau. Jangan kita anggap Tuhan tu ketui macam ni. Ni nama dia jirim. Ni nama dia ketui. Bila ketui dia mengambil ruang, kan, dia ambil ruang. Dia boleh kanan, dia boleh kiri, dia boleh duduk di tengah-tengah, dia ambil ruang. Malum, bila kata ambil ruang, maka itu adalah ciri-ciri apa? Makhluk. Yang itu ciri makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamislihi syai. Allah dia tak serupa dengan sesuatu apapun, kata Allah Taala. Jadi apa ni? Allah dia mengadap, maknanya apa? Ulama kata Allah memberikan dia punya rahmat. Tuan-tuan, kalau ulama salaf yang terdahulu, makna Allah Ta'ala memandang kepadanya, dia akan kata lagu mana? Tak tahu. Kami tak tahu. Pandang tu lagu mana? Serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting, kita tak boleh menyamakan Allah dengan makhluk dia. Al-Imam At-Tahawi dalam kitab dia, Matan At-Tahawiyah, menyatakan apa? Siapa-siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk, maka dia kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Tak boleh. Baik. Jadi kata Nabi, Allah akan memandang kepada dia. Fa idzal tafata ila waraihi yaqulu Allah Taala. Maka Nabi pun kata, apabila orang yang semayang tu dia memandang, dia kalih ke tempat lain. Tuan-tuan, dia tengah duduk semayang, tiba-tiba dia suka kalih. Kalih kanan, tengok kanan, tengok kiri. Dia langut ku atas. kan? Ataupun tengah-tengah duduk semayang, duduk garu macam tu. Dia garu apa pun tak tahu. Dan tuan, dia semayang dalam keadaan macam tu, yaqulullahu ta'ala. Pada waktu tu Allah akan berkata kepada orang yang macam tu, Ibnu Adama iltafata ila man huwa khairul lahu minni. Anak Adam tu, dia semayang kalih-kalih macam tu, toleh-menoleh macam tu. Pasal apa? Kata Allah Ta'ala, adakah dia pandang benda yang lebih baik daripada aku? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata lagu tu, dia semayang ni, dia kalih kanan, dia kalih kiri, dia langut ke atas, dia tak khusyuk. Dan Allah Ta'ala kata, adakah benda lain yang dia pandang jauh lebih baik daripada aku? Kata Allah Ta'ala, fa iniltafata thaniyata,
Bila mana orang ni dia pandang sekali lagi, dia kalih sekali lagi. Qala mithla dhalik, Allah Ta'ala kata dengan perkataan yang sama. Alona, Allah Ta'ala kata, weh, hang ni pandang benda lain ke yang lebih baik daripada aku, kata Allah Ta'ala. Dan Nabi kata lagu mana? Fa inil tafata thalithah. Bila mana orang ni dia kalih buat kali yang ketiga. Waktu tu apa yang Allah Ta'ala lakukan pada dia? A'radallahu anhu. Ketika itu Allah Ta'ala juga akan berpaling daripada dia. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang yang semayang ni Allah pandang dekat dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati orang yang tengah semayang. Tapi kalau seandainya dia bergerak dalam semayang dia, dia toleh menoleh dalam semayang dia, kalih mengalih, tuan-tuan, sampai tiga kali, maka pada waktu itu kata Nabi radhiyallahu anhu, maka Allah Ta'ala akan berpaling daripada dia. Allah akan menjauh daripada dia. Maknanya orang ni dia akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan sedikit penerangan daripada kitab ini berkenaan dengan sembahyang, kita dapat menyempurnakan lagi, kita mengemaskan lagi kita punya sembahyang kita. Kerana Nabi SAW sebut, inna awwala yuhasabu bihi al-abdu as-salah. Benda pertama yang akan dihisap oleh Allah Ta'ala nanti pada hari akhirat besok adalah sembahyang satu orang. Iza saluhat, saluhat sa'iru amalihi. Kalau sembahyang dia elok, maka semua amalan dia juga turut elok, kata Nabi. Iza fasadat, fasadat sa'iru amalihi. Dan kalau dia punya sembahyang dia tak elok, semua daripada amalan dia juga tidak elok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita sama-sama mudah-mudahan menjadikan sembahyang kita sembahyang yang elok, sempurna. Mudah-mudahan juga kita diberikan apa, kebaikan, rahmat dan redha daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup dulu setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله.

0: Lim.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang juga ulangi pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ni hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
3: Santai 6.12 Hashtag damaikan jiwa.

0: Kedah FM.
1: Okay, simple dah short Kedah FM. Alright, dan apa semua sikit nak kongsikan bersama hampa di mana untuk mereka yang nak tukar phone baru dan juga yang kelam kabut bila mari kita ID dia tak boleh nak buka apa-apa. Okay, dia mudah sahaja. Take note di mana kalau tukar phone kena batalkan My Digital ID yang dalam phone lama tu dulu sebelum hampa daftar dan masukkan semula pada phone baru. Okey, My Digital ID hanya boleh distartarkan pada satu telefon sahaja. So kat sini boleh nampak betapa ketatnya, betapa sulitnya maklumat kita dan dia tak boleh diduakan. So My Digital ID I memang bukan untuk diduakan, okey. Hanya satu saja setia kat I. Contoh. Okey, mudah saja. Okey, kalau hampa nak beli phone baru, keluar luar dulu lama tu, okey, dan batalkan lama tu dan masuk balik isi semula pada yang baru tu. Tidak, tak boleh. Kan. So, paham-paham sendiri. Dan juga untuk anda semua di mana setakat ini boleh kongsi bersama hampa. Alright. Di mana untuk anda semua di mana makluman yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia. Amal Ribut Petir. Okey. 9 minit yang lalu baru pergi. Ribut Petir, hujan lebat, dangin kencal, jangka berlaku di negeri Perlis, Kedah, Langkawi, Bampasu, Belantara, Sing, Balik, Pekok Sena, Kota Setang, Baling Sik, Pendang, Yan, Kuala Muda, Perak, Hulu, Kerial, Matang, tu dia. Penang tak kena tu. Dia herok pergi Perak. Dia buat lari. Tu dia. Apa-apa pasal semua, pastikan ada dalam keadaan yang berjaga-jaga. Kalau rumah yang mungkin di kawasan rendah ataupun yang selalu berlaku banjir, hati-hati. Kan, dapatkan info juga, hubungi pihak kuasa yang berkenaan. Itu dia. Alright. Dan seterusnya, kiriman daripada WhatsApp Kedai FM. Okey, daripada siapa ni? Batong Surani. Okey, waalaikumsalam. Selamat datang buat semua pendengar rakan-rakan di setiap radio Kedai FM. Dekat mana pula hujan sejak tadi sampai sekarang? Macam ni, alhamdulillah, sejuk sikit. Okey bang, picari sardin, telur dadar, si putih, mantap. Batu jam Melaka, gigit lagu tu. Okey, macam-macam kita lapak. Okey, dan tu sebelum kami, jangan lupa hantar mai kirimah WhatsApp ke WhatsApp Kedai FM 011-586-300 santan12 # namakan jiwa.
0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia anak yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan hikmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
2: Sandar pula hashtag damaikan jiwa dan sekarang saya bawakan untuk malam muslimin dan muslimat pada solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kota Stark mempasuh pukul 9 pendang kelemudian 7.12 minit malam. Padang Terap Sik Baling 7.11 minit malam. Kulim Bandar Baru 7.11 minit malam. Langkawi 7.14 minit malam. Puncak Jerai 7.15 minit malam. Kami Kedai FM mengucapkan kepada semua muslim dan muslimat jaga solat fardu maghrib. Teruskan bersama kami Kedai FM. Mesra Harmoni.
3: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Terbaik.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Terima kasih orang banyak baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi Engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: rumah tu. Semoga selamat dalam perjalanan malam ni, lancar dan selamat sampai ke destinasi. Okey, lepas pesan ringkas daripada saya ni, kita sambung lagi dengan muzik-muzik best dan hebat untuk teman anda dalam perjalanan. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Kedai FM, Mesra Harmoni, Santan dan Rubah, hashtag Damaikan Jiwa.
1: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
2: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.

0: Kedah FM.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, anda semua, untuk yang masih lagi di atas jalan raya tu, sama ada balik kerja, keluar melepak atau tengah travel jauh, tolong pandu dengan cermat, hati-hati. Okey, jangan laju sangat, ikut lampu isyarat dan sentiasa fokus ketika mandu. Ingat orang tersayang tunggu anda sampai dengan selamat di

Cerita apa tu? Nak tahu? Bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di Kedatang Cerita.

0: yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Pantai 6.12. Hashtag Damaikan Jiwa.

0: seada. Terbaik di utara.
1: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM. Hashtag Game Sampai Utara.

0: Bel semasa berlaku banjir.
1: Pantau maklumat amaran banjir dari sumber berita atau pihak berkuasa tempatan seperti radio dan televisyen. Segera bawa dokumen penting jika diarahkan untuk berpindah dari kawasan perumahan ke tempat yang selamat. Tutup semua suis elektrik, injap utama, bekalan air dan gas.
2: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
3: Santai 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, dan pastinya sama kita doakan semoga mantan Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir Mohamad dimasukkan ke IJN, Institut Jantung Negara, untuk menjalani pemerhatian perubatan selepas menghadapi sikit tekanan emosi susulan pembagian isterinya Rahmah Tun Dr. Setiasmah Muhammad Ali. Dan serta terkini kesihatan Tun M telah pun menurut disampaikan info daripada anaknya Tansri Mohamad Zani Mahathir, Tun M diletakkan di bawah pemerhatian doktor bagi memastikan keadaan beliau lebih perhatian rapi selepas beberapa hari yang mencabar. Dan untuk keadaan semasa, menurut anaknya, Tan Sri Mohamad Zani Mahathir berkata keadaan kesihatan bapanya berada dalam keadaan yang baik, stabil dan tidak membimbangkan, alhamdulillah. Dan pastinya ada semua, apapun doa kita lah, semoga Tun Dr. Mahathir semoga sihat dan kembali sembuh dan kuat seperti biasa. Itu dia, amin. Dan juga sekarang saya buatkan untuk mamusi muslimat perang surat fardu isyak bagi seluruh negeri Kedah. Ketua Mempasu Pokok Senar Pendang Kuala Mudayan, 8.21 minit malam. Padang Terapsik Baling, 8.20 minit malam. Kulir Bandar Baru, 8.20 minit malam. Langkawi, 8.23 minit malam. Puncak Jaya, 8.24 minit malam. Kami Kedah FM mengucap semua muslim muslimat dengan surat fardu isyak. Teruskan bersama kami Kedah FM, Mesra Harmoni.
4: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama.

0: orang yang ingin menjadi orang yang hebat, yeah, perlu mengikuti orang yang hebat. Seorang yang ingin jadi seorang yang berdisiplin, maka perlu mengikuti seorang yang berdisiplin. Maka yang paling hebat dan yang paling disiplin, yang paling akhlak, yang paling mulia adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau sekecil sunnah seperti cara makan, cara tidur, cara duduk dan seumpama dengannya adalah kita mengambil panduannya daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazra bin Abdul Nasir.
2: Alif Lam Mim. Antara rahasia langit dan bumi, antara huruf dan makna yang tersembunyi, dan aku cuma pengembara mencari bunyi.

kubacha. Alif, Lam, Mim. Dan aku sedar, bukan semua yang aku cari. Perlu aku tahu, cukup.

0: Untuk malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu isyak bagi diri aku terserah bang pasu, pokok senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: Dalam melaksanakan ataupun menghalang daripada marah ni, ada dua. Dia ada dua ubat, kata ulama. Ini ingat betul-betul. Yang pertama dipanggil ubat penghalang. Yang kedua dipanggil ubat yang mengangkat perkara tersebut. Dia panggil dawa ulmani' dengan dawa rafi' dipanggil. Dawa mani' ni maksudnya yang menghalang tu. Macam mana nak menghalang daripada marah? Jadi, menghalang daripada marah dipanggil dawa mani'. Iaitu dengan cara kita mengingat kembali apa yang berlaku kalau kita marah. Ataupun kita ingat perkara-perkara yang datang kebaikan kalau kita bersifat lemah lembut. Jadi kalau seorang tu nak marah saja, dia fikir dulu benda apa yang dapat kelebihan kalau dia lembut, dan apa benda yang buruk kalau dia dapat ketika dia marah. Maka dengan mengingat tadi, dia akan menghalang orang tu marah. Manakala dawak rafi' pula, mengangkat marah, maksudnya apa dia? Dia tengah marah dah, tapi dia nak angkat marah tadi. Bila nak angkat marah tersebut, maka dia kena buat apa? Dia ikut apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan cara yang pertama, berpindah daripada tempat dia marah tu, dan juga berpindah posisi kedudukan ataupun cara dia duduk pada waktu tu. Kalau dia sedang berdiri, dia duduk. Kalau dia duduk, dia baring. Maksudnya apa dia? Mengurangkan pergerakannya. Karena orang ni, dia kalau dia marah dan ruang dia luah, maka dia akan capai apa benda yang dia boleh capai. Maka kerana itu disuruh untuk kita rafi', dengan makna kita mengurangkan posisi kita tadi dan pergerakan kita tadi dikurangkan, sehingga kalau perlu tidur, tidur. Dan ada satu lagi, diambil wuduk untuk menghilangkan kebarahan tadi, kerana marah ni api. Air tadi adalah menyejukkan balik api tersebut.
2: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazra bin Abdul Nasir.
3: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Kedah FM.
1: Santai 16 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Ros Sakinah pada setiap hari 2 petang, juga ulanginnya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke akhir rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Santan adalah hashtag Dawaikan Jiwa. Terima kasih yang mengirimkan WhatsApp kepada kami. Dan jumpa untuk anda semua untuk ikuti dan follow semua esok Kedai FM. Dapatkan info terkini saya hanya di Kedai FM. Dan sekali lagi, tepat pukul 9 malam, kita nak terbang ke Angkasa Puri dan ikuti utama 9 malam. Dan balik lepas itu, kita akan tu bersama dalam segmen Muzik Express. Kita layan malam ni rock santai hingga 10 malam. Alright, jangan lupa janji temu kita hingga depan tengah malam. Terbang kesan DJ East di Kedai FM yang pastinya Santan 12 Layan B.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Oh, kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas muktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentok, tangkap lele. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express, 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

cerita? Apa tu? Nak tahu? Bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram. Dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini, tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di Kedai FM Cerita.

0: Okey, usapnya lagi lagu dikeluarkan pada tahun 1985 nyanyikan oleh Siti Fairuz. Kan, dan juga antara lagu yang popular Bila Kurindu Ku Sebut Namamu, Siti Fairuz. Kalau nak tiru 80-an punya style, 80s boleh tengok Siti Fairuz kan, dengan rambut rinting ketak dia dengan tali dekat kepala dia kan. Zaman tu arwah Norino semua memang dress up memang habis lah kan. Alright, malam ni kita ketua sekali dalam segmen cerita, kita mengenali iaitu arwah Rahmah Tun Dr. Siti Asmah Mama Ali. Itulah apa kita recap tentang di balik di mana arwah dilahirkan, pendidikan yang arwah mendapat dan bila bergelar sebagai doktor dan seterusnya. Pada tahun 1965, wanita pertama dilantik sebagai pengawal perubatan Jabatan Kesihatan Ibu dan Anak di Kedah, fokus pada kesihatan ibu dan kanak-kanak terutama di luar bandar. Dan pada tahun 1974, arwah sekali lagi mencipta sejarah bila wanita pertama menjadi pegawai kesihatan ibu dan anak negeri. Banyak menyumbang dalam penjagaan kesihatan ibu dan bayi di Kedah. Dan pada tahun 1979 hingga 1981, terus dalam pendidikan, bersara daripada perkhidmatan kerajaan pada 1979, kemudian menjadi pensyarah sambilan di Fakulti Perubatan Universiti Malaya sehingga 1981. Dan pada tahun 1981 hingga 2003, Parlimen Nasional sebagai isteri Perdana Menteri, arwah aktif dalam kesihatan, kebajikan, pendidikan, keluarga, wanita dan masyarakat, terlibat dengan pelbagai organisasi termasuk Bakti dan Persatuan Pandu Puteri. Dan pada tahun 1985 hingga 1987, suara di peringkat dunia, arwah menghadiri persidangan penyalahgunaan dadah di Washington dan mewakili Malaysia di Vienna 1987 mengenai penyalahgunaan dadah dan pengedaran haram. Okey, teruskan bersama kami dan banyak lagi kita akan teruskan kongsikan bersama tentang iaitu salah satu pun iaitu berdata Rahmah Tun Dr. Siti Asmah Mama Ali, iaitu isteri kepada mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jom bersama kami cerita Kedah FM.
1: Santai 6.12 #damaikanlah jiwa.

setiap Ahad, Stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah.

So, seorang tokoh yang hebat, Almarhumah Tun Dr. Siti Asmah Mohd Ali. Kita teruskan lagi dengan pada tahun 1995, Pencegahan Wanita mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Dunia Keempat PBB mengenai wanita di Beijing. Dan 1997 hingga 2012, Dunia Pendidikan berkhidmat sebagai Chancellor Multimedia Universiti MMU, dan juga 2016 menerbitkan memoir, iaitu menerbitkan buku My Name is Asmah yang merakamkan kisah hidup, kerjaya, perubatan dan perjalanan bersama Tun Dr. Mahathir. Dan pada tahun 2018-2020, kembali di pentas awam, Tun Dr. Mahathir kembali menjadi Perdana Menteri pada 2018. Beliau sekali lagi memainkan peranan sebagai isteri Perdana Menteri sehingga 2020. Dan pada 28 September 2006, kembali ke rahmatullah, Tun Dr. Asmah Mohd Ali telah kembali di Syed Jantung Negara JN Kuala Lumpur. Pemanggilannya disahkan oleh anaknya, Tan Sri Mohzani Mahathir, seorang wanita yang luar biasa yang mendedikasikan hidupnya untuk keluarga, masyarakat dan negara. Semoga Allah SWT mencucuri rahmat kata rohnya dan menempatkannya dalam kalangan orang yang beriman. Amin. Al-Fatihah.

Okey, sekian dulu untuk malam ni saya cerita, dan untuk rasa jangan lupa untuk bersama kami setiap Rabu malam saya cerita dan pelbagai cerita menarik kita akan kongsi bersama anda. Sedih, pilu, berbagai misteri dan apa sahaja, dan juga boleh kongsikan juga di Facebook kami dan juga di WhatsApp Kedai FM. Alright, jumpa lagi minggu depan, dan dah semua tunggu bersama saya DJ E sampai pukul 12 tengah malam. Kedai FM, Standard 12, #damaikan jiwa.

cerita apa tu? Nak tahu? Bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di Kedatang Cerita.

0: Dapatkan informasi yang tepat. Dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM.
1: Santan dan 12 hashtag damaikan jiwa telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan apa semua, jangan lupa untuk tu setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syar-syar sempoi-sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai kiriman WhatsApp apa ucapan anda ke rungan WhatsApp Kedah FM 011-568-6300.
2: Sebelum tekan butang share, fikir dua kali. Betul ke? Perlu ke? Jangan jadi punca penyebaran berita palsu. Jaga etika, jaga maruah diri.
3: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Sana dulu hashtag damaikan jiwa. Okey, dah apa pun dah pasti semua kita sebagai rakyat Malaysia berbangga apabila pasport Malaysia kini di tangga kedua terkuat di dunia. Itu dia. Di mana selepas iaitu pertama Singapura, ketiga Brunei dan keempat iaitu Timor Leste. Okey, ni peringkat ASEAN . Okey, kenapa di tempat kedua? Okey, ini menurut Passport Index oleh Artan Capital, Malaysia kini berada di Passport Power Rank kedua dunia berkongsi kedudukan dengan Singapura dengan mobility skor 175. Okey. Apa yang membuatkan dia istimewa pasport Malaysia ni ialah visa free. Kita boleh masuk tanpa perlu memohon visa terlebih dahulu, bawa pasport dan penuhi syarat imigresen negara berkenaan. Dan visa on arrival, di mana 46 destinasi. Ini pun satu kelebihan besar buat orang Malaysia. Kita tak perlu memohon visa konvensional sebelum berangkat. Visa atau kebenaran masuk boleh diperoleh bila tiba di pintu masuk negara tersebut, bergantung pada negara. Mungkin perlu isi borang, tunjuk tiket pulang, bukti penginapan atau bayar fee. Dan ETA, Electronic Travel Authorization, pula ialah kebenaran perjalanan elektronik. Ia bukan proses visa konvensional. Biasanya kita hanya perlu membuat permohonan ringkas secara online sebelum melepas dan menerima kelulusan secara elektronik. Sebab itulah pasport ini kuat sebenarnya memberikan sesuatu yang sangat bernilai, kebebasan bergerak, kurang urusan visa, kurang dokumen, kurang masa menunggu, dan untuk banyak destinasi lebih mudah membuat perjalanan secara spontan. Alhamdulillah. Okey, sebagai rakyat Malaysia, dan pastinya hampa jangan hilangkan pasport. Kalau pasport hampa hilang, kena buat laporan polis, dan kalau banyak kali hampa akan kena denda. Ingat, pasport ni senyawa kita juga. Hati-hati . Dia macam juga kad pengenalan. Jangan senang nak bagi hilang, nak jangan buat lain. Susah sangat. Denda dia pun sangat tinggi. Nak tahu lebih lanjut, boleh rujuk ke Jabatan Immigration. Okey, dan juga Jabatan Perdasaran Negara, JPN. Jangan buat main dengan pasport juga kad pengenalan. Alright, so teruskan lagi dengan kiriman WhatsApp dengan WhatsApp DFM. Kita berhebur dulu. Okay, itu lagu saya daripada Datuk Jamal Billah. Elikat dari ini daripada Shocking Blue. Kedai FM, layan dan Sempoi.
2: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada. Radio Malaysia Kedah FM.

0: Terima kasih.
1: Santai 6.12 #damaikanlah jiwa.

Taza 80-90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: berhati-hati di jalan raya. Saya Awi, untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia, layan je. Macam dunia anak yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan hikmah masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar Kedah FM.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, dulu masih kita FM Musa Harmoni. Alright, telah bersampaikan bojonya saya bersama anda untuk malam ni. Santan 12 hashtag damaikan jiwa. Terima kasih bagi apa semua yang memilih kami sebagai teman anda. Walau apa yang anda lakukan, di mana anda berada, kan, luang pada Kedah pun dengan datang kulit. Terima kasih. Yang penting kami nak kita terus bersama dan juga berkawan dan bersahabat. Kalau boleh tu, rajalah. Belum dengar baru ke lama ke, rajalah komen-komen di WhatsApp kami ataupun di Facebook. Berkawan biar 1,000, berkasih biar 1,000, berbini biar tut ikut kemampuan, insyaAllah. Nah, yang penting tanggungjawab dan juga amanah, tu dia. Alright, dan terima kasih, jumpa lagi esok malam. Dan untuk semua, jangan lupa sekali lagi follow Mesok Devan juga. Dapatkan info map Malaysia, sekarang ni cuaca tak menentu. Okey, bagi rumah-rumah yang mungkin berdekatan dengan kawasan rendah, iaitu di mana rumah-rumah yang mungkin dekat dengan sungai ataupun rumah yang selalu yang ada paip-paip besar tu, tengok juga kena cek selalu, takut nanti pakai sumbat ke atau tak mencukupi ke. Dan juga mungkin kawasan pesisir pantai air pasang besar, so hati-hati lah kan. Dan juga kalau parti juga penambangan hutan yang berleluasa juga menyebabkan banjir kilat. Walaupun dapatkan bantuan daripada 99 bomba penyelamat JPPM, PDRM, Angkatan Pertahanan Awam APM di daerah

Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah ataupun JPS. Itu yang terbaik. Ingat eh, nyawa anda mungkin terancam dan yang penting anda tak terperangkap dalam banjir. Hubungi saya sebenarnya terlebih dahulu. Itu yang terbaik. Terima kasih rakan suka bilik kawalan siaran. Terima kasih kepada Syafaniti dan juga Suhaimi dan juga di Basara untuk keselamatan bersama Nurudin dan juga RD. Dan untuk itu semua, ingat apapun nama itu biar mutlis wadah keberkatan. Mulakan bismillah, suhaimillah. Jumpa esok malam, saya 12 tak terbang ke Sapuri bersama geng Rohantu. Dan untuk anda sampai tengah di sini, DJ Isu nak dari dulu. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat malam.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera geng burung hantu. Tepat jam 12.30 malam bermakna bermulalah tugas Mira untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita ada 6 jam bersama. Bagi yang masih bekerja, sedang memandu, baru nak berehat ataupun memang jenis susah nak tidur awal, susah nak lelapkan mata, pastikan anda setia bersama Nasional FM sepanjang 6 jam berikut ni supaya Mira boleh menjadi teman anda. Terima kasih kepada rakan penyampai Reza Zikri yang telah menemani anda sebelum ini menerusi segmen Nasional Malam. Jadi kita akan isi pagi ini dengan lagu-lagu dan sembang santai supaya perjalanan 6 jam kita tidak terasa terlalu panjang. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Teen Spirit daripada kumpulan Nirvana. National FM sentiasa di hati. Bagi anda yang sedang memandu waktu ini, Mira nak tinggalkan satu pesanan ringkas. Walaupun jalan mungkin nampak lebih lengang, tapi jangan terlampau selesa sampai terlupa had laju, ya. Pandu dengan tenang dan tumpukan perhatian pada jalan. Kalau mata dah mula rasa berat atau badan terasa terlalu letih, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Jangan paksa diri untuk terus memandu, okey? Macam yang Mira selalu pesan, tak apa lambat sedikit. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Mira akan temankan perjalanan anda menerusi Nansu dan FM sentiasa di hati. Ini dia lagu seterusnya, Pelayaran daripada kumpulan Mi.

Hari ini Khamis, 1 Oktober 2026 bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hai, rasa macam baru je kita sambut awal tahun. Tahu-tahu sekarang dah masuk bulan 10, bulan Oktober. Dan tinggal beberapa bulan je lagi sebelum kita melangkah ke tahun yang baru 2027. Jadi mungkin ada azam awal tahun yang dah tercapai atau ada yang masih dalam perjalanan. Dan mungkin ada juga yang kita sendiri dah lupa pernah buat kan. Tak apa, masih ada masa. Kita tak, sebenarnya kita tak perlu tunggu pun tahun baru untuk mula atau cuba semula. Tapi apa pun, semoga bulan baru ni bawa lebih banyak perkara yang baik untuk kita semua. Okey, teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Crystal, Bongkar.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 1.05 minit pagi. Tak terasa pun dah sejam dah Mira ada bersama anda. Yang masih setia dari jam 12.30 malam tadi, terima kasih kerana terus menemani Mira. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke Game Burung Hantu. Jangan risau, perjalanan kita masih panjang. Mira akan ada sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, teruskan sahaja sambil kita layan lagu bersama. Dan Mira akan menemani anda. Lagu seterusnya daripada kumpulan, bukan kumpulan maafkan saya, daripada Candy, iaitu Akan Kutunggu.

kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: tahukah Anda? Kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Welcome to the Black Parade daripada kumpulan My Chemical Romance. Baru saja anda dengarkan di National FM, sentiasa di hati. Macam mana tu? Dengar lagu tadi tu, ada rasa macam lebih bertenaga tak? Mira nak semua rasa bertenaga sebab kita baru je masuk bulan Oktober ni. Walaupun dah nak ke penghujung tahun, kita baru masuk bulan baru, kita mulakan dengan tenaga, semangat yang baru, okay? Tapi itulah, bila dah masuk bulan baru ni, Mira terfikir satu benda. Kadang-kadang kita sibuk sangat fikir apa yang belum selesai sampai terlupa sebenarnya banyak juga benda yang kita dah berjaya lalui sebenarnya, kan? Mungkin bulan lepas tak semuanya berjalan seperti yang kita harapkan, tapi sekarang kita dah pun masuk bulan baru. Jadi untuk Oktober ni, tak perlu letak tekanan terlalu tinggi pada diri sendiri. Buat satu-satu, selesaikan apa yang mampu dan beri ruang untuk diri menikmati perjalanan itu. Okey, bulan baru kita cuba lagi. Tapi ada satu benda yang anda perlu letakkan tekanan pada diri anda. Apa dia tu? Bayar hutang. Hutang jangan lupa, ya. Walaupun saya kata jangan pergi tekanan, tapi kalau anda ada hutang dengan sesiapa pun, jangan lupa untuk bayar hutang, okey? Lepas ni lagu daripada kumpulan Floor 88, Hutang. National FM, sentiasa di hati.

anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

sasaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Baru saja tadi dimainkan lagu Malam Ini Kita Punya daripada kumpulan Bang Fiz. Malam ini geng burung hantu dan Mira punya. Kan? Okey. Sekarang pukul 1:47 minit pagi. Waktu macam ni kalau tengah buat kerja seorang-seorang, kadang-kadang benda paling kecil pun dah boleh jadi teman. Ada yang buka radio, ada yang buat secawan kopi, ada yang sambil bekerja sesekali tu tengok telefon, sekadar nak bagi suasana tak terasa terlalu sunyi. Sebab tu Mira rasa tak semestinya kena ada orang duduk sebelah kita baru kita rasa macam ada teman. Kadang-kadang cukup ada suara di radio dan lagu yang kita suka pun dah boleh buat kerja tu rasa lebih ringan. Jadi kalau anda sedang bekerja seorang pagi ni, anggap je Mira ada dekat situ temankan anda. Okay? Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah posting yang Mira baru sahaja buat naik. Kita ada Itarozaya kata minum kopi habatus sauda madu. Okey, so sebenarnya kalau di posting Mira ini yang Mira buat naik, Mira minta rakan-rakan pendengar untuk kongsikan dengan Mira apa cara anda hilangkan mengantuk bila kena berjaga sehingga pagi. Yalah, geng burung hantu ni kan ada yang mungkin perlu bekerja, jadi Mira macam Mira, Mira pun nak tahu juga apa tipsnya. Jadi Itarozaya kata minum kopi habatus sauda madu untuk menghilangkan mengantuk. Selain daripada hilangkan mengantuk, boleh juga mencegah dari penyakit

asma, batuk dan dari jangkitan kuman paru-paru. Oh, okey. Mungkin insyaAllah boleh. Okey, kita juga ada Zai Zuraini. Katanya, salam dari Temerloh Pahang, kekal setia on GBH Nasional FM, sentiasa di hati layan. Terima kasih DJ Mira. Terima kasih juga sentiasa layan Nasional FM, sentiasa di hati. Pak Su Omar kata, assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di konti Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Buruh Hantu, semoga dipermudahkan urusan dan bahagilah selalu bersama Geng Buruh Hantu. Siap bagi pantun lagi. Gagak burung hitam panjang ekor, terbang hingga pohon berangan. Selamat malam, selamat tidur. Mimpi yang indah jadi kenangan. Lah, rasa nak tidur pula dah dengan pantun ni kan. Okey, kepada yang masih berjaga, yang perlu bekerja, jangan tertidur pula ya. Okey, kita ada Noisa. Kak Noisa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mira manja manis dan geng GBH, selamat pagi berkonti Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Dan DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur hadir menemani geng burung hantu sehingga 6 pagi. Dia ada letak juga gambar seorang wanita dengan burung hantu. Adakah wanita itu awak, Nida Wahida? Sangat cantik. Kita juga ada Zek Pak Ayah. Salam GBH. Waalaikumsalam. Nenek Ani ada hantar gambar kartun burung hantu. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat kepada mereka yang sedang rehat. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen Geng Burung Hantu. Okey, jadi lepas ini Mira akan terus menyantuni rakan-rakan di muka buku. Kepada mereka yang mungkin ingin berkongsi dengan Mira cara anda hilangkan rasa mengantuk, yang kepada yang perlu berjaga, boleh komen di ruangan komen Nasional FM, sentiasa di hati, di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Nanti kita boleh kongsi sama-sama. Okey, nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya, iaitu Duit daripada Kembara. Yalah, semua orang suka duit kan? Siapa tak suka duit? Jadi ini dia, Duit daripada Kembara, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mesej pun, janganlah sambil memandu. Bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu

sentiasa di hati. Sekarang pukul 2 minit pagi. Dah 2 jam kita bersama dan sekarang kita nak tukar sedikit suasana. Kalau dari jam 12.30 malam tadi sehingga pukul 2 tadi, kita layan lagu-lagu yang lebih bertenaga. Masuk jam kedua ni, kita nak perlahankan sedikit rentak dengan lagu-lagu yang lebih, orang kata, mellow atau sedih. Memang bagi Mira agak kena dengan suasana waktu ni. Keadaan dah makin tenang. Jadi kita bagi telinga dan fikiran berehat sedikit dengan lagu-lagu yang rentaknya lebih perlahan tapi menusuk kalbu. Yang sedang bekerja, teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan. Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia lagu yang bertajuk Tragedy October. National FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Takdir dan Waktu daripada kumpulan Mega. Sekarang pukul 2.22 pagi dan Mira nak sambung menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa Di Hati yang meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa Di Hati. Kita ada UOPS. Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu hadir. Waalaikumsalam. Kita ada Abang JJ Gemas, layan GBH di Nasional sampai jam 6 pagi. Okey, pastikan anda layan sehingga 6 pagi. Okey, teman Kak Mira. Kita ada juga Nikmas. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat geng burung hantu semua. Layan Nasional FM Sentiasa Di Hati, Kota Baru hadir. Kita juga ada Timbul Tawau. Katanya Timbul dari rumah Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua rakan-rakan Nasional FM. Buat DJ Mira, selamat bertugas. Kepada mereka yang bertugas, selamat bertugas juga. Kita ada juga Princess Su. Hai semua, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Dia juga hantar Have a Beautiful Thursday. Semoga hari ini akan menjadi hari yang ceria untuk anda. Kita juga ada Izzati Zati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ Mira. Salam dari Kundasang, Sabah. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat tengah malam kami. Selamat bertugas. Terima kasih. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum GBH bersama DJ Mira. Sampai 6 pagi layan. Okey. Layan, okey. Pastikan anda layan. Kita juga ada Biah Biah. Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran DJ Mira di Nasional FM bersama GBH. Semoga kita semua sihat, dipermudahkan segala urusan. Thank you DJ Mira, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Semoga kita semua dipermudahkan urusan dan juga dilancarkan rezeki. Amin amin. Kita juga ada Matahari Bersinar. Wow, nama dia Matahari Bersinar ya. Katanya, Assalamualaikum dan selamat tengah malam Mira sayang. Oh, Mira sayang, hadir dari Changlun, Kedah. Layan GBH hingga ke akhir siaran. Saya suka ni bila dengar baca komen-komen kata nak layan sehingga akhir siaran. Saya teman anda, anda juga teman saya. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira dari Sungai Besar. Hai. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita juga ada Daniel Abdul Jalil Tawau. Selamat malam DJ Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadirkan diri dari negeri di bawah bayu, geng burung hantu. Semua lagu-lagu menarik ba. Okey, mantap. Okey, saya akan sambung menyantuni lagi selepas ini. Okey, sekarang kalau kita dah masuk jam kedua ni, dia masuk apa ni, nak kata lagu melo atau sedih macam ni, kadang-kadang bukan lagu je yang jadi perlahan, fikiran kita pun dah mula pergi macam-macam tempat dah. Tiba-tiba teringat cerita lama, orang yang dah lama kita tak berhubung, ataupun satu momen yang kita ingat kita dah lupa tapi tiba-tiba teringat. Kan tak salah nak terkenang sekejap, cuma jangan sampai lepas dengar lagu terus tiba-tiba buka telefon cari nama seseorang yang tidak perlu kita ingat dah. Tiba-tiba dia type pula, awak dah tidur ke? Kalau boleh tak perlulah nak buka cerita lama. Layan lagu boleh, tapi layan perasaan tu berpada-padalah ya. Bukan apa, sebab takut kita ni hanya sekadar di pinggiran.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Asal dalam FM sentiasa di hati. Selamat pagi, kita sudah masuk jam 3 pagi, lebih tepat 3:05 pagi. Kalau anda baru saja buka radio, anda sekarang sedang bersama Mira dan saya akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk yang sudah bersama Mira sejak jam 12:30 malam tadi, kita dah berjaya lalui 3 jam bersama. Sebenarnya cepat juga masa berlalu kan, bila ada lagu yang menemani, ada rakan di radio menemani. Jadi sebelum kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa rakan pendengar di Facebook Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira. Waalaikumsalam DJ Manis Nasional Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati, dari PKA Amin Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria bersama pendengar setia GBH. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan luncur mantap GBH sampai pagi. Kita juga ada Janet Zai. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan untuk semua pendengar. Semoga anda juga sihat, ceria dan happy saja. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Katanya, oh dia ada bagi idea bagaimana nak hilangkan rasa mengantuk. Dia kata kalau minum Milo boleh tolong bekalkan tenaga untuk rasa sihat. Mungkin tak bantu untuk hilangkan rasa mengantuk, tapi katanya kopi pun membantu juga. Dia mungkin Milo dan kopi ya. Katanya kalau cuci muka pun boleh. Terima kasih DJ Mira kerana dia kongsi topik cara kita mengenai mengendalikan rasa mengantuk tidur. Sama-sama. Nanti jika anda juga ada idea-idea atau tips bagaimana anda berjaga sehingga pagi, boleh kongsikan di ruangan komen TikTok. TikTok minta maaf, ruangan komen Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Banyak pula sebut Milo, kopi semua ni kan. Kita juga ada Abdul Jahlil Tahir. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Okay, hai. Kita juga ada Itrozaya. Okay, katanya Sumandak Sabah hadir. Salam DJ Mira dalam Nasional GBH 12 hingga 6 pagi. Katanya sorry lambat melapor diri. Tak apa, baru bangun dari tidur katanya. Lagu nostalgia yang DJ Reza mainkan tadi dari jam 9 buat mengantuk. Yelah, kadang-kadang lagu-lagu yang perlahan, melo ni kadang-kadang mendayu-dayu kan. Tapi kadang-kadang lagu perlahan begitu yang menusuk kalbu. Sampai terlepas pula. Sekali terbangun dah GBH. Terbaik DJ Mira main lagu rancak, memang sesuai untuk GBH. Ini salah satu tips juga untuk hilangkan ngantuk. Ya betul, saya pun rasa itu salah satu cara juga. Sebab itulah saya kadang-kadang mainkan lagu-lagu yang rancak pada awal jam supaya mereka yang sedang bekerja, sedang mandu, rasa lebih bersemangat insyaAllah. Katanya juga boleh minum kopi berkhasiat Arabica Habatu Sauda madu juga. Okey, banyak kopi ya. Kopi ada Milo, ada kopi ni katanya. Yelah, kalau boleh kopi kan pahit katanya kan. Tapi di sebalik kepahitan kopi tu ada juga manisnya kan. Sama juga macam kehidupan, di sebalik kepahitan kehidupan ada juga manisnya. Okey, selepas ni saya akan menyantuni lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Tapi sekarang saya ingin bawa anda ke era 80-an pula. Untuk lagu seterusnya, Kuda Kulari daripada Dato' Sharifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pemboleh jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pemboleh. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

kurangkan manis dalam gula, dalam gula, dalam minuman. Ha, tapi tambahkan manis dalam senyuman. Kita juga ada Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam yang tenang, lupakan seketika segala penat hari ini. Santai bersama lagu-lagu pilihan bersama DJ Mira di Nasional FM. Selamat mendengar semua. Dari Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada, siapa ni? Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temurloh Pahang, kekal setia on GBH, Nasional FM sentiasa di hati. Layan, terima kasih DJ Mira. Kita juga ada Tay Taylor. Selamat pagi DJ Mira dan selamat bertugas dari Miri Sarawak. Kita juga ada Yus YMC Mercedes Auto Zakaria. Luncur terus dari Perlis, GBH on. Okay. Kita juga ada Arjarar Mahawajawali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi DJ Nasional FM, selamat bertugas. Dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan, Pahang. On tak on, GBH terbaik. Pendengar geng burung hantu juga terbaik. Kita juga ada Marfah Parlan. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Mira. Dari MUA Johor hadir, layan GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Sadin. Salam, selamat pagi bos Mira, selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti, salam Khamis. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas buat DJ Mira di Nasional FM. Semoga sihat dan ceria, selalu berteman peminat sentiasa di hati. Kita juga ada Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak, Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nur Azman Rawah. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Saya nak ucapkan sedikit ucapan kepada rakan-rakan saya yang bertugas. Okey, katanya terutama kepada Abang Gina dan Izaini. Kerja kalau boleh jangan main-main ya. Teruskan kerja dengan rajin dan tekun ya. Oh, message kepada Abang Gina dan Izaini daripada Nur Azman Rawah. Kita juga ada Radu Jabosku. Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Sarip dari Tuaran Sabah, Nasional FM sentiasa di hatiku. On the way dari Tawau to Kota Kinabalu. Oh, okey. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani perjalanan anda. Dan kepada pendengar semua, terima kasih juga kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, seperti saya janjikan tadi, seterusnya lagu daripada kumpulan Data Permaisuri. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Saya Hatan, teruskan mendengar
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 4:04 minit pagi. Masuk jam macam ni, Mira rasa kita dah mula nampak bayang-bayang garisan penamat siaran geng burung hantu dari jauh dah ni. Tapi jangan cepat sangat tinggalkan Mira sebab kita masih ada 2 jam lagi bersama. Dan untuk 2 jam terakhir ni, kita teruskan saja dengan lagu-lagu yang insyaAllah boleh temankan apa juga yang anda sedang lakukan. Jadi kekal di frekuensi ini, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.05 minit pagi. Cepat betul masa berjalan. Kita dah sampai ke bahagian terakhir perjalanan geng burung hantu untuk pagi ini. Tapi Mira belum nak ucap selamat tinggal lagi. Masih ada satu jam lagi untuk kita layan lagu dan nikmati waktu sebelum suasana pagi betul-betul bermula. Jadi yang masih bersama Mira dari awal tadi, kita habiskan perjalanan ini sama-sama ya. Seketika nanti juga akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Fauzi Marzauki yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat. Bahagian yang pertama. Tapi sebelum itu, ini dia lagu daripada Khair Azami, Menjelma. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل نقدة من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين yang saya muliakan Ustaz pengacara majlis, yang saya hormati Tuan Haji Maknayan bin Ramli, pengerusi Masjid Al-Muhsinin Taman Desa, yang saya hormati Ustaz Zulkifli bin Muhammad, Ketua Imam Masjid Al-Muhsinin, seluruh ahli dan kuasa masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ini berkaitan dengan keluarga bahagia yang membawa kepada barokahnya negara. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang Allah cerita tentang keadaan sebuah rumah tangga yang diidam-idamkan, yang dicita-citakan oleh setiap manusia, yang kita selalu sebut keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Ayat ini selalu kita baca dekat dalam kad kahwin, walimatul urus. Dia kata walimatul urus, dia jemput tuan-puan, Datuk Umar, kenduri semua tu, dia petik pun, selalu petik ayat ni, surah Ar-Rum ayat yang ke Allahumma salli Muhammad 21. Allah sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya ialah dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri ataupun pasangan hidup daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu litas kunuh, supaya kamu rasa tenang dengan dia, salli ala sayyidina Muhammad, dan salli ala sayyidina Muhammad, hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu suami isteri itu perasaan kasih sayang, mawaddah dan belas kasihan, rahmah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Ada beberapa poin dalam ayat ni. Pertama, Allah menciptakan kita ni lelaki perempuan berpasang-pasang. Lepas tu Allah suruh kita, salli ala Muhammad, cari pasangan hidup daripada bangsa kita sendiri. Bangsa ni bukan maksud Melayu-Melayu, Cina-Cina. Bangsa ni maksud manusia-manusia. Jangan duk berkahwin dengan jin. Tak tahulah duk cari bunian ke apakah. Nah, sebab kita ni tak sama. Walaupun Allah sebut wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku. Jin, manusia Allah jadikan untuk ibadat. Tapi jin dan manusia tak dijadikan Allah untuk berpasang. Nak duduk sekali tak boleh. Cara hidup berbeza, watak berbeza, Sayyid Muhammad, cara makan berbeza, cara tidur berbeza, banyak benda yang berbeza, tak boleh. Sayyid Muhammad. Jadi subhanallah, bangsa itu bermaksud salli ala sayyidina Muhammad ialah di kalangan manusia sendiri, walaupun bangsa dia bangsa lain-lain. Kemudian daripada perkahwinan itu apa dia akan jadi? Dia litas kunu ilaiha, dia dapat ketenangan, dia panggil sakinah. Sakinah. Kemudian dalam sakinah itu sendiri Allah SWT Muhammad wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ada mawaddah kasih sayang, rahmah belas kasihan. So dalam ayat ni ulama menyebutkan bahawa sakinah itu satu keadaan yang dalam sakinah itu dia berpunca daripada dua perkara, adanya mawaddah, adanya rahmah, maka keluarga itu akan jadi keluarga yang sakinah. Sekali kita tengok, kita akan bincangkan apa maksud sakinah, apa maksud mawaddah, apa maksud rahmah yang patut ada dalam keluarga kita ni. Kemudian Allah SWT Muhammad, inna fi dhalika la ayat li ayatin li qaumi yatafakkarun, sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan menimbulkan kesedaran bagi orang-orang berfikir. Apa maksud keluarga sakinah tu? Sakinah itu sendiri bermaksud tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, pembelaan. Rumah tangga yang ada yang tu dia panggil rumah tangga yang sakinah. Ada apa? Nombor satu sekali tu kan tenang, tenang. Kita kalau keluar daripada rumah kita, duduk dalam masyarakat, pergi kerja, kadang-kadang stres. Duduk kat jalan, lalu pantang salah sikit. Kadang tekan horn terlebih sikit, sagi dia marahlah, makilah, pukul, macam-macam lah. Hidup ni, kalau duduk kat luar ni rasa gelisah, rasa tak tenang, balik rumah jadi tenang. Tu keadaan rumah yang sepatutnya. Kalau tuan-tuan balik rumah, duduk dekat luar gelisah, duduk kat tempat kerja stres, balik-balik rumah lagi stres, tu ada benda tak kena kat rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah. Balik dah. Habis tu, takkan balik semalam, ni baru balik lah ni. Ha, baru balik. Habis tu, takkan baru balik. Ni baru balik lah ni. Dah, dia kerja nak bergaduh. Balik rumah, suami tengok isteri macam singa, isteri tengok suami macam badak sumbu. Dia kira nak bergaduh, nak berkelahi je. Maksud dalam rumah kita ni tak ada tenang. Kalau rumah kita tak ada tenang, ada something wrong yang tak kena dalam rumah kita. Buat apa kalau berkahwin? Tuan-tuan tahu tak perkahwinan ni apa? Allah sebut dalam surah Furqan. Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Tu doa yang Allah sebut dalam Quran, yang pengharapan kita kepada perkahwinan. Doa tu semua tuan-tuan hafal, baca pun tiap-tiap kali lepas sembahyang pun baca, umur dah 80 pun baca juga. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami min azwajina, daripada pasangan hidup kami. Tu dia doa tu. Isteri sebelah dia, amin. Bukan minta yang baru, minta yang tu lah. Ini tabang dengan doa-doa tu lah. Tu minta tu, minta pasangan hidup apa lagi. Ni duk ada sebelah dah. Dak, yang abang maksudkan yang ni lah ni, yang duk ada ni. Oh, saya ke? Ha, dia lah. Ha, ni. Wa dhuriyatina, zuriat keturunan. Maksudnya kalau zuriat keturunan, bukan takat anak. Cucu, cicit. Dapat cicit apa? Cucut. Tak tahulah apa. Kalau sebut zuriat, zuriat dia tu, maksud dia apa? Anak, cucu, cicit, apa, piut. Itu dan nak dapat anak, cucu, cicit, piut yang menjadi penyejuk mata, penawar hati, dia bermula daripada permulaan perkahwinan. Dia bukan tiba-tiba dapat anak baik, tak. Start waktu akad nikah tu, apa niat kita dengan perkahwinan tu? Tuan-tuan pergi kerja, tuan-tuan ada niat. Apa tuan-tuan niat? Niat nak dapat gaji, niat nak apa, bayar kereta, bayar rumah, nak ada rumah sendiri, nak ada apa. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan kerja niat apa? Nak dapat pendapatan lah. Maka apa kita buat? Kita kerja sungguh-sungguh. Kita tak mengulang atau mengulang. Pergi kerja, tak pergi kerja, pergi duduk. Tahu pasal apa ni? Nak jaga sakit, tak kena buang kerja. Saya tak kena tindakan. Pasal apa? Pasal niat dia nak kerja sungguh-sungguh untuk dia dapat lah. Tuan-tuan kahwin pasal apa? Kita akan bertindak pada perbuatan kita atas niat apa kita buat. Kalau niat kita ni macam kerja tadi lah, nak yang tu, kita akan bersungguh lah buat itu. Berapa orang di kalangan kita yang waktu mula-mula kerja itu dia niat kerana Allah? Sebab apa? Cuba angkat tangan. Siapa yang mula-mula kerja lo ni, waktu dapat kerja tu, aku kerja ni kerana Allah, tidak kerana yang lain. Sebab dia tahu kalau dia niat kerana Allah, gaji dia dapat juga. Tak tahu kot malam ni esok pergi kat pejabat dah dengar pasal niat kerana Allah ni. Esok dia pergi kat pejabat jumpa bos-bos, malam ustaz duk cerita pasal niat kerja kerana Allah. Esok bulan depan ni tak payah bagi gaji saya lah. Bos ambil lah. Bos kata alhamdulillah. Ajak lagi kawan-kawan lain pergi dengar lagi kisah tu. Dia kata, dah bukan maksud tak payah ambil gaji. Ambil lah gaji tu. Sebab kalau dia niat kerana Allah, gaji dia tetap dapat. Kali nak kerana Allah apa, bonus ke apa, benefit yang orang lain dapat, dia pun dapat. Cuma bezanya, dia dapat pahala, pahala, pahala pada setiap, dan pekerjaan dia akan jadi berkat.
1: Allahumma

Sedih hati. Tinggal setengah jam lagi untuk Mira menemani geng burung hantu untuk siaran pagi ini. Dan Mira ingin kongsi satu perkara yang mungkin kita boleh sama-sama ingat dan praktikkan dalam hidup. Kita tak pernah betul-betul tahu apa yang sedang dilalui oleh orang di sekeliling kita. Ada orang nampak macam biasa, masih boleh senyum, masih boleh bergurau, tapi mungkin dalam diam ia sedang melalui hari yang cukup berat. Sebab itu kalau boleh, lembutkan sedikit cara kita bercakap dan jangan terlalu cepat menilai seseorang hanya daripada apa yang kita nampak. Kadang-kadang satu ayat yang baik daripada kita mungkin nampak kecil, tapi boleh jadi itulah ayat yang diperlukan pada hari tersebut.

0: Ulul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kita lah jadi menantu orang. Ya, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Kan? Kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang. Maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dia, cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jaki.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Berdekatan dengan stesen kereta api lama Kuala Lumpur dan Museum Kesenian Islam, berdiri megah Masjid Negara sebagai saksi keagungan Islam sebagai agama rasmi Malaysia.

0: mana destinasi pilihan anda. Datang ke negeri Kedah dan selamat mendengar Kedah FM.
1: Nidaul Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita dalam rancangan yang ditunggu-tunggu, Nidaul Islam. Bersama saya, Ustaz Razi Rejab, membincangkan tajuk yang sangat-sangat perlu diberi perhatian, iaitu orang munafik. Astagfirullah, takutlah dengan ayat ini. Kenapa? Orang munafik ni kat mana dia duduk? Fidarkil asfali minan nar. Terkebawah daripada yang bawah, yang bawah, yang bawah dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dahsyat. Tapi apa ya? Tapi orang munafik ni unik lah. Ada keunikan dia. Ada unik dia. Karena uniknya itu, kita tidak bunuh dia. Kita tak pancung dia. Kita tak boleh buat apa-apa tindakan sebab di mulutnya sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Macam-macam tu. Ya Allah, ya Tuhanku, siapa yang nama munafik? Arti munafik ialah pura-pura. Iaitulah lisannya beriman tetapi kalbunya kufur. Sedangkan arti iman itu ialah melafazkan dengan lisan, ya, berikrar tu, ya, dengan apa, betul-betul ikrar itu bil lisan, wa tasdiqun bil qalb, membenarkan dengan kalbu, ya, wal amal bil jawarihi, dan menunjukkan kesungguhannya dengan amalan anggota tubuh dia. Jadi orang munafik pun buat tak? Buat, tapi ada tanda dia. Ada tanda. Jadi mereka ni beriman tak? Mereka beriman pura-pura. Siapa mereka contohnya? Ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ini orang munafik ni, bapa segala kemunafikan. Kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, "Sadaqta ya Rasulullah." Ini Abdullah bin Ubay bin Salul berkali-kali, sadaqta ya Rasulullah. Lebih-lebih lagi dia. Tapi dialah yang menderhaka kepada Allah dan Rasul. Dia yang tikam Nabi daripada belakang. Dia yang bawa tentera supaya jangan join Nabi dalam peperangan Ahzab dan sebagainya lagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi orang munafik ni ada tanda-tanda dia. Adalah tanda-tanda dia, kan? Jadi jangan jadi munafik. Kita syarahkan dulu. Jangan sekali-kali orang yang mulut lain, kalbu lain. Kalau kita sebut la ilaha illallah di lisan kita, kalbu kita juga yang membenarkan tiada Tuhan yang selayaknya disembah. Jadi kalau hanya ada Tuhan, dia adalah Allah Ta'ala saja, tak ada yang lain. Dan Rasulullah Sayyiduna wa Maulana Muhammad itu adalah utusan Allah. Hadirin rahimakumullah. Orang munafik ini, ya, tanda-tandanya pertama, apabila dia berjanji, dia khianati. Maaf, daripada dia berjanji, dia tidak tunaikan janji. Dia mungkir janji. Apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Yang kedua, orang munafik ini bila diberi amanah, dia khianati. Kita bagi amanah kepada dia, dia khianati. Dan orang munafik ini ialah apabila berbicara, dia bohong. Bohong tu maksudnya macam mana? Bohong itu maksudnya dia tidak berkata yang hak. Kena syarah juga perkataan bohong ni, kadang tak faham kita. Dia tak kata yang hak. Dia berbelit-belit tak ke mana nak membenarkan dirinya sendiri. Ni hati-hatilah tuan-tuan, ya. Kita duduk sibuk dah orang ni munafik, orang ni munafik. Dan jangan senang-senang kata orang munafik. Kenapa? Bimbang munafik itu patah balik pada kita. Dan dalam diri kita ada kemunafikan. Tuan-puan, bersihkanlah diri kita, hidup kita, jiwa kita, perlakuan kita, niat-niat kita. Dan lebih mendahsyat lagi ialah tujuan kita tu jangan ada kemunafikan. Kenapa? Kita nak kembali ke negeri yang abadi. Contoh, Allah ajar Nabi kita, untuk Nabi kita didik kita. Lalu Nabi kita sampaikan satu pesanannya. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang telah beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia, ya, bercakap benda-benda yang baik aja. Kalau dah tak ada benda baik yang nak dicakap lagi, aw liyasmut, atau sungguh dia berdiam diri. Ini panggil orang munafik yang suka melaga-lagakan orang, tengok orang bergaduh dan sebagainya. Lebih dahsyat lagi, menuduh orang lain salah, dia seorang je betul. Maka orang munafik sebegini mestilah kita jauhi, dan kita didik dia dengan didikan Allah dan Rasul agar kembali menjadi mukmin yang sejati. InsyaAllah jumpa lagi kita dalam Nidaul Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. #PenyaranJakim.
3: Nidaul Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, pagi ni saya Nazri Mat Nasir
1: dan juga saya BAZZ Bas Basirah Baharum.
0: Pertemuan kita hari ini di hari Khamis.
1: Ya, bersamaan dengan 1 Oktober 2026.
0: 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
1: Ya, itu selalu-selalu biasa tu pagi-pagi kan?
0: Eh, tak biasa. Sajalah kita tengok tu. Tapi sebenarnya untuk hari ini kan, semalam kita di negeri Kedah Darul Aman ni hujan turun, boleh dikatakan sehari juga lah, lama.
1: Dia tak sehari lah Ibas.
0: Dia lama.
1: Lama, tapi dia masa pagi tu tak hujan. Tengah hari pun dia panas. Lepas tu bila nak ke petang baru dia hujan.
0: Oh, setengah tempat tu dia hujan dari pagi lagi.
1: Oh, iya ke?
0: Sebab dia ribut petir dan setengah di kawasan kawasan pendalaman. Kemudian pula dia terus sehingga ke petang di kawasan-kawasan. Tapi ada juga kediaman yang kena dengan ribut.
1: Ya, betul. Ya? Dekat ni, dekat ATM Kedah sendiri ribut sama.
0: Sama? Kena ribut?
1: Ribut lah sebab
0: ribut pas, main lah. Tapi tak ada lah yang
1: tak ada siapa bumbung ke apa kan. Cuma apa tu, pasu bunga yang dekat pintu masuk ofis kita tu memang terbalik.
0: Oh, pokok yang tinggi tu, kok dom-dom sak tau.
1: Terbalik kedekum, memang kata, ya Allah, apa dia rupanya. Angin bawa.
0: Kita tengok di kawasan Naga, kawasan tu juga kita tengok ada juga rumah yang bumbung diterbangkan oleh angin. Dan kita doakan agar semuanya selamat lah, Alhamdulillah. Dan juga untuk mereka tu yang menerima musibah tersebut, supaya mampu untuk hadapilah ujian tersebut. Tapi ada juga rakan-rakan kita yang tampil untuk menguluskan sumbangan. Dipersilakan.
1: Betul. Okey, banyak lagi perkongsian lepas ni lah kita akan kongsi bersama-sama dengan anda. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Waktu subuh masuk ke apa tadi?
0: 5.58 minit pagi masuknya waktu solat fardu subuh hari ini bagi Zon 1 Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Betul. Terus bersama dengan kami, Ibas bersiaran bersama-sama dengan
0: Zulkarnain
1: dan juga Syukri Ismail.
0: Yes, selalunya bersama dengan Bandin. Tapi tengok hari ni kereta Nain ada. Mungkin Nain lah sebab tengok kereta Bandin tak ada kan.
1: Zulkarnain. Selalu kami mak. Mungkin kata mak tengok kereta lah kan.
0: Ya, Bandin dan juga Syukri kebiasaannya. Dan untuk hari ni mungkin kelainan sikit lah. Zulkarnain
1: dan juga Syukri, mereka pun nak buat juga kelainan.
0: Okey.
1: Okey lah, banyak lagi pun saya lepas ni untuk anda di Aktif 6.10
0: #rancak berbisa.

0: Aktif 6.10 Hashtag Rancak Berbisa.
1: Ya, selamat pagi untuk anda semua. Terima kasih kerana memilih Kedai FM. Terima kasih kerana memilih Bas sebagai peneman pagi anda.
2: Okey. Baik, untuk anda pagi ini hari Khamis penghujung ataupun hari last untuk yang bertugas Ahad hingga Khamis. Mm-hmm. Jadi bila hari Khamis ni almaklumlah kan, kita ni kalau dulunya setiap Khamis kita pakai baju batik kan.
1: Yeah.
2: Tapi sekarang ni dah boleh pakai dah. Hari-hari airport setiap hari pun boleh pakai baju batik. Mm-hmm. Kalau nak main di tempat kerja. Okey.
1: Jadi bang, hari ni pun baju batik kan?
2: Pakai baju batik Khamis.
1: Mengikut tema sungguh.
2: Tema.
1: Saranan kerajaan.
2: Ya.
1: Alhamdulillah.
2: Okey, baik, apa ceritanya?
1: Ni, setiap kita ni, setiap dari kita ni adalah istimewa.
2: Oh, semestinya ciptaan Allah SWT.
1: Ya, sebab tu Allah jadikan kita ni sebaik-baik kejadian. Ha, tugas kita apa? Tugas kita, kita kena perlu menjaga amanah ni. Dengan baik, diri kita ni tak ada gantinya sebenarnya kan? Sehelai rambut gugur pun tak mampu untuk kita ganti semula. Sebab itulah kita kena sayangi diri kita, barulah kita sayangi orang lain. Macam tu.
2: Oh.
1: Ni duk sayang ke orang, ya, diri sendiri ni tak ambil tahu pun. Yeah.
2: Sampai terhati sekali.
1: Mulai hari ni dengan Ibas cakap ni, sayangilah diri anda dulu.
2: Bukan cerita Melayu. Cerita Melayu dulu boleh lah, dia tak sayang orang, dia tak diri dia ni dia tak penting, dia pentingkan orang lain.
1: Lah ni pun ada juga, bukan macam dulu je.
2: Oh, lah ni pun ada.
1: Sebab tu duk pesan banyak kali kan, kita kena sayangi diri kita dulu, barulah kita sayangkan orang lain. Macam tu.
2: Okey, baik, ada lagi perkabaran sekejap lagi kita kongsikan bersama dengan anda. Sebab kata sayang diri kita dulu, baru kita sayang diri orang lain.
1: Betul.
2: Kalau kita bangkit pagi mandi tu, bah gosok gigi tu, kita sayang diri lah tu.
1: Oh, ada juga orang bangkit tak gosok gigi.
2: Nak cari di mana orang bangkit pagi tak gosok
1: cuba,
2: gigi.
1: Cuba tengok gigi,
2: masak? Gosok. Mana ada tu, hak tu.
1: Renyih kok.
2: Kalau kata beruk kerah tu boleh lah kot, dia pun tak gosok
1: gigi. Dah ibar renyih kok.
2: Dia mana kalau kata kita bangun, kita mandi, kita sarapan, kita makan, kita tukar pakaian apa semua tu, itu memang kita sayang pada diri.
1: Okey.
2: Faham?
1: Faham.
2: Okey, baik, untuk anda. Jom, marilah kita menunaikan solat, iaitu mari sembahyang bersama dengan As-Safi.
1: Jomlah sama-sama kita menunaikan solat fardu subuh. Kedai FM.
2: Surah Harmoni.

0: Aktif 6.10 Hashtag Rancak Berbisa.
1: Kedai FM Mesra Harmoni, waktu ni Abah ada nak sampaikan tajuk-tajuk akhbar ke Abah?
2: Ada, Abah nak kongsi satu apa ni, kisah lah.
1: Kisah.
2: Yang bila bas kongsi ni, mungkin kongsi yang di rumah, yang di apa ni, perjalanan kan, menuju destinasi, mesti riau punya ni kalau bas kongsi ni. Termasuk okay, yang di depan bas ni.
1: Okey.
2: Selalu Ibas suka makan ayam.
1: Oh, suka kan? Sebab kita pun belah ayam.
2: Tapi ni kan lain pula cerita dia.
1: What?
2: Dia pun suka makan kulit ayam.
1: Oh, dap.
2: Harga kulit ayam yang dijual pada pada harga RM3 sekilo ni membuatkan seorang lelaki mengambil keputusan membeli sehingga 10 kilogram untuk dibawa pulang.
1: Kulit ayam kulit dia beli sampai
2: 10 kilo.
1: 10 kilo.
2: Dengar ni cerita dia ni.
1: Okey.
2: Meskipun jumlah had dia beli tu, tapi dia nak juga potongan harga kan. Lepas tu
1: dia minta kurang lah.
2: Minta kurang. Lepas tu pasal apa dia ni kan? Macam nak berjimat. Lepas tu pula dia beli banyak, dia nak buat apa kan? Bila kita tengok. Rupanya kak, adalah seorang hak peniaga ayam ni kan. Dia tanyalah kat lelaki tu, kulit ayam ni nak buat apa? Nak berniaga ke? Nak pi tahan tangkui ke apa kan? Selalunya orang buat macam tu kan. Tapi kawan ni kata, "Dok," dia kata, "saya nak buat lauk kat rumah. Anak-anak suka ayam. Nak beli ayam sekok-sekok tu mahal," dia kata.
1: Tapi dia beli kulit.
2: Lepas tu penjual ayam tu tengok muka lelaki tu rasa macam, "Ish, ada lagi orang yang macam ni kan?" Wajah lelaki tu terus berubah ceria sebab dia bagi potongan harga. Walaupun
1: kulit tu berapa sekilo?
2: Sekilo RM3. Dia beli 10 kilo RM30. Tapak sebelambak kulit ayam tu.
1: Balik goreng.
2: Dia kata sebab anak dia suka makan ayam.
1: Nak beli ayam.
2: Tak, dia kata apa kat anak dia. Dia kata, "Ayah, beli ayam hari ni. Sat lagi balik kita boleh goreng tepung dan buat ayam masak kicap."
1: Sedih lah.
2: Orang lain makan sampai lempak ayam.
1: Tapi baik kan, kulit ayam ni tau, kalau kata di satu kedai tu berebut. Di kedai Kak Mo Rojam. Kak Mo ni, kedai Kak Mo ni.
2: Tak, tu sekali-sekala kita makan okey lepas.
1: Tapi ni ada kawan tu hari-hari dia pergi beli. Kulit ayam. Nak kulit. Sebab dia jual nasi, kemudian kulit dia tu dia goreng ranguk.
2: Memanglah sedap. Semalam
1: pun. Nanti lah sewa. Apa? Dia goreng ranguk ke apa? Bila dia masuk, kena dengan kuah sambai dia tu dengan nasi.
2: Dia macam keropok.
1: Kena.
2: Dia buat keropok kan?
1: Kak Mo.
2: Semalam pun baru makan kulit ayam.
1: Tapi orang puan jangan makan sangat kulit ayam.
2: Kenapa?
1: Dia
2: tak okey kan?
1: Orang puan ni dia tak berapa nak ni sikit lah.
2: Tak sesuai.
1: Kan?
2: Makan sikit je lah.
1: Sikit
2: sebab
1: okey.
2: Sebab dia tengok dia jual goreng tu macam sedap. Lepas tu kena pula dengan kisah ni kan. Beli apa ni, kulit ayam ni.
1: Dia kalau makan apa-apa sikit tak apa.
2: Sikit. Tapi ni kesian ni dengan dengan hamba Allah ni kan.
1: Kita makan ayam hari-hari.
2: Boleh kadang sampai kan? Lempak. Makan tak habis pun.
1: Dia takkan lempak.
2: Dah niat. Tengoklah dekat kedai.
1: Dah.
2: Dekat kedai kan.
1: Ya. Okey, baik. Jangan duk lempak ayam tu. Kulit ayam tu kan. Tak apa, nak elok lah tu.
2: Okey, dah banyak lagi puasa lepas ni. Kami akan cerita lagi di Atin 6.10
1: Hashtag Rancak Berbisa.

0: Ya, TV 6, 10, hashtag rancak berbisa.
1: Okey, tadi Dr. Nenek, Tuan Nenek lama juga tadi kan? Loh.
0: Saja.
1: Dia jadi lagu
0: dia
1: tu.
0: Dia jadi macam tu kadang-kadang kan?
1: Terima kasih lah Syukri. Boy, hari ni sambut 9 betul lah hari ni kan?
0: Ya. Yeah.
1: Okey, tapi tak apa untuk anda.
0: Tadi cerita buat kulit ayam kan?
1: Buat kulit ayam tadi.
0: Ni ada lagi?
1: Ada lagi.
0: Kulit apa pula?
1: Tak tahulah. Sawar ke apa kan.
0: Okey, ni kita cerita. Kau Ibah nak cerita pula?
1: Cerita.
0: Ni di Shah Alam. Anggota bomba terpaksa meredah banjir kilat sejauh 2 km. Demi menyelamatkan 7 sekeluarga termasuk 4 kanak-kanak yang terperangkap di Taman Rasna dekat Kelang. Ada juga penolong pengarah operasi JBPM Selangor berkata tindakan tu diambil berikutan paras air yang tinggi manakala jentera bomba tak dapat nak masuk ke lokasi tu. Tu yang tak boleh nak pi. Dan juga kita tengok komando operasi itu melaporkan kejadian banjir sedalam paras pinggang yang mana jentera bomba tidak dapat masuk ke lokasi kerana paras air terlalu tinggi. Tak boleh nak masuk, nak selamatkan tu tak boleh kan. Ada pengguna kaedah lain pula.
1: Kita tengok ada abang-abang bomba ni, kita dukung kanak-kanak tu kan. Tu kalau kata banjir ni macam tu lah. Bimbang juga kita kan di kawasan-kawasan yang orang kata apa, selalu duk naik ayak lah. Jadi hati-hati untuk kita semua. Okey, baik. Ada lagi untuk anda. Waktu ini kita tengok gadai barang kemas palsu 23 gram. 5 termasuk warga emas ditahan. Macam mana dia boleh gadai barang emas palsu?
0: Yang kedai tu pun ambil pula.
1: Macam mana dia?
0: Dia bagi duit lah.
1: Tak pasti pula. Tapi tu dah gadai barang kemas palsu 23 gram, 5 termasuk warga emas ditahan. Mungkin juga dia tak tahu. Tapi itulah, kita serahkan kepada pihak berkuasa. Tapi apa yang kita baca di sini, itulah yang dimuat naik. Okey, ada lagi Ibas?
0: Tak ada dah. Sejuk sungguh dalam konti ni kan. Mungkin hujan, mungkin dia faktor kemarin ni hujan. Lepas tu semalam pun cuaca sejuk kan. Dia bawa ke hari ni. Bila sejuk kat luar dalam konti ni, dia ekstra sejuk.
1: Terlajak sejuk. Okey, untuk anda ada juga kabaran kepada kita semua untuk hari ni. Tahniah juga kepada adik Firas. Alhamdulillah, selamat berangkat. Dan juga ditemani abangnya Haziq menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci Mekah. Hasil daripada
0: program kita.
1: Program kita Mai Mengaji 2.0. Dan juga tahniah jugalah kepada barisan penaja kita yang memberikan hadiah utama jugalah kepada juara yang mampu terbang ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah umrah. Tahniah kepada adik Firas. Kita selamat berangkat supaya mampu untuk melaksanakan ibadah umrah di sana dengan sempurna dan juga alhamdulillah diterima oleh Allah Subhanahu Taala.
0: Amin. Dan juga selamat balik ke apa ni, selamat pulang ke tanah air nanti insya-Allah.
1: Insya-Allah. Okey, baik, ada lagi perkabaran kita akan kongsikan bersama dengan anda. Terus melekat bersama kami di
0: Latif 6 10
1: #rancak berbisa.

0: rock legenda. Cada lagi ku dengar kirimu. Siapa tak kenal dengan siapa?
1: Datuk
0: Nash. Datuk Nash ni berumur 67 tahun, bersyukur hanya mengalami kecederaan luaran selepas babit dalam kemalangan motosikal ketika dalam perjalanan pulang dari surau katanya. Dan juga Nash yang terkenal menerusi lagu Pada Sugar Di Wajahmu tu, hasil pemeriksaan mendapati tiada kecederaan serius pada bahagian dalaman. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada penduduk sekitar yang membantu dia malam tadi, dia katakan alhamdulillah. Dan juga akibat kemalangan tu, Datuk Nash menerima 24 jahitan di kepala. Ya Allah, itu okey lagi kata kalau bas dia memang teruk dah ni. Dan 28 jahitan di bahagian dahi kiri. Dan juga penyintas turut mengalami luka di bahagian kepala. Asli mengakui mata kirinya masih belum dapat dibuka.
1: Okey, apa-apa kita doakan terbaik untuk Datuk dan supaya sembuh seperti biasa ya. Okey, baik, untuk anda sebelum ke 7 pagi, semalam juga kita di melanda dengan ribut ya, di setengah-setengah kawasan di negeri Kedah Darul Aman. Allah Akbar, kita tengok kejadian ribut yang lokasinya di Padang Gelam, Kepala Batas Jitra Kedah. Padang Gelam ni dekat Kampung Naga tu. Dan apa yang kita tengok juga di Pida 8 Air Hitam Jitra, semoga Allah SWT memudahkan segala urusan mereka ya. Kalau kita tengokkan juga di Kepala Batas ni, juga ribut melanda sekitar pada 30 April 2026 yang lalu. Dan lebih daripada 20 kediaman rosak, dan juga mengatakan lebih daripada 30 buah rumah juga, kediaman juga rosak di sana. Itu ribut yang berlaku. Tapi untuk kejadian semalam ni di Padang Gelam, Kepala Batas Jitra ni, ada yang berlaku. Ini tak jauh dengan kawasan rumah Mi.
0: Mana?
1: Azmi Sudin.
0: Itulah.
1: Laluan lah.
0: Memang angin kuat sungguh pun kemarin kan. Di kawasan ATM Kedah pun sama juga. Angin kuat semalam.
1: Okey, jom kita nak ke Angkasa Budi Kuala Lumpur.
0: Untuk ikuti utama 7 pagi. Lepas tu kembali bersama dengan kami di Aktif 610.
1: #rancak berbisang.

0: Okey, baik, Kedai FM Mesra Harmoni 7 pagi. Kita akan ke Angkasapuri Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi dari sana. Dari Ibas.
1: Ada lagi. Dan juga negara digemparkan juga lah mengenai dengan penyanyi

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Aktif 610 #RancakBerbisa.
2: Kedai FM, sedap didengar.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar semua warga Kedah? Sihat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kan. Dan juga apapun tugasan yang anda lakukan hari ini, kami doakan semoga dipermudahkan segala urusan kan. Dan juga senyum-senyumlah selalu.
1: Okey, baik, untuk pagi ini yang baru saja mengikuti siaran Kedah FM, saya Nazri Manasya DJE
0: dan juga saya BAZZ Bas Basira Baharum.
1: Kami ditemani bersama dengan rakan memberikan siaran yang terbaik Syukri Ismail
0: dan juga Zulkarnain.
1: Ataupun
0: namanya
1: Nine.
0: Macam itulah. Okey. Dan anda pula ditemani siapa sekarang ni?
1: Ibas ah.
0: Ditemani Ibas.
1: Yes.
0: Mungkin dalam kenderaan tu ditemani suami, isteri, anak-anak kan?
1: Siapa?
0: Kan kita, memanglah depa teman apa ni, kita temani depa. Depa kita tak ada kat situ.
1: Tak ada.
0: Ha, Loni ni depa duduk di depa ditemani oleh siapa? Di sebelah tu. Mungkin naik kereta seorang-seorang. Ada juga.
1: Abang kita bawa Grab.
0: Ha, Grab pun seorang juga. Kadang-kadang ada penumpang dan sebagainya kan? Ha, tak apalah, hati-hati selalu ya.
1: Okey, baik, apa yang kita nak kongsikan kepada anda lagi pagi
0: sikit.
1: Ni?
0: Sikit. Lagi bah kongsi okay, sikit.
1: Ha.
0: 33 tahun simpan buku tanda tangan Dr. Siti Hasmah. Kenangan kekal terbahat. Tu kata bekas pensyarah di China. Ha, kau tengok ya, pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali ni bukan sahaja dirasai rakyat Malaysia, malah turut menyentuh hati bekas pensyarah Cina yang masih mengenang pertemuan istimewanya dengan Allahyarham 33 tahun dulu. Tu yang kata tu, sebab dia simpan lagi buku yang ditandatangani sendiri oleh Allahyarham ketika dia pun ni bertemu di Beijing pada tahun 1993. Masih rapi disimpan hingga kini. Itulah noh kita tengok Allahyarham ni dia memang memberi kesan kepada dunia lah kan. Salah satu ataupun salah seorang figura lah bagi Bas yang kita tak, kita bukannya jumpa dengan dia setiap hari kan.
1: Tak.
0: Cuma kita tengok kisah di media sosial itulah. Dan juga yang paling yang kata tersentuh hati Bas tu kasih sayang antara mereka berdua kan. Sangat-sangat menyentuh hatilah.
1: Rapat, macam rapat.
0: Macam dia, dia pun memang suami isteri, tapi dia pun dia pun memperlakukan tu macam best friend kan. Salah satu momen yang Bas tak boleh nak ingat tu, yang dia peluk Tun M. Sebab apa ni, Allahyarham ni dia seorang yang manja tau. Dia suka peluk-peluk macam tu. Dia peluk Tun M. Jangan lah, macam tu lah lebih kurang video tu. Janganlah, ni orang duk tengok semua kan, dekat orang ramai sangat. Tapi dia mungkin momen tu dia buat salah ke, dia rasa rindu dekat Tun M ke, macam mana tak tahulah. Dia peluk lah sampai tak lepas. Macam tu, Allahuakbar. Di usia senja macam tu pun masih lagi romantik.
1: Baik, untuk anda ada lagi kabaran juga kita nak kongsikan kepada anda. Mungkin juga abang-abang kita yang walk lori kayu tu lah, mungkin hari ni tak boleh lah kot
0: kayu.
1: Sebab keadaan cuaca lori kayu getah tu. Ataupun kita yang duk buat kerja tebang kayu getah. Ada juga yang bawa skabator untuk nak tolak kayu getah, pokok getah tu kan. Jadi PGA tahan seorang lelaki rampas 78 batang kayu tiada permit pindah. Tapi ini bukan di Kedah lah.
0: Di mana?
1: Kita bagi peringatan jugalah, kita bacakan ni supaya kita buat kerja tu bagi cukup syarat semuanya. Selamatlah kita di Pasir Mas, Kelantan. Okey, seperti mana yang dikatakan tadi, dalam upstaring wawasan di kampung hutan pasir Tendong semalam, apa yang berlaku, PGA turut menahan lori dan juga barangan tersebut. Dan apa yang dikatakan oleh mereka juga, suspek berusia 33 tahun itu ditahan kira-kira pukul 7.30 malam. Dia syarat-syarat itu sebelah malam boleh bawa kayu ke tak. Okey, dan juga siasatan awal mendapati bekalan kayu hutan itu, kayu hutan dipilih dari kawasan Selu Macang sebelum dibawa ke kampung Tal 7 dan seterusnya dihantar ke sebuah kilang papan di Tanah Merah katanya. Kayu
0: memanglah di Pasir Mas, Kelate kan. Tapi dekat Kedah pun ada juga yang bawa kayu, lori kayu tu kan.
1: Itu lori kayu getah, tak apalah. Kalau kayu hutan ni memang dia kena permit dan sebagainya. Apa yang dikatakan juga, kes disiasat mengikut Seksyen 84 Akta Perhutanan Negara 1984, Akta 313.
0: Dia kan boleh suka hati no. Dia bawa kayu ikut dan okey lah.
1: Okey.
0: Untuk anda semua kan, saat lagi kita nak ke mana?
1: Kita nak tahu juga bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini.
0: Ya, semuanya di aktif 6.10
1: #rancakberbisa.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita kena kerap bagi salam, Ibas.
1: Kena.
0: Sebab mungkin yang baru saja bersama dengan kita, kan?
1: Ya.
0: Bagi salam. Yang penting kena jawab salam, okey?
1: Okey, baik untuk waktu ni.
0: Kita nak ke Met Malaysia ni kita untuk mengetahui keadaan cuaca. Siapa yang berada di talian bersama dengan kita, Ibas?
1: Okey, kita bersama dengan Cik Rosli pagi ni. Assalamualaikum, Cik Rosli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sihat Cik Li?
2: Alhamdulillah sihat. DJI dan Cik Masyarakat.
1: Alhamdulillah sihat walafiat.
0: Kabar baik ke? Kabarnya baik?
2: Baik alhamdulillah.
1: Okey, baik. Bagaimana dengan keadaan cuaca sepanjang hari ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih DJI dan DJ Bas. Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar di Malaysia Kedah FM semua ni. Baik, berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 24 jam bermula dari pagi pada hari ini 1 Oktober 2026. Bagi kawasan bagi sebelah pagi diramalkan tiada hujan di kawasan Kumang Pasu, Pertesta, Pukusna dan Badan Terap. Manakala di sebelah petang pula diramalkan debu petir di beberapa tempat di kawasan Kumang Pasu, Pokok Senar dan Padang Terap, dan Kota Star diramalkan tiada hujan. Di sebelah malam pula diramalkan hujan di beberapa tempat bagi kawasan Kumang Pasu, Kota Star, Pokok Senar dan Padang Terap. Baik, untuk kawasan Yan, Pendang dan Kuala Muda dan Sik, di sebelah pagi diramalkan tiada hujan. Manakala di sebelah petang diramalkan tiada hujan di kawasan Yan, Pendang dan Kuala Muda. Manakala Sik diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Di sebelah malam diramalkan hujan menyeluruh bagi kawasan Yan dan Pendang. Manakala Kuala Muda dan Sik diramalkan hujan di beberapa tempat. Bagi kawasan Kulim, Bandar Baru dan Baling pula, di sebelah pagi diramalkan tiada hujan. Di sebelah petang diramalkan tiada hujan di kawasan Kulim dan Bandar Baru. Dan bagi kawasan Baling diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala di waktu malam pula diramalkan tiada hujan di kawasan Bandar Baru. Manakala Kulim dan Baling diramalkan hujan di kebanyakan tempat. Baik, sekiranya para pendengar ingin mendapatkan maklumat cuaca terkini, anda boleh dapatkan di laman web rasmi Met Malaysia atau melalui aplikasi My Cuaca dan juga media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian dulu ramalan cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar di Malaysia Kedah FM semua ni. Okey, baik, kembali kepada DJI dan DJ Bas. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Rosli.
2: Selamat tugas juga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah ketahui dah. Dan juga untuk kali ni kita tengok Map Malaysia, dia laporkan ke semua daerah, semua kawasan di seluruh negeri Kedah.
0: Kenapa nampak laman macam kelainan sikit lah.
1: Kelainan sikit memang tu yang kena.
0: Kalau tidak dia tak cerita lah macam tu kan.
1: Elok.
0: Aku bang pasu daerah-daerah ni.
1: Ya.
0: Tapi bila dah orang kata sedetail ni, kita pun boleh tahu. Alhamdulillah lah. Terima kasih banyak-banyak Map Malaysia negeri Kedah.
1: Yes. Okay, baik untuk anda, jom sama dengan Amira Osman untuk waktu ini.
0: Nak kongsi juga sikit nanti
1: ya. Ale.
0: Sat lagi ke boleh kongsi?
1: InsyaAllah.
0: Lepas ni jenis-jenis bunga pula.
1: Jenis-jenis bunga.
0: Untuk anda semua. Bunga apa yang boleh makan, bunga apa yang tak boleh makan?
1: Ada.
0: Sat lagi pas kongsi.
1: Bunga riba tak boleh makan.
0: Itu selepas ni. Lepas ni ke dah faham?

0: Okay, okay. Digi. Hey, apa ceritanya Ibas?
1: Apa cerita? Tadi Ibas nak kongsi dengan anda semua. Ibas nak kongsi dengan anda semua. Mungkin yang sekarang ni dalam perjalanan kan. Mungkin tengah buat sarapan di dapur dan sebagainya. Macam-macam lah aktiviti pagi-pagi ni kan. Mengenai dengan bunga. Kalau Sumi dia cerita buat haiwan kan.
0: Kita cerita buat bunga.
1: Binatang. Kita cerita buat tumbuhan lah
0: senang. Tumbuhan. Okay.
1: Boleh kot macam tu no?
0: Dan juga kita juga boleh kita tanya dengan Jabatan Hutan nanti kan. Boleh insyaAllah.
1: Okey, kalau selama ni kita ingat bunga untuk hiasan kan.
0: Tapi
1: rupanya boleh masuk dapur. Kalau Ibas, apa dia yang Ibas tahu bunga yang boleh kita masak, yang kita boleh ngak.
0: Okey, kita tengok juga bunga yang boleh kita masak tu, yang kita dah buat sup tu, bunga cengkih.
1: Tu lagi
0: bunga apa tu, bunga yang kita dah buat lepat tu,
1: cicah.
0: Bunga cicah.
1: Lagi
0: lagi bunga. Bunga. Okay.
1: Okay. Antaranya lagi kita ada bunga telang tu. Memang dah tahu dah kan. Nak buat asyik rabu semua tu. Yang warna apa tu, purple. Bukan purple. Dia macam dengan warna apa,
0: ungu.
1: Lagi satu bunga kantan. Yang kita boleh buat macam-macam, sepedah laksa dan sebagainya kan.
0: Yes.
1: Lagi satu bunga rosette tu pun tahu.
0: Bunga rosette.
1: Boleh buat ayak, buat jam kan. Lagi satu tahu bunga apa? Bunga turi.
0: Bunga turi.
1: Bunga turi ni dia berkata boleh kukui, tumis ataupun dimakan bersama sambal dan juga kuah kacang. Dia kena google lah tengok macam mana bunga turi tu.
0: Bunga turi.
1: Tapi dia rasa pahit sikit lah.
0: Dia pahit sikit.
1: Dan juga bunga kekwa. Kekwa pun boleh buat ayak kan. Itu digunakan dalam tradisi masakan Asia lah. Lepas tu pula bunga pepaya.
0: Bunga betik.
1: Ibas suka kan? Bunga pepaya?
0: Tak nak.
1: Hari tu kan suka pergi yang baling tu.
0: Tak makan hari tu bunga petik. Memang saya tak makan.
1: Lepas tu?
0: Saya makan pucuk petik.
1: Oh, pucuk.
0: Bunga petik memang saya tak makan.
1: Oh, silap lah tu.
0: Silap.
1: Lepas tu bunga mawar.
0: Bunga mawar. Direnjis-renjis.
1: Yang tu pun boleh makan sebenarnya. Dan juga kita boleh makan bunga labu.
0: Bunga labu? Buat apa? Buat ulam?
1: Buat ulam boleh. Lepas tu nak buat dalam sup boleh. Tumis boleh. Goreng tepung pun boleh.
0: Oh, bunga labu.
1: Dan juga bunga lavender.
0: Bunga lavender.
1: Bukan saja berwangi tapi boleh dimakan.
0: Boleh dimakan. Bunga lavender.
1: Ya. Okey, untuk anda semua itulah antara bunga-bunga yang boleh kita makan. Tapi kalau cerita buat bunga ros ni, bunga mawar ni, memang kita kena makan. Sebabnya tu untuk kaum wanita lah. Dia mencantikkan dalaman kita. Dan dia akan terselah di muka kita, di wajah kita.
0: Oh, takkan makan bunga ros?
1: Ya, makan bunga ros. Kita akan makan bunga ros dalam 7 kelopak dia tu. Bukanlah makan 7 kuntum. Kan, ni 7 kelopak.
0: Kalau mandi bunga, kita tahu lah, Dik.
1: Ni makan.
0: Makan.
1: Bas pun dah amalkan. Alhamdulillah ada perubahan.
0: Patut tengok ada perubahan muka.
1: Nampak macam bunga ros tak?
0: Lain.
1: Lain. Muka pun tak macam bunga ros?
0: Tak sama lah. Cantik lagi.
1: Tu bunga apa?
0: Pada Kak Ros. Okey, buku saat lagi kita tunggu.
1: Itu perkongsian untuk anda semua, okey?
0: Okey, kita tunggu dengar saat lagi apa cerita. Buat baik pada isteri dalam sentuhan duha. Saat ini, Datuk akan kongsikan bersama dengan kita. Kemudian, 8 pagi berita tempatan Kedai FM yang akan disampaikan oleh Basira Barum.
1: Disunting oleh Nurul Hana Asmaini.
0: Ini baru bunga.
1: Oh, ini baru bunga?
0: Ini baru bunga,
1: Dik. Jomlah kita dengar apa kata bunganya.
0: Okey, ultimate untuk anda.
1: Good afternoon.
0: Good morning.

Mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi.

0: Kulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang pula lah menyanyi hari ni. Sajalah menyanyi lagu tu, suka. Pasal apa suka? Ustaz ni gatai ke? Dah, janganlah cakap lagu tu. Saya cakap lagu tu cerita pasal isteri. Nampak dah batuk lah. Cerita abad isteri batuk lah. Jadi nombor satu lah kita ni sebagai suami. Tak usahlah panggil isteri dengan panggilan yang buruk. Kadang-kadang kita panggil bini kat isteri kita. Panggillah isteri ke mana? Orang rumah ke? Ke mana bunyi tu? Ha, zaujati ke? Ha, ke mana? Sebab apa? Sebab ada satu hadis Nabi SAW. Anil Nabi SAW maqal, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap isterinya. Dan kata Nabi, aku adalah orang yang paling baik terhadap isteriku. Ha, tu dia. Laki-laki yang terbaik ialah yang paling baik dengan isteri dia. Jadi abang-abang, kita ada isteri. Didiklah isteri menjadi isteri solehah. Kalau dia tak reti semayang ke apa, ajak dia. Jangan duk didik dia jadi jahat. Nombor dua, bagi nafkah makan minum pakai cukup kat dia. Jangan duk bagi dia petak makan kuah krim. Ha? Bagi dekat dia rumah selesa lah. Taklah kata banglo selesa lah. Nak beranak nak duduk. Jangan duk tengking redik marah dia. Cukupkan pakaian makan minum dia. Dia nak balik rumah mak dia, pak dia bagi. Jangan duk larang. Jangan duk pukul sepak terajang kat dia. Sebab kita ni dinilai. Siapakah kita dengan isteri kita? Kita ni dinilai apakah yang kita buat pada isteri kita. Ha, kalau kita buat tahana kat dia, buat naya kat dia, tak kenalah. Dan isteri tu pun, jagalah suami elok-elok. Lah, janganlah duk buka aib suami, duk buat cerita bukan-bukan, buka. Walaupun cerita tu betul sekalipun, bukan boleh pergi cerita dekat khalayak ramai. Jaga aib dia. Kalau suami ada aib, kita pun ada aib juga. Yang boleh selesaikan masalah kita ialah pejabat agama. Pi ke pejabat agama, mengadu masalah. Jangan kita mengadu dalam media sosial. Tak selesai masalah, malah menambahkan lagi masalah. Oh, lajak pula ada cerita pasal isteri ini. Lajak, tak apalah. Kita jumpa lagi nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Basira Bahrum, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Pelaksanaan piawaian perkahwinan Islam bagi Baitulmal, Zakat dan Wakaf dijangka memperkemas serta menyeragamkan pelaporan keuangan institusi agama sekaligus memberikan gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana kepada pembayar zakat dan masyarakat. Akaunten Negara Nasran Omar berkata piawaian yang digunakan Jabatan Akaunten Negara Malaysia JANM itu menjadi panduan dalam penyediaan laporan keuangan tahunan institusi Baitulmal, Zakat dan Wakaf. Menurut beliau, pelaporan secara lebih terperinci dan seragam membolehkan maklumat berkaitan pengurusan serta penggunaan dana disampaikan dengan lebih jelas kepada masyarakat. Katanya, pendekatan berkenaan juga penting dalam memperkukuh keyakinan orang awam terhadap pengurusan dana yang diamanahkan kepada institusi agama. Dalam pada itu, JANM berharap piawaian tersebut dapat digunapakai oleh Majlis Agama Islam Negeri, Lembaga Zakat dan institusi wakaf dalam penyediaan laporan keuangan tahunan masing-masing. Peluncuran piawaian perkahwinan Islam bagi Baitulmal, Zakat dan Wakaf dijadual berlangsung esok sebagai usaha memperkukuh keseragaman pelaporan keuangan institusi agama di negara ini. Masyarakat perlu mengurus keuangan secara berhemah dan meningkatkan kemahiran bagi mendepani tekanan kos sara hidup serta memastikan pendapatan kekal seiring dengan perubahan ekonomi dan keperluan pasaran pekerjaan. Pakar keuangan Profesor Madya Dr. Muhammad Idil Abdul Syukur berkata, peningkatan harga barangan, makanan, perumahan dan pengangkutan merupakan antara keadaan yang lazim berlaku seiring pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Bagaimanapun katanya, masyarakat perlu membezakan antara faktor makroekonomi yang sukar dikawal dengan aspek keuangan. Menurutnya, antara langkah yang boleh dilaksanakan termasuk mengawal perbelanjaan mengikut kemampuan, mengelakkan hutang yang tidak diperlukan dan membina simpanan kecemasan sebagai persediaan menghadapi keadaan tidak dijangka.